0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih mas.
2: Wah, mater duwun ya mas.
0: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
3: Mas, babakan asta cita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to mas?
2: Oh ngeten mas, asta cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan lian-liane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh nggih, sae niku.
2: Aja mung ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan asta cita kangge Indonesia tambah maju.
4: Nangsu kawruh.

0: bapakmu dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ucet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
4: Matur nuwun seterusnya budaya, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Yuk kita lanjutkan lagi untuk kebersamaan kita. Di kesempatan kali ini akan update dulu informasi perakiran cuaca ya seterusnya budaya. Kali ini kita akan update untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya seperti apa pantauan cuaca hari ini. Kita dengarkan langsung dari perakirawan Anang BMKG Yogyakarta.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa pendengar sekalian dalam info perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini Minggu 7 Juni 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau adanya sirkulasi siklonik di utara Papua dan pola belokan angin di utara Pulau Jawa. Kondisi ini memperkecil potensi hujan di wilayah DIY, namun meningkatkan tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk perakiraan cuaca hari ini, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang, sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Sementara untuk dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 91%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk kategori tinggi. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
6: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan wiji. Wondering program 4 RRI melalui budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Caraka, Jata, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan. Anake sapa?

Lamunan dari Wahyu F. Giri, Sutrisno Butoyo mengantarkan kita di menit 53 lepas dari jam 7 pagi. Kita update dulu lagi ya, informasi perakhiran cuaca pagi hari ini. Tapi kita akan fokus ke Yogyakarta International.

0: airport dan juga sekitarnya seperti apa pantauan cuaca di sana. Sudah ada perakirawan BMKG Rahmat yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Minggu 7 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 4 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%, dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam Beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Jerembeteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta menegaskan bahwa aturan jam malam anak di wilayahnya masih berlaku. Aturan jam malam anak mengacu pada peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 49 tahun 2022. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mendorong aparat kepolisian tidak ragu mengambil tindakan tegas berupa razia penggeledahan di tempat-tempat yang menjadi titik kumpul pelajar di malam hari. Hasto menambahkan tindakan tegas berupa penggeledahan langsung di lokasi menjadi salah satu cara paling efektif untuk memitigasi potensi kejahatan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur. Beralih ke informasi lain, embarkasi haji di Yogyakarta International Airport Kulon Progo dinilai tidak memberi banyak pengaruh pada penginapan hingga destinasi wisata. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kulon Progo, Sumantoyo, mengatakan belum ada dampak yang dirasakan pada industri perhotelan di sekitar embarkasi haji. Ia menilai belum ada dampak karena jumlah pengantar jemaah haji masih minim, apalagi jemaah diantar dengan bus khusus langsung menuju hotel yang menjadi asrama haji. Menurutnya, meningkatnya okupansi lebih banyak dipengaruhi oleh masa libur panjang yang panjang saat akhir pekan. Sumantoro berharap ada evaluasi dari pihak terkait pelaksanaan embarkasi haji daerah istimewa Yogyakarta di Kulon Progo dan manfaat bagi perekonomian di sekitar. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

bening. Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa. Yang tak lain adalah baru kelinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru kelinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru kelinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru kelinting. Alkisah, baru kelinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja, pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru kelinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

0: Sehingga sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Habisatu juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di

0: juga dengan Kraton Yogyakarta yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
1: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang, ya. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Diningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Diningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Diningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Diningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
2: Habis itu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, jadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: Prajurit Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bregodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
1: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga, ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Kraton Yogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus

0: loh Pak, dilestarikan. Walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima, betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah, gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya, untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pulau Papua Lama.
1: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Patangpuluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. Dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang. Semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar Keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit Keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran Keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patangpuluhan.
2: Itu dulunya cuma, ya, cuma iseng-iseng untuk 17-an, untuk lomba karnaval, ada pemikiran pakai prajurit.
3: Saya kebetulan kan domisili di Patangpuluhan. Nah, maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya, itu mendirikan prajurit dinamakan prajurit Patangpuluh. Tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Kraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.E. Priyo dan juga para Sri Kandi-Sri Kandi.
1: Di Patangkulan ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Sri Kandi. Jadi Sri Kandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patangpuluan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patangpuluan sebagai pendamping dari prajurit Patangpulu.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrajo namanya.
2: Sri Kandi kan, ya tokohnya si cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya, walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya, kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap istimewa.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dewan Pimpinan Daerah DPD IKA Lemhanas Daerah Istimewa Yogyakarta menekankan pentingnya memperkuat konsolidasi internal organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi nyata para alumni Lemhanas dalam mendukung pembangunan nasional. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan konsolidasi organisasi pasca musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup IKA Lemhanas 2026 yang berlangsung di Kampus Terpadu Universitas Widya Mataram. Ketua Dewan Pengurus DPP IKA Lemhanas Profesor Agus Sartono menyampaikan bahwa dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan Munas 5 hingga Munaslup menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan pembenahan organisasi secara menyeluruh. Menurutnya, penguatan tata kelola organisasi serta soliditas antar anggota menjadi langkah strategis agar IKA Lemhanas semakin relevan dalam menjawab tantangan kebangsaan. Beralih ke informasi lain, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Negeri Yogyakarta UNY menggelar kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan belajar dan literasi digital bagi anak-anak di Sanggar Anak Tumbuh Bantul. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi pembelajaran berbasis proyek yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya poin 4 tentang pendidikan berkualitas. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngeluluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sutresno Butoyo. Senang sekali Sejoran Talaksoro bisa kembali menemani Sutresno Butoyo di hari Minggu yang cerah ini ya. Tanggal 7 Juni 2026 tepat di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di 106,6 FM. Sutresno Butoyo saya ajak untuk menambah kawruh di program obrolan Asta Cita. Kurang lebih selama 45 menit ke depan kita bakal ngobrolin gitu ya, sebuah tema, yaitu temanya adalah terkait dengan generasi muda berdaya lewat membaca. Nah, katanya sih minat baca kita tuh rendah Sutresno Butoyo ya, berdasarkan survei internasional sana ya, yang ya saya juga pengen baca lagi ini bener apa enggak gitu ya. Tapi apa iya sih sebenarnya anak muda kita itu enggak suka baca Sutresno Butoyo ya? Atau mungkin jangan-jangan wadahnya saja yang kurang. Nah, di studio saat ini sudah hadir sosok luar biasa, pernah ketemu juga beberapa waktu lalu, yang mendedikasikan waktunya untuk anak muda berdaya lewat buku. Langsung saja saya mau sapa dulu di pagi hari ini ketua komunitas Taman Bacaan Masyarakat Jita Kita, ada Mbak Maulifa Izati. Mualifa Izati. Selamat pagi Mbak Iva.
2: Selamat pagi Mas.
1: Nah, saya manggilnya Mbak Iva aja, ganti iya, lagi ya.
2: Boleh.
1: Kabarnya gimana Mbak Iva?
2: Alhamdulillah ini, tapi ya kita sedang di fase apa ya, perubahan musim kali ya.
1: Pancaroba ya.
2: Ya, jadi ya ujiannya banyak.
1: Ujiannya banyak. Oke, yang penting terakhir kita ketemu kapan ya? Udah lama sekali ya. Oke, saya juga tadi, ternyata ketemu lagi kita kesempatan kedua ya.
2: Jadi harus sering-sering ketemu ini Mas.
1: Boleh, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi karena bagus nih topiknya Sutresno Butoyo. Di obrolan Asta Cita kali ini, generasi muda berdaya lewat membaca. Nah Mbak Iva, mungkin langsung aja deh gitu ya. Boleh ceritain dulu gak sih Mbak? Awal mula, balik lagi kita flashback ya. Komunitasnya dulu deh, Taman Bacaan Masyarakat Jita Kita ini seperti apa awal mulanya? Apa concern utama sampai memilih fokus ke dunia membaca? Monggo.
2: Oke. Apa ya tujuannya gitu kan? Nah. Tujuannya sebenarnya kalau agak ndaki-ndaki banget gini,
1: gak
2: ya,
1: apa-apa.
2: Gak pakai perasaan ini. Ya, saya ibu baru. Teman-teman kita juga ibu baru ya. Ibu baru yang tidak punya banyak pengalaman, sedangkan pendidikan kita itu kan pendidikan VOC ya kalau orang bilang.
1: Waduh.
2: Gitu.
1: Keras.
2: Keras gitu. Tapi mungkin mentalnya terjaga sekarang.
1: Ya.
2: Ketahanannya untuk
1: gak gampang
2: bertahan.
1: Baper.
2: Betul. Nah, ternyata ketika kita menjadi orang tua, kita itu ternyata butuh banyak bekal. Nah, bekal itu kan enggak mungkin kita dapat secepat kilat gitu ya. Terutama ketika anak mulai banyak aktivitas dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita mikir, ini kalau kita kayak gini aja monoton sekali. Ngomong itu mengasuh itu kan monoton aja
1: setiap hari kayak gitu. Rutinitas.
2: Iya, sampai sekarang aja masih kayak gitu.
1: Yeah.
2: Nah, kita cari ini deh, cari solusi. Kita coba-coba dengan ya langsung ke buku aja deh kayaknya gitu. Awalnya bukunya itu buku yang tipis-tipis itu, yang anak pegang itu, sobek gitu. Terus akhirnya nabung deh agak yang tebel, yang awet untuk anak. Nah dari situ kita mengadakan untuk anak dulu, anak sendiri, baru itu ada manfaatnya nih sekitar setahun dua tahun baru kita ngajak anak orang yang kiranya membutuhkan atau memiliki keresahan yang sama dengan kita.
1: Oke. Gitu. Mbak Iva, sebenarnya anak kecil tuh suka membaca nggak sih?
2: Anak kecil itu kan sebenarnya dia apa-apa suka, tergantung kita.
1: Oh, jadi dia belum bisa, istilahnya masih kertas kosong
2: iya,
1: gitu ya?
2: Iya, kertas kosong. Kayak tanah liat lah, kita mau bentuk apa gitu kan.
1: Oh.
2: Kalau kertas kosong itu ya kita mau tulis apa di situ. Anak-anak itu kan menyontoh kita 100%. Bahkan dari nada marah kita aja anak-anak bisa pas sama persis kayak kita. Apalagi ketika kita mencontohkan membacakan buku, kemudian mencontohkan kegiatan yang baik yang lain, atau membantu orang yang misal di dalam keluarga dia butuh minum, kita ambilkan. Anak-anak kan mencontoh itu. Jadi merekam gitu ya. Makanya kalau kita hanya nyuruh, Dek baca buku dong. Ya enggak, karena kita cuma nyuruh aja, kita tidak mencontohkan itu. Jadi anak-anak itu sebenarnya suka semua karena dia mencontoh kita.
1: Oke, termasuk juga ada yang pernah bilang rasa takut itu sebenarnya anak kecil tuh enggak ada gitu.
2: Iya, enggak ada.
1: Yang mengenalkan rasa takut tuh adalah orang dewasa gitu. Sampai ada penelitiannya gitu ya kan. Makanya jangan ditakut-takutin gitu.
2: Iya, nakut-nakutin itu.
1: Oke, kira-kira umur berapa sih, Mbak? Anak kecil, ini saya masih bilangnya anak kecil belum remaja ya.
2: Iya.
1: Anak kecil itu bisa dilatih untuk menumbuhkan minat bacanya? Efektifnya di usia berapa? Atau
2: sedini
1: mulai
2: mungkin.
1: Sedini mungkin itu usia berapa gitu?
2: Ya, kalau kita pernah mendengar teori kita mendengarkan musik ke anak, anak kan akan
1: dari dalam perut.
2: Kandungan, ya. Nah, bisa buku itu seperti itu.
1: Oh, jadi
2: iya.
1: Ketika masih di dalam perut, mm-mm. Tapi ibunya ya?
2: Ibunya, bukan anaknya. Hmm. ibunya yang membaca buku. Kemudian ketika kita membaca, itu kan ada perasaan senang, perasaan sesuatu terharu atau mm-mm. apa tergantung buku bacaannya.
1: Okay.
2: Nah, dari situ itu kan nanti akan nyetrum ya ke anak. Gitu.
1: Wow.
2: Jangankan buku, makanan aja yang kita suka, anak-anak ketika lahir juga suka makanan yang kita suka.
1: Khususnya dari ibunya.
2: Iya,
1: ya?
2: Dari ibunya.
1: Oh, benar. Gitu, ini iya. Ini setuju sih karena anak saya jujur aja. Ibunya itu bisa dikatakan kalau makanan deso banget. Hmm. Dalam arti rebusan pare gitu ya, labu, siam. Sampai anaknya lahir, mau loh makan. Ternyata yeah. Itu ngefek ya, benar ya?
2: Karena ada memori gitu kali ya anak-anak itu. Meskipun secara bayi ya bayi baru lahir gitu kan. Tapi yeah. Kan sudah ditiupkan roh dan lain sebagainya, itu kan akan menyimpan gitu.
1: Apalagi jagung tuh, anak yeah. Saya senang banget jagung tuh. Rebus tuh.
2: Saya suka makan makanan rebus sayur gitu kan.
1: Yeah.
2: Anak saya itu, wah kalau makan sayur, enak ini, enak. Dulu pernah makan kapan? Ya kapan, dalam perut kali.
1: Cuman mungkin kalau sekarang dia lagi pengen nyobain banyak tekstur kan,
2: iya.
1: Jadi bosen dia, bosen dengan itu, cobain enak. Cuman ya tetap masih suka. Waduh, menarik juga nih ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan, Jita Kita. Nah sempat lupa juga mungkin karena udah lama ya. Ini artinya apa ini?
2: Artinya, oke. Okay. Jita Kita itu dari bahasa Sanskerta mas.
1: Artinya?
2: Artinya itu kejayaan.
1: Kejayaan.
2: Kita itu ya kita ini. Kita perkumpulan dari orang-orang yang memiliki banyak keresahan, berkumpul. Nah akhirnya cita-cita itu menjadi bahwa setiap individu itu punya potensi untuk berkembang meskipun kita ibu rumah tangga.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang akhirnya cita-cita itu dikelola oleh ibu rumah tangga. Bagaimana ketika ibu rumah tangga itu kan insecure ya?
1: Kenapa sih kok insecure? Kenapa?
2: Gak tahu.
1: Jujur
2: ya?
1: Saya nggak tahu ya. Kenapa insecure ya?
2: Ya mungkin karena dianggap ibu-ibu cuma dasteran gitu kan.
1: Gitu.
2: Pekerjaannya gitu-gitu aja, nggak kayak ibu kantoran yang dimana dia
1: bersih wangi
2: gitu.
1: Cantik gitu. Mm-mm.
2: Nah kayak gitu, jadi merasa insecure, aku harus ngapa, aku nggak bisa apa-apa sedangkan aku pengen anakku begini. Nah dari situ cita kita itu bahwa setiap dari kita itu ada masanya kita akan berkembang, punya potensi untuk mengembangkan diri, dan kita bisa berdedikasi lebih gitu. Jadi kita akan mengalami kejayaannya kita masing-masing versi masing-masing.
1: Okay.
2: Jadi insecure itu hapuslah sudah gitu.
1: Dan kejayaannya tahun ini didapatkan tersambutnya ya. Tapi nanti kita spill ya.
2: Okay.
1: Kita jangan kesan dulu deh. Oke, itu arti dari Jita Kita. Jita itu Sanskerta artinya kejayaan. Kita
2: kejayaan
1: ya kita gitu ya. Mendapatkan kejayaan bersama-sama lah gitu.
2: Tuh.
1: Nah, Mbak Iza ini atau Mbak Iva gitu ya. Yang paling sulit sekarang itu kan adalah saingannya dengan gadget ya, anak-anak ya. Ini gimana sih Mbak caranya dari njenengan dan teman-teman bisa bikin anak-anak yang alfa lahirnya sudah dengan teknologi akhirnya tetap masih bisa membaca buku bentuknya itu yang buku-buku besar gitu atau buku-buku yang printing-printing gitulah. Itu gimana caranya?
2: Wah, caranya ini memang harus berkesinambungan dan kita nggak bisa sendiri, Mas. Jadi kayak misal nih kita menginginkan sesuatu, ketika kita keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah tidak saling support, ya itu tidak akan terjadi kan kayak gitu. Keluarga itu tidak bisa berdiri sendiri untuk membangun sesuatu apabila lingkungan dan sekolah juga tidak punya value yang sama kayak gitu. Nah misal oke okay, anak kita baru lahir ceker gitu kan udah pegang HP ya.
1: Ceker, suaranya bagus ceker gitu.
2: Itu kan sudah pegang HP gitu kan. Nah di situ tuh yang tantangan luar biasa. Ketika kita semakin sering memberikan itu, ya anak akan terbuai. Terbuai karena kita pakai satu jempol aja itu udah bergerak dan bergeser. Sedangkan buku kita butuh tenaga, apalagi anak-anak buku itu berat. Nah, salah satunya yang paling mungkin dilakukan adalah kita ini mencontohkan, menjadi idola, menjadi panutan untuk membacakan buku itu. Meskipun nanti kita di awal-awal itu rajin membacakan buku, terus di tengah jalan berhenti nih seminggu dua minggu, tapi nanti anak akan punya rasa rindu. Aku gak dibacain buku ya bu, kok aku gak baca buku ini ya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, tapi itu memang pengalihannya harus konsisten. Kita okay. butuh 30 hari untuk konsisten itu.
1: Susahnya di situ ya. Kadang gini Mbak Iva, ada orang tua yang non sewo, dia bawa anaknya kerja karena kondisi situasi tertentu begitu, tidak semua harus dibawa sambil kerja, dan ada beberapa mungkin momen dia harus fokus kerja tapi si anak rewel. Salah satunya sudah dicoba berbagai macam sudah dicoba tapi terakhir pakai HP dan itu berhasil. Nah ini tanggapannya gimana Mbak? Kan niatnya sebenarnya nggak pengen ya, tapi situasi kondisi dan juga mungkin nggak pengen anaknya terus main gawai terus. Nah nasihat apa yang bisa dikasih tuh?
2: Wah menasihati dong ini. Nah
1: atau saran apa yang bisa dikasih?
2: Sarannya ini, anak-anak sebenarnya kan dia tetap sudah bisa diajak ngomong, sudah diajak bisa diajak ngobrol. Cuma kan dia belum punya banyak kosakata untuk menimpali atau ngobrol
1: balas,
2: untuk menjawab dan lain sebagainya. Tapi mungkin kayak saya aja lah. Ketika ingin membawa anak, tadi sebenarnya mau ikut dia.
1: Oh, kenapa? Enggak jadi.
2: Enggak jadi. Buru-buru.
1: Aduh, padahal pengen lihat juga saya nih.
2: Gimana misal kita pagi mau bawa anak gitu kan. Malamnya kita udah ngobrol. Nanti ibu mau begini bla bla bla bla gitu kan, diceritakan kegiatannya apa saja. Kamu mau ikut enggak? Kalau mau ikut berarti kamu tidak boleh rewel.
1: Oh, gitu aturannya kan. Dikasih
2: aturannya
1: tahu,
2: dikasih tahu. Tapi yang sederhana aja yang anak-anak ngerti. Kata rewel itu gimana sih gitu kan. Nah, kemudian kita bawakan bekal anak yang anak suka. Pertama yang wajib kita lakukan adalah anak kenyang.
1: Oh, dia harus kenyang dulu
2: kenyang
1: gitu
2: dulu.
1: Ya.
2: Begitupun kita, kalau kita lapar, kita mau mengasuh kayak apa? Yang keluar sungut.
1: Oh, iya, yang keluar tanduknya ya.
2: Iya, keluar tanduknya. Nah, itu kemudian kalau memang anak bawa susu, bawa susu. Kemudian bawa snack berat. Jadi pastikan anak punya space misal di pojokan, pojoknya ibu E gitu kan. Nah, di situ kasih ruang situ. Semua barang yang dia suka, mainan Pak di situ. Kalau kamu capek, boleh kamu menggambar, goleran itu boleh, tapi tidak lari-lari, jalan aja kayak gitu. Jadi ada negosiasi, ada TikTok lah gitu ya, kan segala gitu ngobrol. Nah, itu beberapa kali diulang. Kemudian ketika berangkat kita ulang lagi. Tapi tidak dengan buru-buru, Mas. Kadang kita itu yang lupa, kita buru-buru menyampaikan, anak harus ngerti.
1: Padahal dia masih kecil.
2: Padahal dia
1: diajak pelan. Seperti kayak temannya gitu ya.
2: Jadi kalimat perintah pertama selesai dulu, tahu, tahu, baru kedua. Nah, kita kan maraton tuh ngasih informasinya.
1: Iya.
2: Nah, ketika anak rewel, sebenarnya simpel. Kalau saya sih mungkin enggak, yang lain agak-agak ini ya, agak repot gitu ya. Ketika anak rewel, kita itu udah ikut rewel duluan, Mas.
1: Udah stres ya?
2: Iya, kita kalau anak itu kan mau nangis, mau enggak, itu kan lihat ekspresi kita. Kalau kiranya kita udah sepaneng, anak akan menjadi-jadi. Tapi kalau kita terpaksa, anak, hei ibu aku lapar. Padahal hanya sekedar dia pengen makan, nyemil, minum, kayak gitu. Itu memang enggak gampang, Mas. Apalagi untuk pekerjaan yang memang harus butuh serius.
1: Iya sih, saya bisa apa namanya merasakan juga gimana stresnya seorang ibu. Yang di rumah aja, maksudnya nggak sambil kerja aja itu udah pusingnya tujuh keliling, apalagi yang bawa kerja gitu ya kan, gimana tuh cara membaginya itu? Mungkin syukur-syukur nggak baby blues ya?
2: Iya, ya siapkan dulu mental kita kenyang dulu, kita makan dulu, baru kita bisa ngurus yang lainnya.
1: Oke,
2: gitu.
1: Baik. Wah ini kira-kira kalau misalnya membaca itu apakah harus duduk tenang di tempat tertentu gitu atau gimana kalau diajarin di Cita Kita gimana, Mbak?
2: Oh, enggak, Mas. Kalau di Cita Kita kan banyak anak-anak nih. Kita memang tertantang sekali untuk melibatkan remaja. Nah, untuk anak-anak kan ya namanya anak-anak, dunianya kan lari, lompat, manjat gitu kan.
1: Bermain lah.
2: Bermain ya. Dan ketika kita membacakan buku ke anak-anak atau anak-anak membaca buku, ya enggak apa-apa.
1: Okay.
2: Karena meskipun anak-anak berlari, dia masih punya indera pendengaran yang bekerja. Nah, nanti mungkin akan ada di satu halaman yang dia sangat menarik gitu. Dia itu akan mendekat dan duduk. Gitu. Jadi ketika anak yang enggak harus dipaksa duduk untuk apa namanya? Untuk mendengarkan membaca buku satu kali habis itu enggak. Biarkan anak-anak untuk nyaman dulu, apalagi di tempat baru. Nyaman dulu, mau lari-lari explore dulu, baru setelahnya kita membacakan buku itu agak keras suaranya. Wah, apa ini? Gajahnya kecil, padahal gajah kan besar. Karena digambar aja kecil kan gitu. Anaknya akan tertarik mendekat. Mana? Nah, dia akan duduk. Gitu. Dan itu akan mengikuti sampai selesai. Biasanya kayak gitu.
1: Oke. Supaya dia tertarik dulu ya, gitu ya.
2: Pastikan 5 indera yang ada pada anak itu kita maksimalkan. Ya memang anak-anak ya itu dunianya dunia bermain.
1: Iya, kitanya yang capek ya.
2: Kita yang capek. Nah, kalau kita memaksa anak untuk selalu duduk, kita yang semakin capek.
1: Karena dia
2: ngomong terus, ayo duduk. Anak maunya lari.
1: Oke. Mbak, kira-kira saran apa? Buku apa yang terbaik untuk dibacakan atau diberikan kepada anak-anak? Saya mungkin patokan umur ya, mungkin 1,5 ke atas lah.
2: Oke. Kalau dari fisik mungkin bisa berbuk, dia yang tebal, yang anti sobek itu kan, ada buku yang modelnya anti air juga. Itu. Kemudian buku itu banyak gambar daripada tulisan.
1: buku yang banyak gambar daripada tulisan. Mm-hmm.
2: Itu ada jenjangnya sendiri, nanti bisa dicari lah itu. Mm. Nah, kemudian bukunya itu kita membacanya dengan menyenangkan.
1: Bukan dengan marah-marah,
2: bukan.
1: Ya?
2: Bukan. Gak lucu mas, gak kita lucu. Baca buku kayak marah-marah. Tapi kalau untuk sharing aja nih, ketika kita membaca buku, itu anak merasa kita itu kayak ibu peri loh.
1: Oh gitu. Iya, sebentar, ini tahu statement ini dari mana? Kan Anda bukan anak-anak.
2: Iya, kan saya anak-anak yang cerita.
1: Oh gitu, iya. Anak-anak yang cerita.
2: Anak saya yang cerita. Ibu itu kalau baca buku kenapa suaranya lembut? Ya kan kita mengikuti naskah. Mm-mm. Gitu. Tapi kalau ibu nggak baca buku, ibu lagi masak, kenapa ibu suaranya marah-marah?
1: Lucu ya. Aku ngebayangin anakku juga.
2: Aku ngebayangkan itu.
1: Iya, sama lucu ya.
2: Iya ya. Makanya dia selalu seneng ketika saya bu bacakan buku, bacakan. Karena mungkin itu ibu perinya itu muncul. Enggak ibu singa.
1: Seru ya kalau anaknya sampai umur berapa mbak?
2: Sekarang udah 7,5 mas.
1: Oh ya udah paham ya. Kok dilematis kenapa?
2: Ya namanya anak-anak ya pengennya apa gitu.
1: Oh gitu. Tapi seru kalau misalnya sampai anak meminta suatu hal yang itu bagus sebenarnya ya. Membaca buku daripada minta HP, main HP. Nah itu kan gimana gitu ya. Betul. Berarti berhasil nih kalau gitu ya. Makanya bikin komunitas ya.
2: Menularkan. Teman-teman yang lain.
1: Tapi ada yang komentar gak mbak selama mereka menitipkan anaknya ataupun juga mengikuti anaknya dalam pembelajaran di Cita Kita ini gimana?
2: Sementara yang datang ke Cita Kita itu adalah memang mereka yang butuh. Mereka penasaran kegiatannya seperti apa, butuh. Okay. Nah kebetulan di area kasihan itu yang aktif itu hanya Cita Kita. Jadi kadang tuh orang kan Sabtu Minggu gini pengen ngajak anaknya main biar nggak HP-an gitu, betul. Kan. Yang punya keluarga kayak gitu pengen main ya, menjadi referensi mereka untuk datang dan main. Gitu. Jadi ya memang mencari kemudian penasaran, butuh. Akhirnya yang butuh itu yang bertahan.
1: Oke.
2: Nah kemudian kita bikin formula baru nih. Ketika anak-anaknya banyak, otomatis kan orang tuanya banyak tuh mas.
1: Iya. Yeah.
2: Anak-anaknya 10 ditambah orang tua 2 berarti dikalikan
1: 20
2: kan 20. Nah kita bisa sekarang orang tuanya tak kasih garasi.
1: Diapain tuh orang tuanya?
2: Ya kita bully. Oh,
1: enggak,
2: ini bercanda. Orang tuanya kita kasih kegiatan yang kiranya kegiatan itu yang memang untuk orang tua. Kadang hanya meronce gitu. Pertama kita diskusi dulu kita mau ngapain ibu, atau hari sebelumnya kita sudah merencanakan, kita buat gelang.
1: Anaknya main.
2: Anaknya biar sama mbak-mbak yang lain untuk membacakan buku, kegiatan yang lain. Karena ternyata semakin banyak orang tua dan anak bergabung dalam satu tempat, itu riweh dan berisik. Karena ibu-ibunya pengen cerita sendiri, anak-anaknya pengen fokus, nah akhirnya kayak bisa. Jadi sekarang ada kelas orang tua dan anak yang paralel.
1: Jalannya seiring ya.
2: Iya, jalannya seiring gitu. Nah, kayak gitu karena apa? Anak itu kan butuh kebebasan untuk melakukan sesuatu.
1: Iya. Yeah.
2: Tanpa distraksi, tanpa paksaan dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk itu. Biarlah anak menggambar, menggunting sesuka hatinya. Karena memang tarafnya perlu di situ. Dan orang tua biarlah legowo. Gitu. Kadang kan kita itu sebagai orang dewasa itu merasa anak-anak itu versi anak-anak adalah dewasa versi mini. Maunya kita kendalikan gitu, manut kita. Padahal enggak gitu juga. Ada fase nanti anak akan berontak, enggak mau mendengarkan kita apapun.
1: Oke. Gitu, mas. Waduh, luar biasa nih. Berarti berapa mbak anggotanya sekarang yang resmi tercatat?
2: Hampir seratusan, iya.
1: Itu anggota, kalau pengurusnya
2: kita cuma 6 atau 8 gitu.
1: 6, dan itu mereka balik lagi, saya mau konfirmasi, masih suka rela kah atau sudah ada ya
2: rezeki? Mereka mau mas.
1: Oh mau. Backgroundnya apa, ibu rumah tangga juga atau
2: ya,
1: gimana?
2: Iya ada yang masih mbak-mbak, ada yang ibu rumah tangga, kebanyakan ibu rumah tangga.
1: Kebanyakan ibu rumah tangga, tapi gak mengganggu aktivitas mereka kan?
2: Oh tidak, insya Allah tidak, karena setiap kita kegiatan mereka datang.
1: Oh gitu. Setiap seminggu berapa kali mbak kegiatan?
2: 2, Sabtu Minggu.
1: Sabtu, oh berarti hari ini?
2: Hari ini.
1: Sama kemarin?
2: Kemarin, tapi di awal bulan atau akhir bulan kita libur untuk istirahat.
1: Oke. Ini kan mau libur sekolah ya?
2: Iya.
1: Apa udah libur sekolah? Saya nggak tahu
2: belum,
1: nih.
2: Belum.
1: Belum ya, mau libur panjang nih ya. Tanggal 20-an kalau nggak salah.
2: Nah, itu kita mau memancing anak-anak untuk datang selama liburan.
1: Oh, kalau tahun kemarin pas libur panjang itu gimana kondisi di Cita Kita?
2: Kita tetap bikin agenda, bikin jadwal kegiatan, tapi selang-seling, nggak full satu minggu.
1: Okay.
2: Nah, berarti hari ini iya, besok enggak, hari ini iya, besok iya, enggak gitu. Nah, alhamdulillah tetap mereka datang gitu.
1: Datang,
2: ya, karena kan enggak semua orang liburan.
1: Iya. Betul.
2: Iya. Kalau libur iya, tapi enggak semua orang liburan. Okay. Dan itu menjadi solusi ketika orang tua semakin bingung anaknya di rumah mau ngapain. Mm-hmm. Nah, udah main aja ke cita-cita kayak gitu.
1: Oke, okay. Itu enggak dipungut biaya?
2: Boten.
1: Sementara okay. Belum. Ada syaratnya kah mungkin yang kalau misalnya mereka mau bawa anaknya, mm-hmm. misalnya persiapan tolong bawa ini, bawa itu, dan lain sebagainya, apa? Ada nggak?
2: Ada, kita itu selalu upload di IG, di Instagram, mm-hmm. itu ada di situ, boleh DM, di situ ada nomor yang tertera, boleh WA. Mm-hmm. Dan biasanya kita mau menggunakan alat apa, itu ada di flyer.
1: Oh, diinformasikan iya, di situ ya?
2: Diinformasikan di situ. Nah, nanti setelah itu kita syaratnya nggak muluk-muluk kok, Mas. Mm-hmm. Silahkan datang kalau mau lihat-lihat, nggak apa-apa. Anaknya diantar dulu, nanti kalau anaknya penasaran, antar lagi, kayak gitu. Kalau sudah bisa ditinggal, nggak apa-apa. Nah, nanti orang tuanya tawari mau masuk grup nggak, tapi grupnya nggak serame grup-grup lain gitu. Ini okay. hanya untuk kegiatan TPE.
1: Okay. Boleh kita angkat telepon dulu ya, Mbak Iva ya? Mungkin ada yang ingin bertanya juga nih, biar puas gitu ya. Halo, selamat pagi. Obrolan rasa cita dengan siapa, di mana?
3: Ya.
1: Inje, Ibu.
3: Sajiman, Bu.
1: Iya, silakan Bu Sajiman, apa yang mau ditanyain Bu Sajiman?
3: Ngaten. Masalah anak itu sebenarnya disesuaikan dengan umur. Anak balita, anak remaja dan sebagainya.
1: Mm-mm.
3: Kemudian untuk belajar itu kalau memang belum bisa, beli saja buku tumbuh kembang anak gitu saja. Iman Yurjan memang.
1: Nggih, leres Bu Sajiman.
3: Oh.
1: Monggo dilanjut.
3: Ulane tak rasa-rasa kayak Mas Yurjan.
1: Nggih. Pun krasa ton, Yang?
3: Wis nunggu ni Pak aja.
1: Nggih.
3: Dicampur terus belajar di situ.
1: Nggih.
3: Saya itu dulu biasa menangani anak, meskipun sudah lansia itu masih sok terjun menangani anak. Nya itu apa nggak maksudnya?
1: Inje Bu, sampun?
3: Sampun.
1: Inje.
3: Oh ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur suwun Ibu Sajiman ya, ini berbagai pendapat juga. Bahwa disesuaikan dengan usianya.
2: Betul. Kalau ini ada yang namanya STTPA itu, standar pencapaian anak gitulah. Jangan lupa itu dari 0 tahun sampai 6 tahun. Jadi dari aspek bahasa, sosial, matematika itu ada di situ. Itu di internet ada, bisa dicari.
1: Okay.
2: Kalau paling gampang itu di buku Kiaping itu. Untuk capaian anak.
1: Oh, ini buku Pink itu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, saya tahu nih, karena udah punya anak jadi tahu saya. Kalau belum punya nggak tahu saya tumbuh kembangnya.
2: Betul, disesuaikan dengan usia anak. Nggak mungkin anak balita kita bacakan buku novel.
1: Mbak Iva, saya mau tanya, sebenarnya pernah nggak melihat, meneliti atau menemukan langsung dibandingkan anak yang sering membaca atau dibacakan buku dengan mereka yang tidak, di bagian mananya mereka perbedaannya, perkembangannya?
2: Oke. Okay. Kalau itu kita juga, kalau mau riset butuh data ya, tapi kita mengamati aja di lingkungan kita sama lingkungan.
1: Ini pengamatan
2: di luar.
1: Observasi langsung di tempat panjenengan lah.
2: Observasi langsung, oke. Okay. Memang ada perbedaannya, Mas. Beberapa dari teman kita yang memang dari awal sudah di cita-cita, itu kan memang sudah terbiasa membacakan buku.
1: Oke.
2: Okay. Itu akan berbeda dengan ada teman datang, mereka itu masih awam, belum familiar. Kenapa sih dibacakan buku gitu? Itu sangat berbeda. Yaitu nanti akan muncul bahwa anak yang biasa dibacakan buku, dia akan lebih tenang menghadapi situasi keramaian misal, atau kayak menunjukkan dia siap belajar, siap mendengarkan kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang mereka kan belum tahu bagaimana kegiatan membacakan buku, ya dia akan heboh dan apa ya, kayak gelisah. Ini kita mau ngapain, dia tetap jalan-jalan dan lain sebagainya. Ada ketenangan yang anak-anak dapat ketika mau dibacakan buku, karena dia sudah siap gitu ya, karena rutinitas yang sudah berjalan lama. Kemudian kan dia akan duduk, dia mendengarkan. Nah itu. Kalau yang belum dikenalkan, ya dia akan tidak seperti yang sudah dibacakan buku.
1: Oke, itu dari emosinya ya.
2: Ya, dari emosinya.
1: Tapi kalau secara akademik ada nggak, Mbak, perbedaan signifikan mereka yang terbiasa membaca buku atau dibiasakan dibacakan buku dengan tidak gitu?
2: Iya, ada, Mas. Secara akademik kayak sekarang, misal SD. Sebetulnya untuk menghemat energi, hemat biaya, kalau mau mengajari anak bisa baca, itu kita bisa konsisten membacakan buku ke anak di rumah. Karena apa? Membaca buku itu kan kemampuan anak membaca kan tidak hanya membaca, yeah, tapi memahami bacaan. Okay. Dan kita lengah di situ.
1: Oh. Ya. Oke, okay, oke. Okay.
2: Kita mengantar anak ke sana kemari untuk bisa baca. Mm-hmm. Tapi ketika ketemu teks, dia bisa baca. Ditanya kamu baca apa? Enggak tahu.
1: Mm.
2: Ya gitu. Jadi kita lupa bahwa kemampuan membaca itu harus diimbangi dengan paham terhadap bacaannya. Itu. Nah, kemudian kita melihat tulisan.
1: Oke.
2: Okay. Anak-anak kalau tidak terbiasa melihat tulisan itu akan cenderung stres, Mas. Jadi makanya momok yang paling mengerikan itu kan adalah membaca. Membaca itu membaca kemudian kosakata, membaca kemudian menulis.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi dari tiga itu. Ketika anak terbiasa mendengar kosakata di buku, anak itu akan pandai berbicara. Kosakatanya banyak, ngomong terus.
1: Hmm.
2: Kemudian karena dia dibacakan buku, dia kan melihat struktur tulisan di buku.
1: Oke.
2: Okay. Misal tulisan sedang makan. Nah, otaknya tuh merangkai. Oh, ketika baca buku kemarin, ini tulisan sedang nih, bedek lah kasarnya.
1: Hmm, hmm.
2: Nah, ketika kemampuan itu sudah terpenuhi, barulah anak mampu untuk menuliskan karena dia sudah mengenal bentuknya. Itu sangat mempengaruhi akademik, Mas. Dibanding kita enggak ngapa-ngapain.
1: Oke, ini berarti memang orang tuanya harus kerja keras
2: ya,
1: kalau gitu.
2: Memang harus kerja keras.
1: Aduh, mumpung anakku masih kecil ya. Ini mungkin anakku fasenya kan 2 tahun nih, fase seperti spon kalau orang bilang. Jadi semua diserap.
2: Iya, betul.
1: Nah, makanya aduh, supaya saya juga enggak main HP mulu gitu ya sama mamanya. Mungkin karena kan kita udah capek kerja ya, pelariannya ke sana tapi lupa nih ada si kecil nih yang harus diperhatikan juga. Oke, thank you loh Mbak Iva udah diingetin juga nih lewat obrolannya. Berarti benar-benar bisa berpengaruh terhadap akademiknya gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi kalau anak mau pintar, biasakan membaca buku itu relate gitu ya.
2: Iya, relate. Dan anak-anak akan siap untuk bertemu dengan banyak tulisan.
1: Dan dalam menghadapi masalah juga lebih tenang ya.
2: Iya, lebih tenang. Karena dia ketika membacakan buku ke anak, otak anak itu kan bekerja. Merangkai, membuat tali-tali gitu kan. Sampai nanti dia akan membacakan, menuliskan, menyampaikan gitu kan, sampai kayak gitu. Jadi itu akan terhubung terus. Beda ketika kita scroll HP, itu otak anak berhenti, Mas. Otak anak tidak bekerja. Karena apa? Kita penikmat. Buku itu memberikan kita banyak informasi, tapi kalau HP itu memberikan kita cepat melihat.
1: Makanya jadi gak fokus
2: ya,
1: gitu ya.
2: Iya, gak fokus. Dan informasi di buku kan dia berkesinambungan tuh. Satu tema selesai dulu dengan gambar yang sesuai temanya gitu. Tapi kalau kita scroll, anak-anak sudah scroll itu kan cepat tuh, informasinya cepat. Dan tidak ada yang terekam, dan otak kan tidak bisa secepat itu karena dia membuat rangkaian-rangkaian tali agar nyambung antara yang dia lihat, nanti yang dia dengar, dia ucapkan dan dia lakukan.
1: Waduh, luar biasa nih. Ada pertanyaan lagi Mbak Iva, tapi sebelum kita baca pertanyaan, kita jeda dulu sejenak ya. Nanti saya kembali lagi. Jangan lupa seterusnya putih yang mau bertanya monggo bisa lewat WA dan juga nanti boleh lewat telepon juga. 0895 0144 1066 untuk WA dan telepon 0274 540 333.

0: dong.
1: Rompat RRI ngeluluri putu cawi suara budaya Jogja. Matur nuwun seterusno butoyo. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoru. Dan juga di obrolan Asta Cita ini masih bersama dengan narasumber saya, Mbak Mualifa Izati atau Mbak Iva, Ketua Komunitas Taman Bacaan Masyarakat Jita Kita. Mbak Iva, ini sudah ada yang bertanya, boleh kita tanggapin dulu ya?
2: Boleh.
1: Yang pertama itu dari Mbak Ani di Gampingan. Pertanyaannya gini, kalau anak ada ADHD, bisa diajak untuk fokus baca tulis kah? ADHD ini tadi sempat saya cari juga, ini gampang terdistraksi gitu ya, susah fokus gitu karena terlalu banyak bergerak. Nah, kira-kira ada nggak mbak anak yang sama juga di Jita Kita? Gimana cara apa namanya istilahnya? Cara menghadapinya gimana? Moga.
2: Okay. Wah, ini pertanyaannya agak berat ini.
1: Enggak dong.
2: Ini berdasarkan pengalaman ya,
1: yang berat saya ini badannya.
2: Bisa aja. Oke. Sebenarnya untuk berkegiatan semua anak itu bisa.
1: Mm-hmm.
2: Nah, apalagi ADHD ya, dia itu kayak semacam kelebihan energi nopongi. Atau ketika dia fokus, dia hanya akan fokus kepada itu aja.
1: Yeah.
2: Nah, kebetulan di Jita Kita tuh ada yang seperti itu. Dia bisa duduk dengan menghabiskan banyak buku. Sampai dia selalu nanya, buku yang belum aku baca mana?
1: Usia berapa, Mbak?
2: Itu kayak, dia itu kelas 5 SD.
1: Oh, udah besar ya?
2: Udah besar, tapi ininya masih anak-anak.
1: Oh, pemikirannya.
2: Iya, jadi dia enggak ngerasa kalau dia itu paling gede di situ.
1: Oh.
2: Ya, kalau kata ibunya selagi dia mau biarlah dia datang gitu kan.
1: Oke, ini karena case-nya medis ya.
2: Iya, medis.
1: Bukan pada umumnya gitu, iya. Medis ya.
2: Terus? Betul. Nah, kemudian kita kan memahami itu. Awalnya kita enggak tahu, tapi kita memahami itu, kita ngobrol sama teman yang lain bagaimana kayak gini. Dan ya susahnya adalah ketika dia sudah fokus, dia untuk bergabung dengan temannya itu kayak ogah-ogahan.
1: Nah, gimana tuh? Ya, biar balance dong, sosial sama baca bukunya.
2: Betul, kan dia udah main ke Jita Kita tuh. Masa yuk masih dolanan dewe gitu kan. Kita buat aturan di awal ketika kita mau melakukan kegiatan yang kiranya itu ada fasilitatornya, silakan semua buku, semua kegiatan itu berhenti. Jadi harus fokus ke kita gitu. Nah, kemudian kegiatannya apa? Kegiatannya di Jita Kita kan enggak hanya melulu duduk diam. Nah, untuk memfasilitasi itu fisiknya, motoriknya kayak gitu. Kemudian kita cari tahu minatnya dia di apa.
1: Yeah.
2: Memang kita menemukan gini, aku nggak bisa kayak gitu. Selalu kayak gitu. Nah, karena apa, dia nggak mau mencoba. Dia merasa aku anak-anak dan aku harus dibantu.
1: Karena medis tadi itu ya. Faktor medis.
2: Kemudian kita coba aja, apapun hasilnya boleh. Dan dia mengerjakan ya apapun hasilnya, nggak apa-apa begini, nggak apa-apa. Gitu. Tapi nanti nggak lama dia balik lagi ke bukunya itu, dicari lagi.
1: Oh.
2: Cuma kayak gitu. Ya, tapi kita buat aturan terus, nggak berhenti, dan alhamdulillahnya itu si anak ini dia itu konsisten datang. Jadi dia ngeh, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu kayak gitu. Tapi kadang ya kayak gitu, kita tuh kegiatannya nggak saklek harus duduk diam. Bahkan kadang kegiatan yang nggak mutu banget gitulah, main tebok. Kita cuma mengklasifikasikan daun gitu, mengenal jenis pohon. Apakah sayuran itu termasuk pohon atau tidak kayak gitu.
1: Saya malah kepikiran gini, Mbak, klub baca gitu ya. Pemikiran saya yang bukan orang yang suka banget membaca, datang di satu tempat terus kita baca masing-masing gitu. Kan diem jadinya ya.
2: Enggak
1: ada interest. Apa memang begitu?
2: Enggak, Mas. Kalau di Jita Kita tuh enggak. Silakan kalau datang mau baca buku apapun yang ada di Jita Kita, datang lebih awal. Jadi kita usahakan kalau misal jadwal jam 9. Jam 9.00 itu kita sudah mulai. Nah, jadi silakan teman-teman datang lebih awal untuk explore. Entah itu tempatnya, kebunnya, semuanya boleh.
1: Oke.
2: Silakan, capek kan itu? Baru ketika kita memberi asupan fisiknya itu, dia kan akan lelah. Akan, ayo kita kumpul. Mereka udah lari-lari, udah gobios. Silakan minum dulu, tapi snack-nya nanti. Nah, nanti kalau kita kejeda snack nggak jadi berkegiatan karena makan snack itu panjang. Kemudian mereka minum sudah capek lelah itu kan. Kita ice breaking lah untuk menjadi fokusnya ke kita. Nah, itu berkegiatan selesai, cuci tangan, antri, silahkan baru makan snack. Jadi ada waktunya. Nggak yang anak berkegiatan sambil nyemil itu nggak. Syaratnya kalau mau baca buku tidak boleh tangan kotor.
1: Gitu. Tegas ya di awal.
2: Iya, di awal kayak gitu. Dan kita memang agak cerewet untuk menyampaikan ke orang tua itu agak cerewet. Termasuk ke anak-anaknya.
1: Tapi kan dampaknya juga bagus ya. Nah, ini sebelum saya baca lagi pertanyaan berikutnya, saya mau tanya pendapatnya Mbak Iva dulu deh. Ini karena berkaitan dengan topik kita, yaitu adalah generasi muda berdaya lewat membaca. Saking mudanya, saking bawahnya banget nih kita ya. Kan sekarang lagi ngetren banget tuh parenting-parenting ya, cara-cara mendidik anak. Ada yang menggunakan soft spoken, bahasa yang halus, ada yang menggunakan VOC. Saking keresnya juga VOC, pakai tali pinggang gitu ya kan. Pendapatnya Mbak Iva gimana terkait dengan adat si A ini sangat mengagung-agungkan VOC, yang ini mengagung-agungkan soft spoken, karena nggak mungkin kita zaman dulu udahlah jangan lagi di iniin. Ah, Mbak Iva tuh ada di mana kalau misalnya saya tanya
2: saya
1: cara mendidik anaknya?
2: Saya ada di mana-mana.
1: Bahaya nih, nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
2: Iya, nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Iya betul. Sekarang kan wah, apalagi Nikita Willy
1: nyetukan healing kan? Kayaknya gara-gara dia deh itu awalnya soft spoken, soft spoken. Yes, itu kaya bro.
2: Iya, iya betul. Nyetrika aja healing kita, nyetrika itu beban.
1: Nah ini yang kadang kan nggak sampai ya, di masyarakat betul. Ada miss informasi yang akhirnya ditelan mentah-mentah. Mm-mm. Tapi coba deh dilurusin dulu deh dari Mbak Iva ini tugasnya nih gimana?
2: Waduh, ya.
1: Kapan kita boleh keras, kapan kita boleh lembut?
2: Gitu. Ya itu kita yang mengatur. Kapan kita harus memang anak harus patuh, kapan kita ada negosiasi. Tidak selalu harus patuh dan tidak selalu negosiasi. Kayak gitu. Nah, boleh kita mau merujuk ke parenting manapun itu boleh. Tapi kembali lagi ke kita. Kita itu dengan value keluarga yang seperti apa? Nah, kita tantangannya adalah kalau Nikita Willy dia ekonominya itu sudah cukup.
1: Tutup mata, duit datang ya.
2: Iya, makanya nyetrika itu healing. Kebayang kita nyetrika itu adalah mencari makan.
1: Keharusan.
2: Gak
1: bisa memilih.
2: Gak bisa. Ya.
1: Okay.
2: Jadi kita tidak bisa menjadikan orang itu, kita harus seperti dia, itu tidak bisa. Tapi yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, kita adalah belajar.
1: Belajar.
2: Dulu waktu hamil, kita belajar kan. Hamil itu seperti apa, melahirkan itu bagaimana, setelahnya mengasuh dan lain sebagainya. Nah itu, sampai nanti anak usia 5 tahun, dia akan mengalami banyak ledakan. Dia akan kepo dan sebagainya. Saya sampai ditanya anak saya, "Ibu, sewa itu apa?"
1: Sewa?
2: Iya, gara-gara dia baca tulisan.
1: Oh, ada tulis. Oke.
2: Dan kita diskusi di situ. Tapi kan ketika kita tidak bisa baca, jangan dipaksa untuk tetap memberi jawaban. Tapi kita tunda dulu. Oh, kita belajar dulu deh kayaknya, biar tahu secara dekat. Dia kan akan menyecar pertanyaan. Dan itu kan dia bolak-balik.
1: Sampai dia dapat jawaban.
2: Sampai dia yakin bahwa jawaban ibunya itu betul. Nah, kalau kita berdasarkan apa pakai VOC, ya nggak bisa. Diam nggak.
1: Tapi benar nggak sih, Mbak? Dalam keluarga itu harus ada yang ditakutin salah satunya.
2: Iya, paling nggak itu kita menjaga wibawanya bapak di situ. Ayah.
1: Oh, lebih ke ayah.
2: Iya, ke ayah. Kalau ibu kan bagian yang lembut, ya kadang naik, kadang apa. Kadang biasanya itu,
1: cuman,
2: tapi...
1: Gini
2: kadang
1: loh,
2: kebalik mas.
1: Kalau misalnya bapaknya ngasih pendidikan ke anaknya marah, ibunya yang marah gitu loh. Itu gimana kayak
2: itu
1: gitu?
2: Itu uniknya perempuan mas.
1: Kalau ibunya marah ke anaknya, nggak apa-apa. Tapi kalau bapaknya malah dibelain loh anaknya.
2: Ya itu, itulah hal-hal yang unik itu di situ. Makanya kita tidak bisa memakai satu parenting aja dan kita meyakini itu bahwa itu benar. Itu tetap kembali lagi keadaan kita keluarga. Nah, parenting itu kan suami istri, ibu dan bapak. Tapi kadang jadi pertanyaan, kenapa kalau ada parenting yang berangkat cuma ibu, bapaknya kemana?
1: Kerjalah.
2: Ini sih, saya kerjalah.
1: Mau kemana?
2: Ya kadang-kadang lah pak. Oh, gitu.
1: Oke, siap. Ini saya lagi parenting nih. Tapi ibunya nggak ada.
2: Itu kadang itu kita lemahnya itu kalau kita berjalan dua kaki ketika dua orang dewasa di dalam rumah tidak berperan bersama, kita akan pincang.
1: Oh,
2: gitu. Karena istri maunya A, suami maunya B, itu kan nggak gaduh. Nah, itu yang harusnya kita harus komunikasi dan ke anak itu.
1: Ya ini sebagai pengingat juga perwakilan bapak-bapak, ya kerja boleh memang harus gitu ya. Tapi sempatkan juga lah waktu untuk parenting bersama dengan istri supaya anaknya ini kan dampaknya ke dia gitu. Thank you untuk penjelasannya Mbak Iza. Nih saya baca dulu WA yang sudah masuk ini. Ada Pak Budi Santoso malah nanya ada buka lowongan kerjaan gak di sana gitu. Singkat aja deh ini.
2: Oh boleh nih, ini lowongan kerja dan lowongan donatur juga ada.
1: Oh lowongan donatur. Syaratnya apa nih syaratnya?
2: Syaratnya gak apa-apa, mari kita datang aja. Kita bersinergi, berkolaborasi. Teman-teman punya apa, mari kita bicarakan. Kemudian kita lakukan eksekusi. Bisa untuk orang tua, remaja, anak-anak. Bahkan saya pengen menyasar ke mbah-mbah.
1: Oh mbah-mbah ya?
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Kayaknya mbah-mbah juga butuh hiburan loh mas.
1: Oh.
2: Butuh kegiatan.
1: Berarti anak kecil ketemu anak kecil dong?
2: Iya. Itu kan lucu.
1: Iya, anak kecil yang satu udah gede.
2: Iya, karena saya punya memori dulu.
1: Dua bayi.
2: Ya karena saya pengen mengarah ke mbah-mbah yang sepuh gitu ya. Karena saya punya memori dulu ketika bapak saya namanya kejar dulu itu. Muridnya itu mbah-mbah semua. Yeah. Zaman dulu saya masih SD itu pakai kemben-kemben itu loh. Itu belajar A, I, U, E, O enggak selesai-selesai. Terus bukannya saya gemes atau tapi ternyata itu lucu karena mbah-mbah gitu loh.
1: Karena lucunya iya, aja.
2: Iya, lucunya aja dan ternyata mbah-mbah butuh tertawa. Kita lupa kalau mbah kita butuh tertawa.
1: Oke, okay, kita angkat telepon dulu Mbak Iza. Halo, selamat pagi. Obrolan Aceh Cita dengan siapa di mana? Oh, terputus teleponnya. Monggo dicoba lagi ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Mbak Vina Ayu di Wonogiri. Berapa anak yang ada di sana? Tadi kayaknya sempat kita jelasin ya. Moga deh disampaikan lagi nih.
2: Aktif setiap Sabtu minggunya itu enggak mesti. Bisa sampai 30-40 anak.
1: Minimal maksudnya paling-paling sepi lah misalnya gitu.
2: Paling sepi itu anak sendiri yang datang.
1: Kalau itu ya enggak usah dijelasin.
2: Oh, enggak usah.
1: Lucu juga
2: nih. Tapi betul, Mas. Kita itu pernah dua kali atau beberapa kali kita di fase itu. Yang datang bener anak sendiri. Berarti kita berenam. Yang satu belum punya anak.
1: Oh, anak-anak yang ngurus itu ya?
2: Iya, anaknya ya? Pengurus. Jadi cuma 3-4. Terus yang kita lakukan apa? Sama ketika kita kayak melayani atau bermain dengan 40 anak itu. Jadi tidak kita terus lemes. Enggak, kita profesional aja lah katakanlah kayak gitu. Karena kan ya memang tujuan awal kan anak sendiri.
1: Iya sih.
2: Kemudian ajak anak orang. Nah. Itu paling sedikit itu. Anak sendiri yang datang.
1: Oke, okay, oke, okay. Benar sih, karena memang niatnya di

0: saya ngajak Mas Jordan, Mas Jordan ngajak temennya lagi, satu orang ngajak lima, penuh.
1: Masya Allah, mantap, itu sama, luar biasa. Wah,
0: ternyata itu kita memang tidak bisa mengandalkan satu media aja, sosial media dan lain sebagainya. Kami tetap yakin bahwa lisan, ketok tular itu menjadi kekuatan orang untuk menyampaikan informasi.
1: Itulah kekuatan orang Indonesia ya.
0: Betul.
1: Ngomong dari satu ke satu.
0: Rasan-rasan.
1: Kadang nambah, kadang berkurang informasinya sampai di pojok.
0: Betul.
1: Sebelum saya baca lagi untuk WA, nah ini ada kabar yang penting juga untuk diketahui Saudara Senabutu ya, bahwa dari Jita Kita ini baru saja dapat pendanaan donatur dari pemerintah gitu. Nah, boleh disampaikan dulu deh, gimana tuh ceritanya kok bisa dapat?
0: Ceritanya, aduh malu ini nanti banyak yang datang.
1: Jangan dong, ini harus umum dong.
0: Oh iya, kita bagian dari Banpen tahun 2026 itu untuk kegiatan literasi di TPM-TPM. Itu memang seleksinya TPM-TPM, Kemendikdasmen, kemudian itu se-Indonesia. Kebetulan kami kemarin sudah mengajukan proposal dengan syarat yang luar biasa. Sebenarnya kita juga gak semangat banget, Mas. Karena kita harus punya rekening, kita harus punya legalitas, kita harus punya NPWP. Kita gak punya kekayaan, Mas. Kan sempat bingung ya itu. Ini duitnya siapa? Kita iuran aja untuk memenuhi kekayaan itu nggak kaya-kaya kita. Kok kita punya NPWP, bikin rekening, ya siapa yang mau transfer gitu kan. Nah, tapi kita ya ikhtiar aja lah saat tekannya gitu. Kita mencoba untuk itu.
1: Ikhtiar dan usaha ya.
0: Iya, betul. Enggak
1: cuma ikhtiar doang dong.
0: Usaha dong. Nah, kita majukan proposal, majukan RAB. Nah, ternyata kita lolos dari DIY itu 4. 4 TBM yang lolos di tahun 2026 itu. Dari kalau se-Indonesia sekian ratus lah. Banyak itu. Nah, kegiatannya kita berfokus kepada literasi dan pengembangan manajemen TPM. Dan literasi nggak cuma baca tulis. Literasi itu ternyata sangat luas gitu. Nah, kemarin kita sempat terkendala, Mas. Ternyata kita proposalnya itu masuknya ke sastra. Ya, ternyata kita ya namanya orang awam nih, tidak tahu untuk
1: baru pertama.
0: Betul,
1: ya?
0: Baru pertama dan kita benar-benar mereko-reko gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ada perubahan proposal dan lain sebagainya. Nah, ini sedang proses perubahan itu.
1: Oke, gitu. Syukur. Tapi ini udah lampu hijau lah ya. Tinggal kegiatannya aja dan nanti laporan-laporan di akhirnya.
0: Boleh, silakan pantau IG-nya, datang dan ikuti.
1: IG-nya apa sih?
0: IG-nya TBM Jita Kita.
1: TBM Jita Kita. Nanti dicek ya. Kita baca lagi WA nih, Mbak Iza. Gak kerasa ya, kita hampir sejam loh ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Jordan dan Mbak Izati. Saya mempunyai cucu umur 6 tahun, 5 bulan. Bersekolah di TKA. TKA apa nih? Oh, dia gak nyebutin ini ya, di TKA. Sebagai pengasuh, apa yang harus saya lakukan? Dan dia memang getol pegang HP, meski saya neneknya dan bapak ibunya sudah membatasi pemakaian. Cuman kakek yang bisa diajak kompromi. Matur nuwun. Monggo. Sama ini alamatnya di mana untuk yang Jita Kitanya?
0: Oke, Jita Kita alamatnya di Lemah Dadi, RT 5, Bangun Jiwo, Kasihan Bantul. Jadi kasihannya nggak usah pakai kasihan.
1: Nggak pakai kasihan banget ya?
0: Nggak pakai kasihan banget. Kasihan Bantul. Jadi kalau mau ke sana perhatikan mapnya ya, jangan sampai masuk makam. Nanti kebelasan sampai makam. Oke, betul. Untuk membangun anak, membangun anak, untuk mendidik anak, apalagi peralihan dari HP ke buku itu memang tidak mudah. Karena itu penikmat itu tadi. Kita menikmati, bahkan kita bangun tidur itu majurnya scroll HP.
1: Ya benar sih, benar. Aku enggak bohong. Kadang cari HP karena ya itu tadi kerja ya. Melihat agenda dan lain sebagainya.
0: Tapi muncul notif gitu kan.
1: Akhirnya scroll
0: ternyata 2 jam. Nah, itu. Kendalanya pertama, kita tidak kita jangan berekspektasi ke orang lain bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama seperti kita. Selagi kita bisa, lakukan dari kita dulu. Nah, juga jangan berharap hari ini melakukan perubahan, besok
1: langsung berubah.
0: Panen. Kita di Jita Kita itu panennya mungkin sekarang 5 tahun gitu. Sangat terlihat gitu ya. Tapi waktu setahun, 2 tahun ya namanya anak-anak gitu kan. Kita masih mengikuti ritme anak-anak. Nah, kalau misal ada 2 orang yang bisa diajak bekerja sama, 2 itu. Kita tidak perlu kurangi rasa menggurui, kasih teori dan lain sebagainya. Karena itu kesadaran. Kalau kita tidak sadar harus berubah, kita tidak bisa berubah, Mas. Nah, balik lagi, kita mau menciptakan atau kita mau membentuk anak di masa depan seperti apa? Remaja kita itu kan tidak kurang minat untuk membaca buku apapun. Karena apa? Dia tidak punya kenangan di masa kecilnya ketika dia didekatkan dengan buku.
1: Okay.
0: Nah, kalau remaja ya jangan

0: salahkan remajanya yang sekarang, karena memang kita sebagai orang tua mungkin kalau pendidikan di rumah itu baik, karena benar itu relatif baik, ya bisa jadi bekalnya anak di masa depan itu akan terwujud. Nah kalau di rumah, di sekolah udah benar anak remajanya terbentuk, lingkungan masyarakatnya kan juga akan membentuk, gitu.
1: Oke. Okay.
0: Lakukan dulu perkara orang mau melihat kita seperti apa,
1: konsisten lah ya.
0: Konsisten, itu. Okay. Itu yang paling dekat dengan kita.
1: Nah. Itu dia, apalagi ini ada eyang kakungnya yang bisa diajak kompromi ya. Oh ini udah dikirimin foto nih sama nih, sama siapa nih? Oh ini pendengar lagi, ini ada yang mengirimkan WA dari Australia, benar ya? Ibu Sri Maharani memberikan apa namanya? Apresiasi. Selamat pagi Mas Joran, Mbak Iva, senang sekali mendengarkan program pagi tentang orang tua dan anak dalam hal pendidikan. Dari pengamatan saya, peran orang tua itu sangat penting dalam membentuk karakter anak-anak. Kebiasaan membaca bisa dimulai dari usia 3-4 bulan dengan membacakan buku sebelum anak-anak tidur. Banyak buku anak-anak dari yang anti rusak sampai textbook seperti yang dijelaskan Mbak Iva tadi. Gen Alpha ini makin banyak bertanya, makin siap, maka siap-siap dengan menambah pengetahuan untuk menjawab pertanyaan. Tidak ada HP saat masuk sekolah. Mbak Iva yang luar biasa pengetahuan dan semangat dari generasi apa ini? Kayaknya generasinya milenial. Milenial kalau ini ya. Nah, semoga di Indonesia makin banyak yang seperti Mbak Eva demi Indonesia Emas. Ini kirimin foto cucunya 9 bulan sudah suka buka buku walaupun belum bisa baca. Oke. Nah ini gak kerasa sudah hampir 1 jam Mbak Eva. Luar biasa ini ya obrolannya, dan semoga bisa menginspirasi dan memberikan pengetahuan juga untuk seterusnya Budoyo dalam mendidik anak mulai dari kecil sampai besar gitu. Karena kalau udah besar udah telat ya. Kalau masih kecil masih bisa dibentuk gitu, kayak tanaman masih bisa dibikin liuk-liuknya. Tapi kalau udah besar ya susah gitu, malah patah nanti jadinya kayak kayu. Mbak Iva, closing statement terakhir, monggo silakan.
0: Oke, okay. Closing statement, ini mikir dulu ya.
1: Nutup siaran sekalian deh.
0: Oke, nutup siaran sekalian. Oke, okay. Perubahan itu tidak terjadi dalam waktu singkat, kita butuh proses dan butuh ikhtiar. Jadi siapapun yang mau berubah untuk mendidik anak, mari kita bersinergi dan bekerja sama.
1: Matur nuwun Mbak Eva, luar biasa. Besok jadi motivator bisa ini. Ya.
0: Bisa. Ini langsung tutup. Oke, saya Ivi Ma'alifa Izzadi dan Mas Jordan di RRI Pro 4.
1: Luar biasa. Sukses untuk program-programnya.
0: Siap.
1: Sampai ketemu lagi di obrolan Asta Cita berikutnya Mbak Iva atau di program yang lain di Perempat RRI. Dan demikian seterusnya Budoyo, matur nuwun untuk atensi Anda lewat WA dan juga lewat telepon. Saya Jordan Talseru pamit, sampai ketemu lagi di waktu selanjutnya. Dengarin terus Perempat RRI, ngeleluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri Budaya

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, rangkaian libur panjang sejak Idul Adha hingga hari lahir Pancasila mendorong peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Bantul. Ribuan wisatawan tercatat memadati berbagai destinasi wisata, terutama kawasan pantai selatan yang menjadi daya tarik utama. Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi Kepariwisataan Dinas Pariwisata Bantul, Markus Purnomo Adi, menyebut jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi di Bantul mencapai 17.066 orang. Peningkatan mobilitas wisatawan tersebut turut memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Beralih ke informasi lainnya, pasangan pengantin non-muslim di Kabupaten Bantul kini dapat langsung menerima dokumen kependudukan terbaru sesaat setelah melangsungkan pernikahan. Kemudahan itu hadir melalui kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul dengan sejumlah gereja di wilayah setempat. Melalui layanan tersebut, pasangan pengantin dapat memperoleh akta perkawinan, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk dengan status perkawinan terbaru tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Kepala Dukcapil Bantul, Wintarto Heru Prabowo, mengatakan, program ini merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat proses administrasi kependudukan bagi masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngeluluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Matur nuwun seterusnya Butoyo, masih bersama dengan saya Jordan Talaksori di pagi hari ini sudah jam 10 pagi setiap hari Minggu. Indonesia Layak Anak, segera akan kami hadirkan untuk Anda. Pagi hari ini bersama dengan adik-adik TK Anak Cendekia, kita akan dengarkan siarannya bersama-sama di Pro 4 RRI Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Cendekia beralamat di Jalan Gatot Kaca nomor 405C, Jurugentong, Bangkutapan, Bantul. Teman-teman, mari kita ucapkan ikrar anak Indonesia dulu ya.

0: Teman-teman, kita harus saling menyayangi.
1: Iya, kita harus saling menyayangi.
0: Saling membantu dan saling menolong ya.
1: Betul sekali.
0: Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling.

0: perempuan kita harus saling menghormati.
1: Tidak boleh menyakiti ya.
0: Tidak boleh menyakiti, tapi harus saling menyayangi.
1: Kita semua bersaudara.
0: Betul sekali, seperti semboyang Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda tapi tetap satu juang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Bursa Efek Indonesia Yogyakarta mencatatkan pertumbuhan positif investor pasar modal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Yogyakarta, Irfan Nurriza, mengatakan hingga April 2026 investor pasar modal di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 322.787 investor. Irfan menambahkan melalui kolaborasi semakin luas, berharap budaya berinvestasi secara bijak dapat tumbuh lebih kuat di masyarakat Yogyakarta maupun Indonesia secara umum, sehingga pasar modal dapat menjadi salah satu sarana dalam mendukung kemandirian finansial masyarakat. Beralih ke informasi lain. Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan Otoritas Jasa Keuangan berperan melakukan orkestrasi kebijakan dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga. Langkah tersebut dilakukan agar sektor jasa keuangan dapat mendukung optimalisasi potensi ekonomi di berbagai daerah. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi unggulan berbeda yang dapat dikembangkan. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Materian ing lori budaya Jawi suara Bria Jogja sutas nang budaya sugeng siang sugeng pepanggian malih sesarengan kula Andita Rizkia sutas nang budaya tespunti pawartos panjenengan di hari Minggu tepatnya di tanggal 7 Juni 2026. Semoga kabar baik nggih, yang dari pagi tadi sudah mantau manjer terus, pokoknya perempatnya enggak boleh dimatiin ya toh, enggak perlu diganti-ganti channelnya, cukup di 106,6 FM utawi RRI digital. Terus nyambutnya semoga kita bisa ngetahkan sesarengan catatan penting ojo nganti lali canting jeli babakan kresno kagem panjenengan sugeng mita ngetahkan.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titi Renggani yang siang hari ini selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tentunya bagaimana peran pelaku UMKM itu dalam membuat produk-produknya agar bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa menambah pendapatan perekonomian keluarga.
2: Dengan Sutresno Budaya saat ini saya ada di Kabupaten Bantul yang ada di Sedayu. Saya menjumpai salah satu kelompok KWT ini, tapi mereka bergerak di bidang UMKM juga, mengerjakan ataupun mengolah olahan-olahan yang memang ini bisa dijual dan hasilnya nanti bisa untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Saya berjumpa dengan ibu siapa ini, di mana alamatnya?
3: Ibu Hera, alamatnya di Kalijoho, Argosari, Sedayu, Bantul.
2: Iya. Berkaitan dengan ini membuat onde-onde ya. Onde-onde apa nih ibu namanya?
3: Onde-onde ketawa.
2: Terus kelompok wanita apa?
3: Kelompok KWT Miesha.
2: Iya, ini berdiri tahun berapa nih?
3: Tahun 2024.
2: Tahun 2024. Iya. Awalnya langsung membuat ini, berpikiran untuk buat onde-onde atau bagaimana?
3: Kemarin pas awal-awal itu kita bikinnya produknya pertama pangsit, terus kita kembangkan onde-onde kayak gitu.
2: Oh, gitu.
3: Terus produk kedua kalau yang onde-onde.
2: Oh gitu. Oke. Okay. Terus cara mengolah onde-onde bagaimana, Ibu?
3: Untuk cara mengolah onde-onde kita siapkan bahan-bahannya dulu dari tepung, gula, margarin, wijen, terus pakai pengembang sedikit.
2: Oh gitu, gitu. Oke, okay. Terus ini karena ini UMKM ini ataupun mungkin KWT kelompok wanita tani ini membuat onde-onde ketawa ini, berarti setiap hari produksi atau bagaimana?
3: Untuk onde-onde ini kita produksi seminggu sekali, Bu. Karena kan onde-onde ketawa kan harga jualnya terjangkau, terus peminatnya juga lumayan banyak. Jadi karena ibu-ibu juga banyak kegiatan, bisanya seminggu sekali, makanya jadwalnya seminggu sekali.
2: Seminggu sekali gitu. Buatnya gitu ya, seminggu sekali. Terus habis gitu dijual kemana aja?
3: Kita ada seminar-seminar, terus kumpulan. Kalau ada perkumpulan pertemuan PKK, PKK desa, terus sudah ada pesan-pesanan juga. Terus nanti kalau seumpama banyak pesanan, kita produksinya seminggu dua kali begitu.
2: Iya,
3: tergantung pesanan.
2: Ini berapa orang untuk bidang membuat onde-onde ini?
3: Kalau yang buat onde-onde 10 orang.
2: 10 orang.
3: Iya.
2: Itu nanti bagiannya apa aja itu?
3: Untuk bagiannya ada yang nguleni adonan, ada yang nimbang, kan semuanya ditimbang, ditakar. Terus ada yang buletin, ada yang menggoreng, ada yang ngasih wijen sendiri kayak gitu, Bu. Okay. Ada yang mengemas sendiri.
2: Okay. Perbagian.
3: Iya.
2: Begitu. Sekali produksi sampai berapa jumlah?
3: Kalau sekali produksi itu tergantung pesanan ya, Bu ya. Tapi kalau seumpama pas
2: biasanya
3: yang enggak ada pesanan itu, sekali produksi kita produksi dua adonan. Setiap
2: dua adonan
3: itu
2: bisa
3: nanti
2: menjadi berapa?
3: Bisa menjadi 16 pieces.
2: 16 pieces segini ya. Ini berapa gram?
3: Setiap adonan.
2: Iya. Berapa gram ini?
3: Kalau kita kemasnya 235 gram.
2: Begitu. Berarti setiap ini ada penjadwalan. Tapi apakah semua anggota bisa mengadonan, membuat adonan semua, atau hanya perorangan, hanya orang-orang tertentu?
3: Bisa, sebagian besar bisa semua, Bu. Karena kan sebelum kita produksi kita latihan dulu. Kayak
2: gitu.
3: Gini loh, semuanya caranya. Sudah bisa paham semua. Terus nanti kan ada yang aku di bagian ini nih, okay, gitu. Terus tapi sebagian besar tetap bisa.
2: Sebagian besar tetap bisa. Terus bagaimana nih sebagai KWT, kelompok wanita tani yang bergerak di bidang UMKM juga, ini dengan produksi apalagi bersama-sama. menurut Ibu nih, bagaimana dengan bersama-sama seperti ini? Apakah ini lebih asik atau mungkin bagaimana, Bu? Bisa cari kasih gambarannya.
3: Oh, kalau menurut saya lebih asik, soalnya kan kalau kita sama-sama lebih semangat. Mm-hmm. Terus nanti hasilnya lebih banyak juga. Nggak kerasa waktunya ternyata sudah jadi produk dan menghasilkan uang pula.
2: Oh, begitu. Oke, yeah. Berarti pembagiannya nanti begitu laku langsung dibagi atau bagaimana?
3: Kalau kita sistemnya pembagiannya nanti tahunan, Ibu, biar nanti dapat banyak sekalian kayak gitu. Oh, karena gitu. Kan kita masih kecil ya, Bu, ya. Harapan kedepannya semoga nanti bisa lebih banyak orang tahu KWT Miesa di Kalijoho ini produksi onde-onde ketawa. Jadinya nanti bisa produknya bisa lebih banyak lagi dan ibu-ibu yang jadi anggota KWT bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi, iya, begitu.
2: Okay. Anggotanya ada berapa orang sih?
3: Anggotanya 25 orang.
2: 25 orang, iya. Gitu. Tapi semuanya aktif ikut semua.
3: Alhamdulillah aktif semua. Kalau ada yang izin ya 1-2 kan kerepotan kan ya, Bu, ya.
2: Gitu.
3: Tapi kebanyakan berangkat.
2: Oke. Sekarang bisa disampaikan tips. Biasanya kan ada kelompok wanita tani yang mengolah sama dengan tempat yang Ibu ini berkaitan dengan memproduksi sebuah produk-produk seperti ini juga. Menurut Ibu, apa strategi yang dilakukan agar usaha ini tetap bisa berjalan dengan lancar? Seperti apa, Ibu?
3: Kalau menurut saya, biar bisa berjalan lancar, kita harus jaga komunikasi yang baik sesama anggota, saling mengingatkan, saling memberi support untuk anggota yang nggak apa, yang agak malas untuk hadir, kayak gitu, biar bisa hadir untuk produksi. Terus kita juga ada pertemuan sebulan sekali, pertemuan rutin KWT, itu ada sistem tabungan, biar nanti ibunya bisa hadir dan bisa tahu sejauh mana perkembangan KWT Miesa, seperti itu, Ibu.
2: Oke, baik, terima kasih.
3: Sami-sami.
2: Baik, seterusnya Budaya, demikianlah siaran info UMKM kali ini. Tentunya ini menginspirasi Anda. Bila penjelengan mereka sami berkelompok, ada yang berkelompok seperti KWT-KWT dan membuat produk ataupun usaha itu bersama-sama pula. Bagaimana tadi sudah disampaikan, agar usaha ini bisa berjalan dengan lancar, tetap continue, tetap produksi terus, berarti tetap harus ada komitmen yang perlu dipegang.
1: Baik, seterusnya Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya keberadaan pelaku UMKM yang kita selalu undang di Teras UMKM bisa memberikan sharing, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu buat pelaku-pelaku UMKM ataupun calon-calon pelaku UMKM yang pingin menggeluti usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Sutrisno Budoyo telah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kagem panjenengan yang baru saja bergabung, dan juga selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya robbal alamin.
1: Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

hatinya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: ibu ibu niki ibu ana titik ben pas karo uyan-uyan niki.
1: Monggo niki dari lawuh.
0: Iki tempe bengok.

0: tidur kejegan.
1: Wong ajeng ngrembug gaweane ning omah jare kok selake kudu kon lek mrene iki kon apa iki?
0: Lho
1: iki Pak Pas iki.
0: Nggih.
2: Nggih, Duka.
1: Lah iki adimu ta iki?
2: Nggih, rayi kula. Nikah ta sing cilik untrit-untriten.
1: Lah iya.
2: Tak iki mbasan wis sagal arep nyanyah-nyunyah karo wong tuwa.
1: Lho iki ana apa ta kok sedulur kok
2: sak. Iki wonten wong papat niki.
1: Lho. Tegese tak takokake iki perkara apa iki mau Pak Nur ning nggonku ta?
2: Nggih.
1: Jare kowe do rame-rame ning sawah iki rame-rame kepiye?
2: Kula ndak ndarani wong ala. Lan ndak ndarani wong tumbak cucukan. Lah iya. Kurang lek kula mikir kali adi Mang Mundut Prisa Pak Nur. Kula niku wong bludru lho.
1: Wong bludru iki piye?
2: Persasate.
1: Oh, ngono.
2: Mikir
1: aluse ngono apa?
2: Lho, nggih. Oh. Mikir nyang wong. Moh gawe larane wong. Ngekeki yo ikhlas dipek.
1: Oh, aku yo apik.
2: Lha kepripun atase ming wong kaya ngoten kula kei lemah. Saman duwe lemah?
1: Lho. Ya duwe kok wong.
2: Angke.
1: Lho kok angke kepiye? Lho.
2: Lah nggih pun anduwe ne ra mboten akeh.
1: Lho, ayo akeh ning yo akeh karo kowe wong kowe iki wong su.
2: Kowe niku sawah, pomahan, nek ngajeng go nglilipi wong 18 monggo.
1: Kok anjur lemah kok minggu ngelilipi
2: aku lah sedang mangkel
1: iki piye, iki bape apa perkara apa
2: kok ngatur ke Pak Nur kulon nah. Dandarani
1: piye Pak
2: melence-melence
1: oh ya perlu apa iki mau kanan
0: iya kulon iku kalih Abdul niku omong-omong rening panini angin pun tandur pari niku wis dukulan wis perlu dineni aku lah niku rikannya ding tumut ngeneni omong-omong rening niki kakangnya yang Abdul Pak Bas niku nah niku ajengin ini kok buat nangsal
1: oh bapak pari iki toh
0: enggak ya, kok niku coba
1: nah, oh salahmu iki
0: enggak
1: ya jadi sini tak utang kerabuk ini kelurahan kaya
3: enggak ya niku
1: wah nah,
3: itu yang buatan kerabuk kelurahan
1: iki piye kok jadi ming bapak pari kok jadi rame iki ke piye
3: suau ngaceng ya ten
1: piye kue iki
3: kulom niku dipun paringi lemah kali kakang kula niku.
1: Oh,
3: iya. Kakang ngendika ki lemah kuwi tak wake kowe gula wentan.
1: Ha iya.
3: Dadi mek tenagamu bisa mungkar.
1: Ha iya.
3: Ning meling tandur ana apa-apa.
1: Mbah kene apik kakang kene ya apik kok dadi
2: kula niku rame mah kok capan awan.
1: Lah iya, kok njur dadi rame iki kepiye?
2: Awal lambe kula.
3: Ha niki kula tanduri pari.
1: Hmm.
3: Gandeng ya. Pari niku wujude lemu-lemu tiyang mesti duweni milik niku mesti.
1: Lah iya.
3: Musiki ngatine kakang mboten trima. Wong ngelingi wong tua tak kon nanduri apa-apa kok ditanduri pari. Ah monggo kersanipun Pak Lurah nggenipun menggale pun tinggang leret pun tinggang lepat.
1: Lah iki piye to, Abas? Kowe iki ra mohone wis ngenehi sawah iki to.
2: Kon nanduri
1: apa-apa
2: ya. Pam Pak Duko.
1: Lah kok barang ditanduri kok jarang dipaneni kok ora oleh iki kepiye?
2: Nek samang dhewe dilanggar ya. Peraturane trima ora?
1: Lho, ling langgar kok ndi?
2: Tanduri apa-apa niku?
1: Oh, dadi karmu kok nanduri apa-apa?
2: Mas samang yo melu goblok.
1: Ngeten takone sre mana kok.
2: Wiwitane lak ngoten.
1: Piye?
2: Pun marungokke ampun ngisrui nggih.
1: Iya.
2: Adik kula teko. Kulo kei sawak lemah, kulo kei nanduri barang-barang. Apa-apa. Ngantin betul?
1: Ya.
2: Lek, kowe tenimbangane nganggur tak kei sawah wae.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem kars sebagai langkah strategis untuk menjaga kawasan kars dari ancaman pembangunan yang tidak terkendali. Regulasi ini ditargetkan menjadi perda pertama di Indonesia di bidang perlindungan kars dan diharapkan dapat menjadi acuan nasional dalam pengelolaan kawasan tersebut. Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiantoro menjelaskan bahwa raperda ini menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu pengelolaan dan juga perlindungan. Pengelolaan diperlukan karena kawasan kars berfungsi vital sebagai penyimpan cadangan air, sementara perlindungan bertujuan mencegah kerusakan akibat aktivitas pembangunan. Beralih ke informasi lainnya, Keraton Yogyakarta kembali menggelar tradisi sakral Garebeg Besar Dal 1959. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, prosesi kali ini berlangsung lebih sederhana tanpa kirap besar di ruang publik. Meski demikian, nilai utama tradisi tetap dijaga melalui pembagian sekitar 4.000 lebih ubo rampe kepada abdi dalem sebagai simbol sedekah raja kepada rakyatnya. Penghageng Dua Kawetanan Rekso Suyoso KRT Kusumonegoro menjelaskan bahwa pembagian ubo rampe dilakukan oleh sejumlah putra-putri keraton. Penyederhanaan ini juga berdampak pada sejumlah rangkaian acara termasuk penyediaan kirap gunungan yang biasa menjadi daya tarik utama masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perempat RRI. Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Suatasno Budoyo, antaranya Suara Budaya Nusantara, Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Pertanyaan kagem panjenengan atau temanya adalah, kalau kita menyaksikan wayang kulit, Suatasno Budoyo lebih suka menonton langsung atau melalui media, seperti kita menyaksikan melalui YouTube. Ngaten nggih. Monggo, nanti bisa bergabung di 089501441066 atau di 0274540333 kalau panjenengan suka menyaksikan wayang, begitu nggih. Itu lebih suka menonton langsung atau menyaksikan melalui YouTube. Nggih, monggo nanti jeng dibacakan lagi di telepon dan juga WhatsApp-nya. Ngaten nggih, assalamualaikum, monggo kita pitangetaken sesarengan wonten Terminal Kiwangan.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima.

0: anak papi mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
1: Iya, Pi.
2: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa. Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
3: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Jogja.

Ketoprak. Ya, siapa yang tidak kenal dengan kesenian ini? Kesenian yang menggabungkan seni peran dan seni musik. Ketoprak memiliki ciri khas, yaitu menggunakan dialog bahasa Jawa. Kali ini, kami ingin mengajak Anda menyusuri sisi dalam dari kesenian ketoprak yang ada di Yogyakarta.

Yogyakarta, kota pendidikan dan budaya. Kota yang syarat seni budaya, Jawa yang adiluhung. Selalu menjadi tumpuan dan harapan para seniman untuk senantiasa berkreasi, tanpa meninggalkan warna asli tatanan kultur Jawa.

coba mengitari salah satu pelosok kota Yogyakarta sembari melihat keberadaan seni ketoprak ini yang kami rangkai melalui judul Ketoprak, Riwayatmu Kini.

0: Dulu, ketoprak memang pernah memasuki masa kejayaan. Tua dan muda pun selalu menunggu penampilan kesenian ini. Namun seiring dengan derasnya terpaan seni-seni kontemporer yang cukup kreatif, membuat ketoprak mengalami pergeseran penurunan minat masyarakat dalam menyaksikannya. Sebagaimana dituturkan Wiwi, warga Yogyakarta.
1: Ketoprak, ya sudah agak kurang peminat-peminatnya. Saya saja tidak terlalu suka. Sekarang pun nonton ketoprak cuma pas ada acara penting saja.
0: Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Lastri yang juga warga Yogyakarta.
2: Nah, untuk saat ini seni ketoprak itu katakanlah kalau bahasa Jawanya itu lagi semaput, Mbak. Nah, lagi pingsan. Katakanlah kita mati enggan hidup tak mau gitu ya, Mbak. Karena di generasi mudanya sekarang sudah jarang sekali yang meminati ketoprak.
0: Begitulah pendapat yang dilontarkan dua orang ibu warga Yogyakarta terhadap kesenian ketoprak. Sekarang, bagaimana pendapat masyarakat muda? Inilah Barjo, pemuda usia 15 tahun.
3: Wah, aku tuh kurang suka ya, Mbak, sama ketoprak yang gimana ya? Ya, karena selalu bertahan pada pakem-pakem yang lama, Mbak.

0: Begitulah sebagian pendapat masyarakat tentang seni ketoprak yang dulu pernah menjadi primadona bagi masyarakat Yogyakarta. Khususnya seniman tradisional, tentu saja tidak pernah melupakan nama Gito dan Gati. Tokoh ketoprak yang punya karisma tersendiri yang bermukim di Dukuh Pajangan, Desa Pandowo Harjo, Kecamatan Sleman, Yogyakarta. Sampai pemerintah pun ikut memberikan penghargaan dengan memberi nama sebuah jalan di kecamatan yang diberi nama Gito Gati. Di Dukuh Pajangan ini, banyak berkumpul para seniman ketoprak yang semuanya asuhan Gito Gati. Sekarang Gito Gati telah tiada. Seiring dengan itu pula, kesenian ketoprak di sini seakan redup. Apakah ini dikarenakan tokohnya tidak ada lagi, atau ada sisi yang lain yang lebih berpengaruh? Kita coba dengarkan penuturan Pak Bayu, yang juga merupakan seniman ketoprak yang ada di Dukuh Pajangan.
1: Ketoprak jarang pentas, jarang terima job, Mas. Otomatis kan ini mengganggu ekonomi keluarga kami juga, Mas. Nah, yang kami harapkan itu gimana ketoprak juga laku, laris. Terus kami sekeluarga, anak-anak kami tidak terganggu dalam arti ekonomi, ya, Mas. Satu bulan hanya terima job satu kali, kadang dua bulan hanya satu kali juga itu.
0: Sekarang kita coba dengarkan pula apa yang dirasakan Ibu Prapti yang juga seniman ketoprak.
2: Karena ketoprak sekarang nggak seperti dulu, nggak seperti tahun yang dulu sering pentas, sering ada job, yang saat ini jarang, yang bisa dikatakan pudar, nggak seperti dulu lagi, jarang ketoprak. Jadi kami itu mau nyekolah ke anak itu kesulitan, Mbak. Ya terus terang nggak mampu mau nyekolah ke anak itu, mau untuk biaya sehari-hari saja agak sulit. Jadi saya dengan yang job enggak seperti dulu, sekarang sudah kesulitan untuk cari nafkah lagi karena kehidupan dari kami terus terang hanya karena mengandalkan dari seni ketoprak ini.

0: para seniman ketoprak tentulah sangat menggantungkan harapan untuk menghidupkan ekonomi keluarganya. Namun jika jarang tampil, akan membawa pengaruh pada ekonomi keluarga dan kesejahteraan keluarga. Begitu pula, panggung-panggung pertunjukan yang tumbuh di mana-mana, kelihatannya mulai mengesampingkan ketoprak. Sementara masyarakat yang suka dengan ketoprak tentu akan kecewa. Seperti dituturkan warga Pajangan Pendowo Harjo Sleman Yogyakarta.
1: Oh, kalau ditanya tentang itu saya sangat suka karena di ketoprak itu kan banyak ajaran-ajaran. Entah itu ajaran moral, entah itu ajaran apapun, saya sangat suka. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus mendukung perkembangan ketoprak atau eksisnya ketoprak di wilayah Pandowo Harjo ini terutama, atau pada umumnya di seluruh tanah air. Terus untuk anak-anak muda ini yang hampir gak suka ini, makanya dididik kalau bisa supaya cinta pada kesenian ketoprak.

0: Maksud hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Mungkin seperti itulah gambaran cita-cita seniman ketoprak. Keinginan untuk tetap bertahan akan semakin sulit. Apalagi regenerasi ketoprak pun juga semakin surut tanpa dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait. HR Bambang Harmianto sebenarnya telah berupaya mengatasi keprihatinan ini lebih jauh mengatakan.
1: Saya selaku Kepala Desa Pandoarjo, Lurah Pandoarjo, berusaha supaya ketoprak di Pandoarjo ini khususnya tidak akan hilang atau tidak akan pudar. Caranya seperti apa? Yang pertama memang kita adakan kerjasama antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, provinsi dalam hal ini untuk kerjasama melaksanakan atau pergelaran ketoprak ini bisa berjalan dengan baik. Nah, antara lain termasuk juga dengan RRI. Kemudian di samping itu kita membuat generasi penerus, generasi anak-anak yang mulai dikembangkan supaya gemar dengan ketoprak itu. Kemudian untuk mendukung supaya ketoprak ini berjalan dengan baik, kami merencanakan, desa merencanakan memang akan membuat gedung, sebetulnya bukan hanya gedung untuk ketoprak, gedung untuk kegiatan-kegiatan utamanya ketoprak.
0: Ya, untuk mempertahankan keberadaan kesenian ketoprak ini, memang dituntut perhatian berbagai pihak. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Camat Sleman, yaitu Dr. Rande Suyudi MM, saat kami temui ketika ikut bermain ketoprak.
2: Ya, yang jelas dalam hal ini pemerintah bersama-sama tokoh masyarakat dan masyarakat itu harus bersatu, terutama terkait dengan fasilitas, karena selama ini memang fasilitas itu diperlukan. Fasilitas yang relatif mahal ini harus difasilitasi dari pemerintah termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang memang mempunyai rezeki berlebih ini harus komit terhadap pelestarian ketoprak. Ini kami kebetulan sudah koordinasi dengan semua kepala desa, yang intinya kalau bisa setiap tahun itu kita menyelenggarakan event di tingkat desa. Syukur nanti ada di semua desa dan di kecamatan, sehingga nanti masyarakat yang selama ini belum pernah ikut latihan, kita ajak latihan, termasuk perangkat desa, termasuk perangkat kecamatan ini diajak latihan bersama. Nanti ya kita walaupun tidak harus baik, kita yang penting tampil dulu, sehingga nanti dengan sedikit-sedikit tampil nanti otomatis akan baik sendiri.
3: Apa itu antara? Caos kuning usang aku. Wonten tiang kalih numpak kudu Nyolowati kok nyangka di papan meniku.
4: Loh, wong loro nyaketi papan kene.
3: Lho niki.
4: Wah, parat. Apa kok besindet iki, eh?
3: Kula dening saged nemtokaken aku.
4: Aja padha melu-melu kabeh ning guriku. Yen pancen teko kebesindet, aku sing bakal tumandang. Derekno aku aja nganti bendungan taman iki kanggo ajanging peperangan. Hayo, dipudhake.
3: Lho, derekake.
4: Ayo, budak.

0: menika menika tiyangipun sang aku Ratri Merisan. Wah.
1: Loh. Kenal. Sopo? Sopo kenal?
2: Menawa kula mboten klentu. Maes Wakni klan kudu sempo.
1: Hus. Iki bener Maes Wakni. Iya bener. Bener kowe kenal.
0: Kalian kudu sempon.
1: Mas, ijo bener. Ijo bener Maesak. Hei, apa kowe yang Maesak nih kowe?
3: Loh, salah kowe.

0: Upaya mempertahankan eksistensi seni ketoprak merupakan tanggung jawab kita bersama. Regenerasi ketoprak pun harus dilakukan. Para pelaku seni senior juga berusaha cancut tali wondo untuk mengajak para muda ikut melestarikan seni ketoprak. Seperti pendapat Ibu Marsidah yang dulu merupakan salah satu primadona ketoprak yang ada di Yogyakarta.
1: Itu saya banyak berharap dan saya percaya mungkin pada suatu saat kebesaran, keharuman ketoprak itu akan kembali lagi hanya dengan lingkungan yang lain. Maksud saya gitu, tapi yang penting untuk anak-anak muda itu bisa ikut menggeluti itu ya. Yang saya mau seperti orang-orang pintar berkata, pencitraan pelaku-pelaku seninya sendiri itu juga harus bersih enggak. Tapi yang penting itu wajar-wajar, ya pantaslah ditiru oleh cah nom.

0: Upaya para pemain senior untuk menyelamatkan ketoprak yang terkikis karena kurangnya regenerasi dan terpaan seni di era globalisasi terus dilakukan. Seperti penuturan Widayat, usia 70 tahun, yang masih senang menggeluti ketoprak hingga saat ini.
1: Yang senior-senior ini masih sungguh-sungguh mau mengorbankan diri, seperti teman-teman yang sekarang itu eksis di RRI, itu kan mengorbankan diri juga demi RRI, juga demi hari depan kesenian itu sendiri. Kemudian mudah-mudahan anak-anak muda tertarik. Ini menjadi satu tantangan. Sudah ada 1-2 seperti Mas Toyo sudah mau masuk. Kemudian saya dengar lagi nanti ada hasil festival dari Gunung Kidul juga mau ada yang ingin belajar di RRI. Tapi memang ya harus telaten itu. Harapan saya mudah-mudahan anak-anak muda tertantang dan mau yakin kalau sungguh-sungguh itu bisa untuk hidup.

0: Wadah generasi muda untuk menggeluti seni ketoprak pun perlu dibentuk. Sebagaimana dituturkan Bondan Nusantoro, penulis naskah dan pemain ketoprak senior yang ada di Yogyakarta.
1: Saya melihat sudah sekitar 3 tahun ini ada peningkatan signifikan keinginan dari generasi muda untuk belajar atau bermain ketoprak. Ini terbukti satu dari penyelenggaraan festival ketoprak setiap tahun di Taman Budaya. Yang pertama itu, yang kedua juga munculnya komunitas-komunitas ketoprak muda di berbagai desa. Tentu ini tidak bisa dikaitkan atau dijustifikasi dalam soal kualitas, tetapi baru pada soal kuantitas. Dan yang ketiga, saya melihat juga bahwa ternyata ada kerinduan dari generasi muda untuk kembali kepada budaya ibu. Setelah selama ini mereka terjebak dalam budaya konsumerisme, individualisme, dan kemudian juga hedonisme. Bagaimanapun juga, generasi muda kita adalah dilahirkan dari akar budaya Jawa. Sehingga ketika budaya modern itu sudah menemui titik buntu atau sampai ke titik nadir, maka kemudian mereka kembali pada budaya Jawa.

0: Kebanyakan generasi muda kurang tertarik dengan seni tradisi seperti ketoprak. Dan itu menjadi tantangan para senior untuk mengajak para muda melestarikan seni ketoprak. Bondan pun memiliki konsep tersebut.
1: Menarik minat generasi muda sesungguhnya tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Yang diperlukan adalah satu pendampingan, satu metode pendampingan yang terus-menerus. Tidak sekedar kemudian ketoprak disikapi sebagai sebuah pentas dan selesai. Tetapi ketoprak harus disikapi sebagai sebuah kebutuhan rohani bagi anak-anak muda untuk satu, menyatakan ekspresi diri. Yang kedua juga mengaktualisasikan dirinya di lingkungan masing-masing. Nah, kalau dilakukan pendampingan secara terus-menerus, secara ajaib, maka kemudian mereka akan menganggap ketoprak itu sebuah kebutuhan. Jadi konsep bahwa menarik anak muda untuk berketoprak hanya sekedar bermain itu keliru menurut saya.

0: Bondan Nusantoro tetap gigih akan keberadaan ketoprak untuk saat ini dan akan datang dengan upaya-upaya yang akan dilakukan.
1: Untuk tetap eksis, maka kemudian perlu menciptakan satu semangat bersama, etos bersama, mimpi bersama, bahwa yang dihidupi adalah keseniannya, bukan komunitasnya, bukan pelakunya, tetapi kesenian ketoprak secara utuh dengan berbagai cara. Sehingga kalau itu dilakukan, ketoprak sebagai sebuah gerakan, maka kemudian itu pasti akan eksis.

optimisme selalu ditanamkan. Regenerasi pun harus dilakukan. Supaya seni ketoprak yang ada di Yogyakarta tidak punah ditelan zaman. Bagaimanapun, ketoprak adalah kekayaan tradisi yang tetap harus lestari di tengah arus globalisasi. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Tim Kerabat Kerja, penulis naskah Titik Renggani, pengarah acara Arlin Setianingsih, pewawancara Sudaryanto, operator Subarjo, dan narator Prima Hapsari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Perbatasan Ingnur Putuja Wiswara Budaya Jogja Sutresno Budoyo. Tadi masih saya bertanya begitu nge, tema hari ini ketika nonton wayang apakah langsung datang atau bisa menyaksikan saja melalui media sosial ataupun di YouTube begitu nge. Monggo dari Pak Tupar.
1: Sugeng siang Bu Guru Jengdit. Kulo niki murid saking kulo mbroko nirek jawab nggih. Nek kulo milih langsung Jengdit. Soale nek langsung niku iso ngrasake nuansane, iso ngrasake situasine ten riko. Kaya jamane kulo pas ten Gedung Sasono Inggil Duyabat niku ora riyen Pak Mantep sering pentas to. Ha niku kulo jam 09.00 pun teko Jengdit nggih. Jam 09.00 teko mengke tekan kula jan pokoke melek tekan asolato koiru minanau nembe Bali ngoten niku Bu Guru Jengdit matur nuwun niki radio kula dereng mati wiwit jenengan tugas wingi esuk tekan sepriki niki dereng kula pateni tekan wani nyanyi pokoke tekan mangke dalu ngoten nawon
0: Jengdit matur nuwun terima kasih ngoten niku nggih to Pak Tupar pokoknya jangan dimatikan nggih teleponnya itu harus di Eko teleponnya harus didengarkan terus-terus. Ngeten nggih. Setusna budaya monggo mboten santer bunti-bunti. Setelah ini nanti sesarengan Jengdit kita dengarkan irama budaya Nusantara kemudian di pukul 15 atau jam 3 sore nanti kita baru diwani nyanyi seperti info Mak Tupar. Mboten santer bunti-bunti setelah ini kita akan dengarkan irama budaya Nusantara.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sutresna Budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem kars sebagai langkah strategis untuk menjaga kawasan kars dari ancaman pembangunan yang tidak terkendali. Regulasi ini ditargetkan menjadi perda pertama di Indonesia di bidang perlindungan kars dan diharapkan dapat menjadi acuan nasional dalam pengelolaan kawasan tersebut. Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiantoro menjelaskan bahwa raperda ini menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu pengelolaan dan juga perlindungan. Pengelolaan diperlukan karena kawasan kars berfungsi vital sebagai penyimpan cadangan air, sementara perlindungan bertujuan mencegah kerusakan akibat aktivitas pembangunan. Beralih ke informasi lainnya, Keraton Yogyakarta kembali menggelar tradisi sakral Garebeg Besar Dal 1959. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, prosesi kali ini berlangsung lebih sederhana tanpa kirap besar di ruang publik. Meski demikian, nilai utama tradisi tetap dijaga melalui pembagian sekitar 4.000 lebih ubo rampe kepada abdi dalam sebagai simbol sedekah raja kepada rakyatnya. Penghageng Dua Kawetanan Rekso Suyoso, KRT Kusumonegoro, menjelaskan bahwa pembagian ubo rampe dilakukan oleh sejumlah putra-putri keraton. Penyederhanaan ini juga berdampak pada sejumlah rangkaian acara termasuk penyediaan kirap gunungan yang biasa menjadi daya tarik utama masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Irama budaya Nusantara, irama budaya Nusantara, irama budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, saat ini Anda mendengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marcia. Tentu saja akan ada lagu indah dari berbagai daerah di Indonesia sambil kita dengarkan budayanya. Sutrisno Budoyo, berbagai event digelar demi melestarikan budaya Nusantara. Salah satunya Dieng Culture Festival. Dieng Culture Festival merupakan festival budaya dengan konsep sinergi antara unsur budaya masyarakat, potensi wisata alam yang dimiliki Dieng, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Menjadi acara puncak di Dieng Culture Festival setiap tahun, ruatan bocah rambut gimbal adalah prosesi penyucian yang sudah lekat dengan budaya dan adat di Jawa, khususnya di Dieng. Acara ini bertujuan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan pada si anak gimbal dan masyarakat Dieng pada umumnya. Anak berambut gimbal sendiri merupakan fenomena unik yang sudah ada di Dieng sejak lama. Anak-anak dengan usia 40 hari hingga 6 tahun memiliki rambut gimbal dan dipercaya sebagai titipan Kiai Kolodete, yakni salah satu pejabat di masa Mataram Islam yang ditugaskan di wilayah Dieng. Acara ini dilaksanakan dengan rangkaian doa di beberapa tempat, seperti Candi Dwarawati, Kompleks Candi Arjuna, Sendang Mairokoco, Candi Gatot Kaca, Telaga Balai Kambang, Candi Bima, Kawah Sikidang, Gua di Telaga Warna, dan kali tempat pemakaman di Dieng. Selain ruatan bocah rambut gimbal, kita juga bisa menikmati acara jazz di atas awan yang kini sudah menjadi agenda nasional. Acara ini mempertontonkan penampilan musisi jazz langsung dari dataran tinggi Dieng yang sering diselimuti kabut, sehingga identik dengan nama gelarannya. Tentu suasana akan sangat syahdu saat alunan musik jazz berpadu dengan senuasa sejuk dan pemandangan yang luar biasa indah saat menikmatinya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Tengah.

0: Aku ngerti menyebab tinggi sekolah kowe. Aku jelok ngapuro. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Joko neng sapa sak ngandani kowe saiki. Matine dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Bawono aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi, berarti saya sapi.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Terhormat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih dalam siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsya. Sutrisno Budoyo, suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Ada suku Sunda, Baduy, dan Osing, yaitu beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Osing merupakan suku yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sampai kini, kita masih bisa menemui suku ini salah satunya di daerah Desa Kemiren. Suku Osing memiliki nilai budaya dan filosofi hidup yang tercermin pada tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Osing. Adapun nilai kehidupan yang mereka tampilkan adalah berhubungan erat antar manusia, alam, dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upacara kebo-keboan merupakan suatu upacara atau tradisi adat yang berasal dari suku Osing di Banyuwangi. Dalam perayaan ini, sekelompok orang akan mengenakan kostum seperti kerbau. Ini adalah simbol syukur atas hasil panen dan sebagai upacara pembersihan desa dari mara bahaya. Baik, Sutrisno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Banyuwangi yang berjudul Ngelabur Langit dan Ojung.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia!

kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Pahlawan merupakan bagian penting dari identitas nasional. Mereka adalah teladan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia, seperti semangat gotong royong, kepahlawanan, dan keberanian. Pahlawan Indonesia telah berkorban nyawa, kesejahteraan, dan kenyamanan mereka untuk kemerdekaan dan kepentingan bangsa. Para pahlawan itu beberapa di antaranya dari Jawa Barat yang berjuang sepenuh hati demi kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Salah satunya Insinyur Haji Juanda Kartawijaya merupakan pahlawan asal Jawa Barat yang sangat berjasa dalam perjuangan Indonesia pasca kemerdekaan. Pria kelahiran Tasikmalaya ini pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari tanggal 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu, IRH Juanda Kartawijaya menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Juanda terkenal dengan Deklarasi Juanda yang menegaskan wilayah kedaulatan maritim tanah air. Deklarasi itulah yang membuat laut-laut antar pulau di Indonesia merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Sutrisno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Barat berikut ini.

0: di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Indung suku G, mual di bejaan.
0: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh. Jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri atau sama dengan menipu diri sendiri.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
4: Dahar, Pak.
3: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.

Baik Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Ternate telah hadir di ruang dengar Anda. Wilayah Maluku Utara umumnya dan Ternate khususnya, sejak berabad-abad lalu sudah dikenal dengan rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Ternate menjadi rebutan bangsa-bangsa asing karena kekayaan alam berupa rempah-rempah yang melimpah. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang dimiliki dan letak pelabuhan yang strategis menjadikan Ternate sebagai bandar perdagangan rempah-rempah bagi bangsa-bangsa lain. Penelusuran sejarah membuktikan bahwa para pedagang yang berdatangan ke Ternate antara lain tidak hanya dari Jawa dan Melayu, tetapi juga dari Arab dan Cina. Sedangkan beberapa bangsa lain berlomba-lomba merebut dan menguasai Ternate dengan berbagai tujuan seperti memonopoli hasil rempah-rempah dan menyebarkan agama. Dengan persentuhan kebudayaan saat itu melalui misi perdagangan dan agama, kebudayaan Ternate menjadi kaya akan tradisi-tradisi lisan maupun tulisan beriringan dengan aturan nilai moralitas yang kerap disebut oleh orang Ternate sebagai adat seatorang. Baik Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Sebagai penutup, mari kita dengarkan lagu dari Jawa Tengah berikut ini. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Ketua Umum PP Aisyah Salmah Orbania, pemimpin perempuan berkemajuan harus memiliki integritas, visi yang kuat, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan menjawab tantangan zaman. Pesan tersebut disampaikan saat membuka pelatihan kepemimpinan perempuan berkemajuan regional Sulawesi yang digelar Majelis Pembinaan Kader PP Aisyah. Menurut Salmah, kepemimpinan perempuan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan organisasi, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi spiritualitas, keteladanan, kemampuan komunikasi, dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Beralih ke informasi lain. Penataan kawasan permukiman di kota Yogyakarta yang dilakukan di bantaran Sungai Code akan dijadikan model penataan permukiman sungai secara nasional. Penataan ini dinilai adaptif dengan dinamika lingkungan dan perkembangan yang terjadi. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah, saat meninjau kawasan Kampung Lampion Code Kota Yogyakarta. Fahri Hamzah mengungkapkan, penataan kawasan sungai perlu dilakukan dengan konsep yang adaptif terhadap dinamika lingkungan, termasuk risiko banjir dan perubahan kondisi sungai. Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan ruang publik di kawasan permukiman padat sebagai bagian dari penanganan kawasan kumuh. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Amanca Suri nomor 4 RRI Pro 4 Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya budaya Sugeng Santen, selamat sore meskipun sore ini termasuk panis. Tapi hatinya kita pokoknya tetap adem ya, diademkan di wani nyanyi HEHE ser sesarengan kalian kulo Jengdit Andita Rizkia. Semoga seterusnya budaya bergabung di 0274540333 atau di 0895014410066. Teleponnya sudah dibuka. Monggo, dengan siapa ini Sugeng Santen?
1: Sugeng Santen, wani nyanyi HEHE
0: ser. HEHE ser. Terus pundi pawartos? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Jengdit dan keluarga juga sehat.
0: Siap. Monggo lagune nopo Pak Rimbang?
1: Pun bugi bareng niku kula kirim.
0: Oh, sebentar. Baru dicek dulu kalau begitu.
1: Oh, ketekan jombor kok.
0: Oh, ya. Lagi. Baru sampai.
1: Ya, tapi sebentar saya tak buka Mbah Google.
0: Nggih, ini juga ini saya carikan lapar dulu. Nggih.
1: Ya, taruh kirim-kirim ya. Pokoknya lagunya kirimnya Pak Bukwap. Weh, weh.
0: Oke. Sambun?
1: Sambun.
0: Siap? Monggo. Siap. Esemu karaoke campur sari.

0: Salam sehat dan bahagia, semangat buat semuanya.
1: Terima kasih, sami-sami Pak Rimbang. Selanjutnya peserta nomor 2.
2: Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen Romo 7, monggo. Sehat nggih Romo Ibu?
3: Alhamdulillah, niki Ibu sehat Ibu.
1: Alhamdulillah. Lagu nipun napa?
3: Kangen ning ati. Heeh. Nada cowok.
1: Ya.
3: Versi koplo.
1: Assalamualaikum tinggi. Waalaikumsalam Ibu. Dedi kipur nopo? Dedi.
3: Bukan.
1: Dedi sanes.
3: Dedi anu.
1: Dedi kipur. Nggih. Oh nggih. Menika nggih. Semangka. Yeah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan umur nama tujuh dan ibu. Salah jengipun monggo sugeng santan.
0: Santan sugeng.
1: Nge
0: sehat nge.
1: Alhamdulillah. Terus pundi ki Joko.
0: Berkah pangestune ibu dosen gua sehat, tetap sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi kalau nyuwun pon ini dirapake nggih.
1: Kok tahu-taunya?
0: Tahu aja, Joko butuh.
1: Gimana itu kok bisa tahu ya toh? Karena mereka belum bisa ke salon potong.
0: Betul.
1: Betul. Betul ya kok ya tahu toh wah.
0: Iya kok.
1: Nggih, pun sekarang lagunya mau apa?
0: Kirim dulu ya aku mau ngai.
1: Belum.
0: Asam melang naik raih so masuk.
1: Iya, memang biasanya kalau udah kirim tidak bisa masuk toh.
0: Nggih toh.
1: Jadi ya sudah kirimnya nanti dulu.
0: Monggo.
1: Oh, baru masuk deh. Kalau gitu sebentar nggih, dicarikan dulu ini.
0: Nggak pun nanti nanti kok.
1: Anu, nggak bisa langsung klik. Nanti tidak ada iklan kalau langsung klik. Nah, monggo.
0: Mantap toh, wonten berat, jombo nalar pabrik.

0: Tepuk tangan dulu.
1: Wong tuwa kok senengane dandu ya gitu.
0: Iya enggak apa-apa tuh. Memang gak ini apa-apa, dandutan. Nggih ya. Toh.
1: Nggih. Mangke ngeten mawon ndak sih winjing mangke mboten oman nggih.
0: Nggih.
1: Kaya ge mawon.
0: Matur nuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ki Joko Bodo. Salajengipun monggo. Sugeng sonten.
2: Halo, Sugeng sonten wani nyanyi hae hae
0: ter. Hae hae sen monggo.
2: Ye.
0: Pak Rianto nggih.
2: Leres.
0: Lagu nipun apa Pak Rianto?
2: Lagunya Teluk Bayur karaoke nostalgia.
0: Sebentar, karaoke napa Teluk Bayur?
2: Teluk Bayur.
0: Channelipun apa bebas?
2: Harus Mega Musik Official nada wanita.
0: Oh, nadanya yang wanita, bukan yang pria.
2: Wanita
0: Oh ya, sebentar. Oke, monggo.
2: Ya.

0: Terima kasih Pak Rianto.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Sugeng Sonten. Wani sure. Nyanyi.
2: Sore wani nyanyi.
0: Sore.
2: Hae
0: hae ser. Wah, meruput ini Mbah Noi.
2: Meruput. Yang mau mincer di sana terus melebu.
0: Iya. Monggo lagunya mau apa Mbah Noi?
2: Gelandangan.
0: Gelandangan.
2: Dalam ramai-ramai ya, sing ya.
0: Nada cowok ya?
2: Nah, aku lagi sing ori sing so ramai-ramai itu.
0: Sebentar. Ini bukan.
2: Mana?

0: Anda. Mau yang mana? Mau yang mana?
1: Ini
0: yang ini?
1: Ya,
0: monggo.

0: Matur nuwun, tepuk tangan. Dalam?
1: 3 kali ya, saya kira cuma 2 kali tadi.
0: Iya, lebih banyak ya.
1: Dulangi lagi.
0: Nggih.
1: Bayono tak tunggu Bayono.
0: Nggih.
1: Terima kasih juga butuh tadi. Gitu aja sendiri. Terima kasih atas mulia waktu. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Mbah Noyo, salajengipun monggo. Halo, sugeng sonten.
2: Sugeng sonten wani nyanyi.
0: HE-nya mana?
2: Eh?
0: HE?
2: HE, HE,
0: HE, HE.
2: Ini langsung kita malu bro, ada berapa nih mbak
0: nih? Gitu, rame nih.
2: Gih, rame nih, kita minggu-minggu nih.
0: Gih, monggo Mas Toto, kalian Mbak Emi lagunya mau apa?
2: Kula lagunya pun rujuk.
0: Rujuk?
2: Gih.
0: Gih, carikan dulu ya. Nada gih. Apa ini?
2: Nada duet. Mbak Emi.
0: Oh, duet ya?
2: Nada duet.
0: Nada duet. Ini bukan ya, Copi. Monggo.

0: kasih.
1: Tepuk tangan dulu, terima kasih. Yeah. Duet maut kita ini ya, toh.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jengi permonggo. Halo, Sugeng.
2: Sugeng santen jengki.
1: Sugeng santen putwijo.
2: Awartas kados pundi?
1: Alhamdulillah, sae putwijo tos pundi. Boten ini. Cuma agak nguing-nguing ya, Bu Tijo.
2: Oh, ya tak ngedok-ngedok.
1: Nggih.
2: Ya terus lagu nipun pamitan saking gesang.
1: Pamitan.
2: Saking gesang.
1: Nggih, nada wanita.
2: Laki-laki.
1: Oh iya.
2: Ingkang asli.
1: Gesang ya.
2: Nggih, asli gesang.
1: Sedap.
2: Salam-salam nggih.
1: Oh nggih. Niki dicek dulu nggih tapi leres napa mboten?
2: Pundi to nggih?
1: Menika? Langsung mawon nggih.

0: Adianti Mbak Yeni.
1: Tepuk tangan dulu.
0: Tangannya mangkat sekondur meneh.
1: Nopo?
0: Laura diapiani.
1: Jee, sami-sami pun saya ngoten nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Sip.
0: Matur nuwun sangat.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Sugeng makaryo.
1: Terima kasih.
0: Kadereken saking Karang Mode.
1: Nggih.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami Bu Twijo, terima kasih. Kagem Sutresno Budoyo nggih matur nuwun sanget ngoten nggih. Sutresno Budoyo mboten saten pundi-pundi. Mboten saten pundi-pundi tetap nyawiji, tapi kalau ini mau di buka satu lagi itu agak mepet Sutresno Budoyo karena tinggal 2 menit, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi nggih. Tentunya Kagem Sutresno Budoyo nanti bisa bergabung di 0274540333 atau di 0895014166 untuk kirimkan lagunya.
2: Nomor 1. Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku. 5. Bunyi sila.

0: adalah titik-titik apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3, kerukunan dapat mewujudkan A. pertengkaran, B. perceraian, C. persatuan. Yo jelas toh persatuan.
1: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter cah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, membludaknya wisatawan di sejumlah pantai selama libur panjang membuat sebagian pengunjung memilih destinasi alternatif yang lebih tenang. Salah satunya kawasan ekowisata alam Tahura Bunder di Kabupaten Gunung Kidul. Destinasi ini menawarkan suasana hutan alami, udara sejuk, serta wisata ramah keluarga. Hamparan hutan pinus, aliran sungai Oyo, hingga area konservasi satwa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati ketenangan alam. Salah seorang pengunjung Parwanto, warga Denggung, Sleman, mengaku sengaja memilih Tahura Bunder sebagai tujuan liburan bersama keluarga. Menurutnya, suasana yang lebih nyaman dan tidak terlalu padat menjadi alasan utama dibandingkan berwisata ke pantai saat musim liburan. Beralih ke informasi lainnya, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi momentum memperkuat komitmen kebangsaan di tengah berbagai tantangan global. Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam 10 menghadiri upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia, tetapi juga memiliki relevansi dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia yang berkelanjutan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Promote Rering Lori Betul Jawi Suara Pria Jogja Sutas Nobutnya. Kita buka lagi teleponnya. Masih diwani nyanyi H.E.H.E. Ser ser ser. Monggo Sugeng Sonten sesi kedua. Halo, halo.
1: Sugeng Sonten Ci Tita.
0: Sugeng Sonten Ci Ayu.
1: Iya.
0: Lagunya mau apa Ci?
1: Apa ya, Taman Juruk Ci. Coba Ci.
0: Taman Juruk. Nada Juruk. Nada
1: Sita Arsinta apa ya.
0: Aduh, gimana?
1: Taman Juruk, versinya Sinta Arsita, channelnya Room Karaoke.
0: Room Karaoke. Mau enggak?
1: Ya, dibantu ya, masuknya.
0: Oh, enggak. Yeah.

0: Tepuk tangan.
1: Kesempatannya. Salam untuk semuanya.
0: Nggih, matur nuwun. Sekedap tutut jeng dicari tepuk tangannya dulu. Nggih. Salajengipun monggo. Sugeng, sonten.
2: Sonten sugeng wani nyanyi hae ser.
0: Monggo Mbak Siti.
2: Mati urip karo kowe Mbak Dit.
0: Waduh, itu judulnya. Sebentar dicarikan dulu.
2: Duet tanpa vokal cewek ya kalau ada.
0: Kalau ada link boleh, tapi kalau enggak dicarikan dulu nggih.
2: Ya dicarikan,
0: apa tadi judulnya ya?
2: Mati urip karo kowe.
0: Karo kowe duet tanpa vokal apa?
2: Tanpa vokal cewek.
0: Vokal cewek.
2: Ya, salam-salam dulu buat Mbak Yayu barusan ya. Kemudian ada Pak Kliwon sama Mbak Emi tadi, ada Pak Rianto yang udah masuk ya, Mbah Noyo juga, dan semuanya.
0: Sebentar, dicek dulu ya. Oh betul, monggo.
2: Oke. Lu nanti?
0: Sebentar. Beberapa detik.
2: Oh.
0: Ditunggu.
2: Oke. Okay.

0: sebentar. Ini gak ada cowoknya nih. Waduh.
1: Ora.
0: Bentar. Ini yang mana ya? Ini mana tanpa vokalnya yang cowok ya, Mbak? Coba ya. Ini tadi nada dua-duanya. Cek dulu ya.
1: Ini.
0: Oh, malah kebalik. Iya nih, enggak belum muncul ya.
1: Iya. Ya udah, setelah pertemuan pertama aja.
0: Duet bukan itu?
1: Duet tanpa vokal cewek.
0: Setelah
1: pertemuan pertama.

0: Τοπία. Σμενταριά, τσακλούια.
1: Ποια είναι η
0: Ποια είναι

0: Matur nuwun nggih, Mbak.
1: Sami-sami.
0: Berikutnya Sugeng Santen, wani nyanyi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wani nyanyi HEHE.
0: Ser.
2: Selamat sore, kita.
0: Selamat sore, Mas Aldi.
2: Kabar baik ya.
0: Alhamdulillah, terus puni Mas ya, Aldi.
2: Semoga kabar Mbak Dita sore ini baik dan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Mbak Dita.
0: Dalam.
2: Halo.
0: Njie dalam, Mas.
2: Aku tak lagunya yang udah saya kirim tadi, Mbak.
0: Oh, coba jeng dicek ya. Oh ya, ya sebentar nggih.
2: Oke.
0: Disalin dulu. Monggo, Mas Ardi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Klaten Timur nggih. Salat sing kipun monggo sugeng sonten.
2: Ser
1: monggo Lek Yanto. Pak Yanto.
2: Wah, dan angel rada mati.
1: Napa nggih?
2: Amelinda.
1: Napa napa?
2: Amelinda.
1: Amelinda.
2: Nuruti tekku yang mau WA dan anak Amelinda.
1: Napa nggih? Nada pria? Amelinda.
2: Ben aku rawani tengah dituwel ambek gun elek royo legi.
1: Ini YTN mangga atau napa?
2: Ya terserah itu sama kabeh kok.
1: Oh nggih, cobi ya.
2: YTN ora apa-apa.
1: Ini Rosmega.
2: Ya, papa.
1: Mangga.
2: Tapi ya maaf, suaranya bergedrek meneng, kesel banget awakku.

0: Rianto.
1: Lumayan denrat jadi
0: surelah. Nggih. Mboten lumayan lancar. Matur nuwun nggih. Nggih. Sami-sami, terima kasih. Salam jengipun. Monggo sugeng.
2: Dan
0: kami nyanyi HESR Mbak Yeni.
2: Nggih, pundi?
0: Nggih, terus pundi sehat nggih?
2: Alhamdulillah, tapi batuk titik.
0: Lagu ini pun apa?
2: Tes
0: nggih.
2: Niki kula ming wirengke saking HP lho Mbak.
0: Nggih.
2: Nggih. Soalnya kula non jauh di sana.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Semoga masuk ya nanti suaranya ya.
2: Ya nanti kalau enggak masuk ya dimaklumkan.
0: Nggih, lagunya apa Mbak?
2: Niki kula tak nyopi. Langga napa niki? Imbang nekat tersenanku. Channelnya Playwood.
0: Imbangono katresnanku Playwood. Monggo. Okay.

0: Terima kasih.
1: Cengkir banget, buatan pas.
0: Boten, saya
1: buatan HP.
0: Saya sangat niki.
1: Maturun cengkir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi
0: hae Mas Ipul. Lagunya mau apa Mas Ipul?
2: Nek tangi turu Mbak.
0: Weh, yang penting sehat nggih.
2: Amin.
0: Nggih.
2: Kisah kasih di sekolah mawon Mbak Dita.
0: Kisah kasih di sekolah.
2: Lebune diomongi ya Mbak.
0: Nggih. Kisah kasih. Punya ya ini mau?
2: Derek.
0: Nggih, monggo.

0: Kisah kasih di sekolah. Terima kasih.
1: Selalu selamat sore.
0: Selamat sore, matur nuwun. Monggo sugeng santen wani nyanyi.
1: Santen keri dhewe iki paling tinggi.
0: Iya nih. Semoga napa lagunya?
1: Kedanan.
0: Sebentar. Kedanan. Ada pria nggih?
1: Melayu Kragenan.
0: Oh, nggih sebentar. Plewut. Dangdut campur sari tapi kalau ini
1: campur sari, nggih sing campur sari.
0: Plewut napa?
1: Melayu. Ya yes. Coba kongkong.
0: Cobi yang ini, yang ini yang baru yang ini. Suka enggak yang ini, Cobi? Dedi, Dedi. Mau?
1: Belum tahu ya.
0: Belum pernah.
1: Biasanya jenengane ping ping dulu kok.
0: Lupa ya, Jendit. Ini bukan ya.
1: Ya bagus.
0: Terus ke?
1: Matur nuwun.
0: Monggo.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutus nyambutnya nyuwun pangapunten sangat karena memang waktunya terbatas. Nanti kalau dibuka satu lagi kayaknya nanti enggak cukup, jadi harus terputus. Jengit pamit rumiyin nggih dari Wani Nyanyi. Hari ini kita ketemu lagi di Wani Nyanyi Candaipun. Semoga yang enggak bisa masuk hari ini bisa masuk di minggu depan, dan yang mantau terus terima kasih. Jengit pamit, terima kasih, sugeng santen lan matur nuwun.

0: AM 106,6 MHz.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Kesehatan Gunung Kidul menggencarkan program aktif case winding tuberkulosis sebagai langkah mempercepat deteksi dini dan menekan penyebaran penyakit tuberkulosis di masyarakat. Melalui program tersebut, sebanyak 205 kasus baru TBC berhasil ditemukan hingga pertengahan Mei 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Gunung Kidul, Wanda Abrar, mengatakan kegiatan aktif case winding tuberkulosis sudah dimulai sejak April dan akan berlangsung hingga akhir tahun. Beralih ke informasi lain. Petani di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, tengah berpacu dengan waktu untuk mentutaskan masa tanam padi musim tanam kedua. Sebelum dampak puncak El Nino diperkirakan terjadi pada Agustus sampai dengan September 2026. Sebagai wilayah paling barat dan terakhir menerima aliran irigasi, Temon kini menjadi fokus percepatan pengolahan lahan pertanian. Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo memastikan keterlambatan tanam di wilayah tersebut bukan disebabkan kendala teknis, melainkan bagian dari pengaturan distribusi air irigasi yang dilakukan bertahap dari wilayah timur menuju barat agar seluruh lahan pertanian mendapatkan pasokan air secara merata. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutusnang budaya, sumonggo kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam. Kali ini membahas mengenai nindakaken kautaman dumateng tiang sepuh kekali. Sesarengan Ustadz Samsul Ma'arif sugeng mitangetaken lan kulawan dari siapa pamit rumiyin samangkitipun ajengaken malih sesarengan Masukiman Dwi Nurseto.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona alla na'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bil huda ila yaumil qiyamah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Sutrisna budaya mriginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ingkang sepisan monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya. Arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Sehingga wonten wekdal menika kita saged sesarengan silaturahim, thalabul ilmi. Boten sanes kagem ningkataken ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tansah takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya. Wonten ing margi ingkang lempeng inggih menika arupi agami Islam. Sinaosa mekaten menungso ingkang sampun jumeneng wonten ing salebeting Islam. Ananging anggenipun tumindak menawi boten miturut rel ingkang sampun katetepaken dening Allah, menungso kala wau badhe manggihi katiwasan. Artosipun benjang wonten ing akhiratipun boten saged pinanggih kalian Allah, ananging manggen wonten ing neraka. Ingkang pangaping kalih monggo selawat sallam mugi tetep kunjuk numanteng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita tenggo-tenggo syafaatipun minjang wonten yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Sutresna budaya mekinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wonten ing Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 dumugi kawan likur Gusti Allah paring tuntunan dumateng kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

ahada. Ingkang artosipun sapa kang kapingin ketemu pangerane kudu ngamal kang utama. Lan ojo pisan-pisan nyekutake samubarang ana ing ibadahe karo Allah. Seterusnya budaya mliginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah inggih menika ingkang dipun kersakaken salah satu galing ayat ingkang gegandengan kanthi dawuh ibadah inggih menika aqimis shalah wa atuz zakah. Nindakaken salat paring zakat. Sinten ingkang nindakaken ibadah salat ananging boten kersa ngedalaken zakat, salatipun boten dipun tampi. Nah, ngeten iki gegayutan ingkang amal ibadah ingkang gandeng atas dene aqimis shalah wa atuz zakah. Niki salat nggih kedah dilampahi, zakat nggih kedah dilampahi. Seterusnya budaya mikinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lajeng ayat ingkang kaping kalih dawuh atiullaha wa atiur rasul. Tuhu marang Allah lan tuhu marang rasul. Ingkang dipun kersakaken bilih sinten ingkang mituhu dumateng Allah ananging boten mituhu dumateng rasulipun, pangabdekten kala wau boten badhe ditampi. Ati Allah wa ati rasul niku satu paket segandengan. Boten saged dipun pisah. Nah menika pangabdekten kala wau boten badhe dipun tampi nek namung setunggalipun ati Allah mawon. Napa ati rasul ben saged. Ketahipun nggih menika ati Allah wa ati rasul. Tuhu marang Allah lan tuhu marang rasul. Seterusnya budaya ingkang kaping tiga nggih menika dawuhipun Allah anishkurli wali walidai. Supaya syukur marang aku lan marang wong tua loro-loro ni. Nah niki mboten saged dipisahaken. Kados dene wau aqimis shalah wa atuz zakah. Atiullah wa atiur rasul. Nah ingkang kaping tiga menika anishkurli wali walidai. Supaya syukur marang aku lan marang wong tua loro-loro ni. Pramila sinten kemawon ingkang muji syukur dumateng Allah ananging boten muji syukur dumateng tiyang sepuhipun, puji syukuripun dumateng Allah boten wonten ingkang dipuntampi dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kitab Tanbihul Ghafilin dipun sebataken dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arda walidayhi faqad arda khaliqahu wa man ashata walidayhi faqad ashata khaliqahu. Sapa kang ndadekne wong tuwa lelorone ridho, dheweke wis ndadekaken Allah ridho. Lan sapa kang ndadekaken nesu wong tuwa lelorone, uga ndadekaken dukane Allah. Nah menika nggih enten natis nggih ridho Rabbi fi ridhol walidain wasutuhu fi suhtihi. Rela Allah niku tergantung rela orang tua dan murka Allah tergantung muka orang tua. Seterusnya budaya mliginipun kaum muslimin wal muslimat, pramila semoga kita sampun ngantos tumindak durhaka dumateng tiang sepuh kekalih kita. Langkung-langkung dumateng ibu. Awet kita kedah emot dumateng labuh lebetipun ingkang boten saged kawilang dumateng kita. Sadangunipun kita dipun kandhut sangang wulan kados menapa raos auratipun. Langkung-langkung wekdal ngelahirakan dipun tohi nyawa awet sewu raos sakit dados setunggal. Sesampunipun mijil ibu kita tansah sabar lan welas asih anggenipun gula wenta.
wonten ing wekdal mekaten ibu asring gerah kirang sae lan tasih kathah katresnanipun ibu ingkang keparingaken dumateng putranipun dumugining ngancik dewasa. Awit saking menika Allah ndhawuhaken supados tansah tumindak sae lan mulyakaken tiang sepuh kita kekalih. Awit suwargi lan nerakanipun ingkang putra gumantung tiang sepuhipun. Kados hadis ingkang dipun riwayatkan Ibnu Majah, Abu Umamah dawuh, anna rajulan qala ya Rasulullah ma haqqul walidaini ala walidihima qala huma jannatuka wa naruka. Anna rajulan qala, saestu wonten tiyang matur dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ma haqqul walidaini ala walidihima, menapa kewajibanipun putra dumateng tiyang sepuh kekalih? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, huma jannatuka wa naruka. Wong tuwa lelorone bisa ndadekke kowe mlebu swarga lan uga bisa ndadekke kowe mlebu neraka. Awit saking menika sumangga kita tansah ngajeni lan mulyakaken tiyang sepuh kekalih. Supados boten nuwuhaken dukaning manah dumateng kita. Saben manungsa kagungan tiyang sepuh. Ananging wonten ingkang tasih sugeng lan wonten ingkang sampun tilar donya. Menawi tiyang sepuh tasih gesang, kita kedah ngebekti lan mituhu. Sampun ngantos dadosaken tiyang sepuh kagungan manah ingkang boten remen dumateng kita. Lan umpami tiyang sepuh sampun boten wonten, kita ugi kedah nindakaken kautamaan dumateng panjenenganipun. Awit wonten satunggaling hadis saking Malik bin Rabi'ah As-Sa'di ingkang dawuhaken, nalikane kita lelenggahan bebarengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujuk-ujuk ana sawijining wong saka Bani Salimah sowan lan matur, ya Rasulullah, menapa wonten satunggaling amal kagem ngebekti dumateng bapak utawi ibu utawi kekalihipun ingkang sampun tilar donya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, na'am as-salatu alaihima ayyid du'a wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wasilatul rahimin lati la tusalu illa bihima wa ikhrami sadiqihima. Ingkang artosipun, nyembah yangin marang leloroni, maca ake istighfar kanggo sarirani, silaturahim marang kerabate, lan ngajeni marang konco-koncone ibu bapake. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sutresno budaya mriginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malah dipun jlentrehaken bilih tiyang sepuh kagungan sedasa hak ingkang katindakaken dening putranipun. Nah niki sedasa hak. Inggih menika ingkang sepisan nggih menika maringi dahar bilih betahaken. Kinten-kinten tiyang sepuh kita niku betah dedaharan monggo diparingi dahar bilih betahaken. Ingkang kaping kalih paring pangabekten bilih betahaken. Bekti kalian tiyang sepuh. Ingkang kaping tiga bilih dipun timbali kedasuan. Kok ditimbali mereni oleh nduk, nah menika kedah sowan pilih ditimbali kalian tiang sepuh. Ingkang kaping sekawan kedah mituhu bilih kadawuhi sanesipun maksiat. Nggih, enten perintah ingkang boten arupi maksiat monggo kedah mituhu kalih tiang sepuh kita. Ingkang kaping gangsal menawi matur kedah sareh boten kasar. Saged suwantane niku
boten melebihi swantene tiang sepuh kita. Jadi halus, sopan, kedah sareh, boten kasar. Ingkang nomor 6, maringi rasuan bilih betahaken menawi kagungan. Nah menika rasuan diparingi okay, menawi betah. Ingkang nomor 7, menawi tindak sesarengan kedah wonten wingkingipun. Nah niki babakan adab Bapak Ibu tindak ngoten niko. Kita sebagai putra putrinipun nggih menika wonten wingkingipun. Ampun teng ajengipun ben sopan niku. Ingkang kaping 8, budidaya dumateng ridhonipun kanthi menapa ingkang panjenenganipun ridho. Di rumat mugi-mugi tiyang sepuh kita ridho. Nggih napa ingkang kita ridho. Nah, kaping 9, nebihi dumateng menapa ingkang tiyang sepuh tebihi. Napa ingkang dipun tebihi kalian tiyang sepuh kita nek saged nggih ditebihi. Ya, hal-hal ingkang haram, hal-hal ingkang boten sae niku ditebihi. Niku tandhanipun bekti kalian tiyang sepuh. Ingkang kaping 10 nambahi pandonga tiyang sepuh wonten ing wedal panjenenganipun ndedonga. Ampun dilalekaken setiap sabis salat setelah salat ngoten menika sambung doa. Ta Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amenika sedasa hak ingkang katindakaken dening putranipun. Ampun kesupen mugi-mugi kita saged melampahi. Seterusnya budaya mikinipun kaum muslimin wal muslimat kanthi tindakaken sedaya kala wau artosipun kita sampun tansah imut dumateng katresnanipun tiyang sepuh. Lan ugi ndongaaken dumateng tiyang sepuh ingkang wonten ing alam kubur. Tumindak sedaya kala wau badhe ndadosaken kita putra ingkang solih, solihah saha migunani tumrap tiyang sepuh kita. Menawi kita sampun mekaten sumangga kita budidaya kados menapa kemawon caranipun. Putra-putri kita supados dados putra-putri ingkang solih-solihah. Supados kita saged mundhut wigatosanipun wonten donya ngantos dumugi kita wonten alam kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten sekedhik saking kula Samsul Ma'arif penyuluh agama Kota Ngayogyakarta. Saking Kementerian Agami Kota Yogyakarta, babagan terkait nindakaken kautamaan dumateng tiang sepuh kekalih. Mugi-mugi wonten manfaatipun, wonten kirang langgengipun nyuwun agung estu samudra pangarsami, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wisnu Budoyo caosoni tondo teling studio tungkap wanci jam gangsal langkung tigang dosa setunggal menit titi wancini pun katuraken kumandangi ngadan maghrib kagem bengkon ngayu Jakarta sakiwa tengenipun.
1: Allahu Akbar.

Sutresno Budaya sampun kapiarso kumandangi ngadian maghrib kagem wewengkon Ngayut Jakarta sakiwa tengenipun. Kanti menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanti pandungo ibadah ingkang katindakaken mugi tinampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kawso tresno kudoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Ingarsa panjenengan badhe katuraken runcen lagu-lagu campur sari klasik kaselingan daran gayut kalian seni budaya lan seniman-seniwati ing Nusantara. Tentu kemaning pangajab mugi saged ndamel renaning penggali mimbui seserpan tumrap kulolan penjenengan sedoyo. Saking Jalan Amajajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta, kulo Sugiman Dwi Nursito ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge hangiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

Suara yang kita dengar ini adalah bunyi gamelan, alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi alunan gending Jawa. Namun, suara tersebut bukanlah suara gamelan asli, melainkan bunyi gamelan mainan. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke sebuah tempat yang menjadi lokasi pembuatan gamelan mainan, yaitu di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: Butuh waktu 19 menit berkendara dari pusat kota Yogyakarta ke arah selatan menyusuri Jalan Parangtritis untuk menuju ke Kampung Dolanan di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Kampung itu terbentuk pasca tragedi gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 silam yang menghancurkan harta benda termasuk sumber perekonomian masyarakat. Bunyi denting logam beradu terdengar nyaring di telinga. Hingga rasa penasaran pun menyergap saat saya singgah di rumah salah satu penduduk di RT 02 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo. Ternyata suara itu berasal dari aktivitas pemilik rumah yang memukulkan palu besi pada beberapa bilah logam tipis dengan ukuran panjang 12 hingga 18 cm. Dan lebar 5 cm. Cara tersebut digunakan untuk menentukan bunyi nada pada bilah logam yang menjadi bagian penting gamelan.
1: Pendengar, saat ini saya berada di rumah Bapak Isti Utomo atau yang lebih dikenal dengan Mbah Buang, tepatnya di RT2 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dan Mbah Buang ini pendengar adalah salah satu perajin mainan tradisional yang ada di Pedukuhan Pandes. Saya akan langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Mbah Buang. Selamat siang Mbah Buang.
2: Ya, selamat siang.
1: Mbah Buang, ini sedang membuat apa ini siang ini?
2: Siang ini membuat gamelan.
1: Kalau mungkin bisa diceritakan untuk proses pembuatannya seperti apa dari awal sampai akhir itu?
2: Prosesnya? Ya, awalnya itu nek membuat gamelan niku saking dream. Dream dipecah, nanti dipola, nanti dipotongi. Nanti terus ini dipasang di sini, terus di finish. Dibuat warna di brom ini.
1: Bisa berapa lama membuat gamelannya?
2: Mungkin satu itu lamanya kira-kira 1/4 jam harus sudah jadi cacatan. Yang lama itu bikinnya kotak itu kalau sudah jadi apa ya besinya ini tinggal ngebrom nanti sudah jadi.
1: Harga jualnya berapa?
2: Harga jualnya gamelan yang kecil ini 25, yang besar 150, yang lebih besar lagi 200.
1: Terus kalau di rata-rata ini Mbah Buang, per bulan penghasilannya berapa dari usaha membuat dolanan tradisional ini?
2: Kira-kira ya seharinya itu ya 150.
1: Dikerjakan sendiri atau dibantu tenaga dari luar gitu?
2: Nggak, dibantu istri saya kalau ngecatnya.
1: Kalau dulu mulai membuat ini sejak kapan?
2: Tahun 75 itu sudah mulai membuat sampai sekarang.
0: Selain Mbah Buang, di Kampung Dolanan juga terdapat beberapa perajin yang membuat bermacam-macam mainan tradisional seperti otok-otok dari bambu, kemudian kipas, wayang, kitiran, hingga payung berbahan kertas. Semangat yang tak pernah padam terlihat jelas pada diri mereka yang terus berkarya membuat dan menjual mainan tradisional di tengah gempuran permainan modern yang merebut perhatian anak-anak.

0: Dibentuknya komunitas pojok budaya di Desa Pangung Harjo pada tahun 2008 ikut berjasa mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat. Sekar, sebagai ketua komunitas tersebut, merasa prihatin munculnya permainan modern menyebabkan anak-anak sekarang melupakan mainan tradisional yang syarat nilai filosofi.
1: Kayak payung, payung itu bentuknya kan kayak payung Cina atau payung yang payung moto yang untuk mayat kayak gitu. Nah itu kan simbol pengayoman. Jadi kalau jadilah orang tuh mengayomi semua orang kayak gitu. Terus nanti kayak otok-otok itu muternya mesti ke kanan. Itu filosofi kanan sama kiri kan lebih baik ada di kanan. Terus kayak kitiran, kitiran itu kalau di sini lebih ke tiga dimensi, bentuknya kan ada atas, bawah, kiri, kanan. Nah itu kan bentuknya berputar, apa, roda gitu. Terus jadi kalau filosofinya sih, kalau hidup itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada yang sederhana kayak gitu. Jadi pokoknya manusia itu jangan sombong terus kayak gitu. Terus simbahnya pun juga
0: menyadari tantangan zaman yang sudah berubah. Sekar tak kehilangan akal untuk mendekatkan mainan tradisional kepada masyarakat. Setiap ada kunjungan wisatawan di Kampung Dolanan, ia selalu memasarkan mainan karya para perajin yang harga jualnya mulai 5.000 hingga 200.000 rupiah per buah.
1: Kalau untuk pemasaran sih, karena mainan itu juga cukup, maksudnya untuk sekarang tuh jarang diminati kecuali kalau untuk acara-acara tertentu ataupun souvenir tertentu kayak gitu. Jadi kalau kita beli produknya aja, mainan tradisional ya cuman kayak gitu, kayak bentuk kipas, otok-otok, cuman kan gimana caranya nilai jualnya itu lebih tinggi. Jadi dibuat kayak outbound edukasi untuk mereka merasakan pembuatan dari mainan tradisional itu gitu. Kalau pas dari sekolah-sekolah datang ke situ kan enggak cuman permainan aja, jadi kayak outbound terus workshop membuat dolanan seperti itu, tapi lebih berbasis edukasi. Kalau dulu 90-an lah itu masih 50 jenis, cuman sekarang tinggal 15 jenis. Ada otok-otok, terus ada kipas juga, ada payung, terus ada juga blimbingan, wayang, angkrek, gamelan kayak gitu. Kayak dari kacamata Bang Jo itu udah enggak ada, karena kan yang di sini tuh mengandung unsur kayak seng gitu loh, jadi cukup berbahaya juga. Tapi kalau orang dulu ya main ya udah tahu tata letaknya kayak gimana gitu. Cuman kalau sekarang tuh kan pokoknya harus hati-hati, pewarnanya pun juga harus hati-hati. Jadi bahannya kayak gitu.
0: Upaya komunitas pojok budaya mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat mendorong datangnya wisatawan ke tempat ini. Salah satunya Siti Nur Istianingsih, warga Dukuh Imogiri Bantul yang pernah berkunjung ke Kampung Dolanan sekitar bulan Februari silam.
2: Kalau saya itu juga bagus, kita kan mainan tradisional niku kan sekarang sudah hampir punah nggih. Nah, niku di sana kan menguri-uri mainan yang tradisional. Nah, itu sangat perlu ditanamkan ke anak-anak bahwa permainan itu juga banyak sekali bisa mengembangkan dari segala aspek anak-anak tersebut.
0: Lurah Desa Pangung Harjo Sewon Bantul, Wahyudi Anggor Hadi, sebagai pencetus berdirinya Kampung Dolanan, bercerita tentang sosok Nyai Sompok yang mengawali pembuatan mainan tradisional di desanya.
3: Membuat dolanan anak-anak itu dibawa oleh ya moyang seseorang yang pertama kali mukim di sana yang namanya Nyai Sompok. Dan Nyai Sompok itu katanya sih berasal dari ada keturunan darah Majapahit. Ya cukup masuk akal sih, karena memang Majapahit itu kemampuan krianya luar biasa. Dia yang mempengaruhi Bali, dia yang memang mempengaruhi Thailand dan lain sebagainya, itu seni krianya itu. Yang kemudian karena dia mempunyai aliran darah itu, aliran darah Majapahit itu yang kemudian mampu mengembangkan hal-hal yang sifatnya ya kriya-kriya sederhana kan sebenarnya.
0: Wahyudi pun merasa bersyukur keberadaan Kampung Dolanan sebagai destinasi wisata budaya mampu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi warganya.
4: Yang jelas, para pengrajinnya itu memperoleh nilai jual yang berbeda, jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya dulu itu sebelum ada Kampung Dolanan, untuk satu unit mainan itu paling bisa dijual dengan harga 3.000-an misalnya gitu. Dengan adanya Kampung Dolanan yang tidak hanya menjual produknya ansih, tetapi ada experience, ada knowledge, ada atmosphere dan lain sebagainya. Jadi setiap anak bisa membayar ya, 40 sampai 50 ribu rupiah tergantung dari paketan yang diambil.
0: Usaha tak kenal lelah dan pantang menyerah terus dilakukan warga yang tinggal di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Panggung Harjo, Sewon Bantul untuk melestarikan mainan tradisional. Meski tantangannya berat, namun mereka tetap yakin mainan tradisional sebagai warisan adiluhung nenek moyang di masa lalu tetap bisa bertahan melintasi zaman.
5: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

Kending kladrang manten, laras pelok padet barang. Kending menika mujutaken gending pakurmatan sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Kending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Kending ladrang manten katabuh kanthi soran.

0: tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram. Terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentau di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentau itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentau itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentau, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentau itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu tuh di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyong. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

0: Kota Gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

Kesehatan Republik Indonesia Bapak Benjamin Paulus Oktavianus ngandaraken. Kawontenan menika ugi dados pambengan tumrap pemerintah awit program makan bergizi gratis ugi tasih katindakaken dumugi wekdal menika. Supados program makan bergizi gratis menika kelampah kanthi lancar, pramila mbetahaken tembayatan lintas pihak-pihak terkait kadosta ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, lan ugi unit SPBG. Pawartos salajengipun paringipun pemberdayaan tumrap masyarakat utawi warga miskin sorentan menika dados salah setunggaling tanggal jawab lan ugi kewajiban minangka tugas lan ugi fungsi saking pemerintah. Awit perkawis menika gayut kalian kemanusiaan, pramila Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ngandaraken sinaoso efisiensi anggaran sawek katindakaken dening pemerintah. Ananging sektor pendidikan dan kesehatan boten woten ewah-ewahan ngengi anggaran. Awit pendidikan so kesehatan minangka kebutuhan dasar tumrap warga masyarakat lan tata salah setunggaling program prioritas ing wewengkon Kota Jogja. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Aweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budoyo, salajengipun ngarsa panjenengan gaturaken kiaran Bangun Desa.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo menawi badhe budidaya menapa kemawon temtunipun kedah betahaken papan ingkang wiyar. Ananging kados pundi menawi kita menika boten gadah papan wiyar. Lan wonten ugi ingkang sami budidaya kanthi papan sembit menika. Kadosta ing perkotaan wonten ugi sederek-sederek ternak sami nggiyataken budidaya kelinci utawi kasebat urban rabbit farming. Lajeng kados pundi caranipun kanthi lahan winates nanging tetep ngasilaken ekonomi ingkang sae kanthi nindakaken ternak utawi budidaya kelinci ing perkotaan menika kanthi papan ingkang winates utawi sempit. Kados pundi anginipun ngingah lan ngupakara, sumangga kita pitangetaken sesarengan Bangun Desa wekdal menika babagan budidaya kelinci ing perkotaan. Sesarengan peternak kelinci Roni sugeng mitangetaken. Sugeng dalu Pak Roni, terus pundi pawartos?
1: Alhamdulillah sehat pada kesempatan ini. Gimana untuk Sutresno Budaya semuanya? Apakah semuanya sudah sehat?
0: Alhamdulillah kita sehat. Sehat
1: dan semuanya gitu ya.
0: Oke, nah Pak Roni bisa diceritakan awal mulanya budidaya kelinci di lahan yang sempit terutama di perkotaan, sumonggo.
1: Terima kasih, selamat malam para Sutresno Budaya, salam sehat, salam satu hobi. Pertama berawal dari seorang ayah yang ingin menyenangkan anaknya karena anak kita peliharaan kelinci. Ya kita sebagai seorang ayah kita mencoba untuk memfasilitasi anaknya untuk menyenangkan anak itu. Nah, dari situ kita belajar untuk memahami kelinci. Kalau dari senang dulu, menyenangkan anak, terus kelinci, baru setelah itu setelah menjadi hobi, ternyata kok kelinci juga menghasilkan, sudah bisa menghasilkan tambahan biaya untuk keluarga. Dari situ kita mempelajari sambil bersilaturahim ke teman-teman peternak kelinci yang ada di Jogja, yang ada di Bantul, itu bisa yang untuk sendiri sehingga bisa dan suatu pemikiran bahwa ternyata peternak kelinci itu bisa jadi hobi dan jadi ganjalan bagi keluarga itu, Mbak.
0: Baik, nah kalau dulu awal mulanya punya kelinci karena berawal dari hobi ini ada berapa kelinci ini, Pak Roni?
1: Ya, dulunya kita cuma sepasang dulu, Mbak. Sepasang, yang namanya kelinci bulanduk itu, bulanduk sama kelinci yang juga yang bigon, yang campuran itu kita nggak tahu juga dulu. Nah itu sama beliau ternyata kelinci tuh banyak jenisnya, banyak macamnya, banyak rasanya. Contoh direk dari situ bisa ya, mereka aja ada berapa varian warna, namanya juga beda-beda sehingga ternyata kelinci juga menghasilkan dan jadikan banyak variasi tersebut gitu, Mbak.
0: Baik, kalau yang dimiliki oleh Pak Roni awal mula sepasang ini adalah jenis kelinci yang apa ini, Pak?
1: Pertama bigon, Mbak. Bigon itu jenisnya belum ada, jadi antara jenis A dikawin dengan jenis B sehingga menghasilkan kelinci yang belum jelas kelincinya. Karena kan di situ dibeli di pasar dan juga peternak. Selama ini setelah kita melalui ternyata, karena perkawinan yang tidak sesuai dengan jenisnya, walaupun sama-sama kelinci, jadi menjadikan kalau peternak itu menamakan kelinci bigon atau silangan.
0: Baik, kalau untuk secara fisik begitu, kelinci yang bligon dengan kelinci-kelinci, karena tadi sempat disebutkan ada banyak jenis kelinci ya, itu sebetulnya hampir sama semua atau kemudian bagaimana cara membedakannya, Pak?
1: Ya, pertama kita juga nggak tahu tadinya jenisnya apa ya, kita cari internet dulu sama tanya-tanya teman-teman peternak itu. Ternyata dari hasil silangan antara rek dengan silup, Mas, rek dengan bulan, Mas, itu seperti itu. Jadi hasilnya namanya tidak bisa dikatakan jenisnya, dan kirek tidak bisa dikatakan jenis Haila juga nggak bisa. Jadi dinamakan peternak menamakan itu namanya kelinci bigon gitu.
0: Baik, kemudian setelah punya sepasang ini membudidayakan, sekarang sudah punya berapa pasang, Pak?
1: Alhamdulillah kita sekarang sudah fokus ke kelinci yang namanya kelinci rek. Mm-hmm. Itu sudah ada 19 ekor, Mbak.
2: 19 ekor. Nah, iya. Untuk budidayanya kelinci itu apakah tergolong cepat atau ada waktu tertentu, Pak Roni?
1: Ya. Ya, kalau kelinci itu ternyata cepat, tapi juga tergantung dari indukannya, Mbak. Indukannya kita memilih, kira-kira indukan ini bisa menghasilkan berapa ekor. Kira-kira indukan ini bagus nggak dalam indukan. Kan pernah ya kita punya sepasang, tapi anaknya cuma satu. Kita juga pernah melihara sepasang, anaknya bisa sampai 6-8 gitu.
2: Jadi memang semua tergantung dengan induknya begitu nggih?
1: Iya, betul.
2: Nah, saat ini Pak Roni, kalau Sutresno Budoyo ingin budidaya juga di rumah, ini persiapan ataupun langkah-langkahnya, nah ketika mau budidaya kelinci ini harus apa dulu yang dipersiapkan, lahannya harus seperti apa, kandang seperti apa, memilih kelinci yang seperti apa, proses perkawinannya juga bagaimana, nah itu semua kok.
1: Oke, terima kasih untuk para Sutresno Budoyo. Yang pertama, kalau kita di perkotaan kita harus lahan yang cukup memadai. Artinya lahannya kira-kira kita mau cari model kandang seperti apa. Kalau dengan model seperti kayu itu, saya sarankan karena kayu, bambu dan sebagainya itu mudah nanti dirusak oleh kelinci sendiri atau dimakan kelinci sendiri.
2: Oh, berarti yang jangan yang kayu ya Pak Roni ya?
1: Iya, jangan-jangan juga kita pakai yang Javanese. Javanese itu alam itu khusus untuk kandang itu. Nah, biasanya itu terbuat dari rak aja. Sebenarnya kalau kelincinya merasa so ya kayak birahi itu kan biasanya garuk-garuk kandangnya. Kalau merasa kelaparan kadang kandangnya digerogoti sendiri sehingga menjadikan nanti berlubang atau bolong itu. Sehingga nanti kalau untuk indukan ditakutkan nanti ada tikus yang masuk gitu, ya anaknya bisa dimakan. Yang kedua, untuk di perkotaan sepi, saya sarankan ya, tidaknya tempatnya itu agak jauh dari pemukiman juga. Tapi itu sudah diadasi, kalau misalkan ada hubungan dengan daunnya gitu deh. Kalau tempat kami itu kita adakan di semacam lantai atas yang punya space cukup memadai, lalu kita pilih ukuran kandang. Kan ada kandang yang modelnya galvalum itu atau galvalum itu yang modelnya panjang. Karena saya senangnya yang model baterai itu tumbuk-tumbuk, berarti susun tiga. Dari tempat lebih praktis, dari segi luas lahannya itu juga dan terlalu luas, jadi tumbuk-tumbuk atau terbalikkan. Kedua, untuk pemulihan bibit, kalau peternak pemula, saya sarankan jangan biar anak, walaupun harganya ke anak kan lebih tahu. Tapi resikonya itu sering mati kalau ilmu yang memadai.
2: Kalau bisa Pak Roni, kalau dibilang anak-anak itu berarti usia yang berapa? Kemudian kalau yang mau
1: usia
2: dijadikan
1: lepas sapi itu 1,5-2 bulan.
2: Itu yang anak-an lepas sapi. Tapi kalau yang di itu indukan usia?
1: Ya, kalau untuk pemula sebaiknya ya usia yang siap kawin antara 5-6 bulan sudah satu, insya Allah tahan terhadap cuaca. Yang kedua, rawan terhadap stres itu sudah sangat jarang. Yang ketiga, ketika ada predator seperti kucing atau tikus itu kan dia bisa melakukan tindakan ya alias mengusir tikus maupun predator yang lain, jadi insya Allah lebih aman. Yang ketiga, tempat sudah, bibit sudah, nanti diusahakan atapnya itu harus ada atapnya. Jangan sampai nanti tidak ada atap, sehingga kalau di luar rumah itu rawan terhadap cuaca alias hujan juga. Itu sangat penting, karena kalau kehujanan biasanya kan timbul puding atau mesin kembung atau semacam tidak nafsu makan itu sama mengakibatkan nanti kematian.
2: Baik, nah ini menarik tadi disampaikan juga kalau di usia 1,5 bulan ketika lepas, iya, sudah lepas sapi. Begitu nih sapi, kemudian kalau yang di usia 5 bulan begitu ya, iya, ini iya, sudah siap dan juga tahan stres. Pak Roni, ini menarik. Kelinci itu juga bisa stres nih.
1: Iya, iya Mbak. Kelinci itu sebenarnya hewan yang sangat sensitif. Artinya, contoh dari anak yang 1,5 bulan itu kan sudah lepas sampai. Sehingga satu, kadang lepas sampai itu tergantung dari, kalau idealnya 2 bulan. Tapi kadang anak itu kan sudah mencoba 1,5 bulan itu, kelincinya sudah bisa makan sendiri. Dan untuk minum susunya, induknya itu kan kadang-kadang ya maghrib saja atau mungkin jam 8 itu sama pagi, jam 8 malam apa itu. Kalau sudah lepas itu sudah makan, sudah bisa minum. Ini kalau dari sapiannya susunya itu sudah tidak membutuhkan susu dari induknya lagi. Yang kedua, ketika di perkotaan kan kadang-kadang ada, karena dekat di tetangga ada suara motor, ada suara orang berisik dan sebagainya, musuhnya banyak, itu sangat rentan. Sehingga kalau rentan itu dia akan tidak mau makan. Tidak mau makan akibatnya kembung. Kembung akibatnya juga nanti meninggal itu Mbak. Tinggal kita hindari gitu.
2: Baik, nah tadi berarti sudah disiapkan semua. Untuk yang jantan juga usianya sama Pak, 5 bulan begitu ya?
1: Iya, kalau saya cenderung kalau misalkan menjual, menjual itu nanti tergantung dari konsumennya. Saya beritahukan, yang pertama adalah ini Mas, ini sehat sampai 2 bulan. Tanggal lahirnya saya berikan tanggal berapa? Akan tanggal kawinnya, sehingga memastikan kelinci itu kawin. Terus bisa melahirkan tanggal gini, bisa dihitung berapa bulan. Karena di HP saya itu biasanya kalau mengawinkan kelinci tak saya tanggali, saya kasih alarm sudah 2 bulan. Jadi kita sudah 2 bulan atau 1 bulan baru kita lepas sampai itu. Seperti itu Mbak.
2: Baik, nah ketika sudah punya kandangnya, kemudian juga sudah siap indukannya, itu langsung dijadikan dalam satu kandang atau dipisah dulu Pak Roni?
1: Ya, kalau masih anak kan saya nanti dipisah. Menjelang 5 bulan, 6 bulan itu kan, maaf kalau masa anakan itu bisa dicampur ya, satu jantan betina. Tapi kalau masuk usia kawin itu 5-6 bulan itu kita bisa. Bahkan maksudnya ya, kalau yang anakan usia 4 bulan, 6 bulan itu yang jantan biasanya sudah berdesa untuk mengawini yang betinanya itu. Tapi baru latihan Pak, itu belum merasa puber kan ya, kalau manusia itu puber itu dia merasa mengawini seperti itu. Jadi kita bisa usia 5-6 bulan. Jangan sampai nanti dicampur, itu mengakibatkan tanggal kawinnya tidak diketahui, nanti juga ada benar untuk tanggal lahirannya juga. Itu Mbak.
2: Baik, jadi harus diketahui begitu nggih, harus dilihat. Nah, berarti memang ketika proses perkawinan ini Pak Roni juga memberikan tanggalan juga, oh ini tadi sudah dicampurkan jadi satu, kira-kira jadi atau tidak, atau sempat gagal atau bagaimana ini Pak Roni?
1: Iya, memang dari awal kalau kita mengawinkan kelinci selalu kita tanggali Mbak.

0: kelinci itu melahirkan itu dia sendiri di dalam kotaknya begitu ya Pak?
1: Iya, udah kita masukkan kotak, kita kasih dandanan kering atau rumput dan sebagainya. Nanti dia bisa memasukkannya ke kotak itu. Situ, lalu dia setelah itu dia mencabut ibunya, alas, lalu alas lahiran anak-anaknya.
0: Nah, kemudian ketika nanti anaknya sudah keluar, itu langsung diambil Pak Roni untuk dibersihkan dan sebagainya, atau dibiarkan dulu bersama dengan induknya, Pak?
1: Nah ini faktor yang awal pertama itu sebenarnya itu faktor pentingnya. Artinya penting kita mengamati, tidak perlu campur tangan dan bersihkan. Campur tangan ketika masukkan kotak itu. Tapi kalau sudah indukan yang bagus, itu biasanya dia ketika dikasih kotak atau tempat sarang, dia akan memasukkan rumput kering tadi yang kita berikan, dia menjabut di bulunya itu dan membuat sarang di situ, dan kita tunggu kurang lebih sampai 8 jam lah. Kadang kalau udah merasa nyaman sudah kita biarkan aja, kita dapat kandangnya. Jadi biasanya kalau malam akibat darinya itu sudah mulai sudah selesai. Yang penting adalah ketika lahiran itu kita berikan makanan yang cukup dan air minum yang cukup, Pak, begitu.
0: Baik. Kemudian untuk kalau kita berbicara mengenai tantangan terbesar ini, Pak, saat anak kelinci juga baru lahir di lingkungan kota, ini bagaimana kemudian dari Mas Pak Roni untuk menekan angka kematiannya? Apakah ketika kelinci tadi waktu awal-awal lahirnya kemudian dipantau, kemudian bagaimana ini dipastikan bisa hidup dan nantinya juga saat awal-awal masa penyapihan begitu ya? Semoga.
1: Ya, terima kasih. Dari masa lahiran itu biasanya kita pantau. Itu yang pertama, yang kedua, kira-kira sampai jam berapa ini misalnya tertentu. Pastikan makannya cukup, minuman cukup. Baru setelah itu kita lihat. Biasanya itu kan dia butuh nutrisi setelah lahiran. Itu termasuk, maaf, susunya itu keluar tidak. Kalau dilihat dari awal itu, setelah itu kok anaknya agak gemuk, berarti susunya yang diberikan induknya berarti sudah mulai keluar. Yang kedua, kalau anak-anaknya dilihat itu sekitar 3 jam itu kok anaknya masih belum disusun dan sebagainya, makanya itu tantangan kita untuk nyampenya itu. Biasanya, nah ini kuncinya di sini, Mbak. Saya kasihkan masalah lahiran itu, saya kasih jagung manis. Jagung manis itu biasanya satu batang kita kasih, saya potong-potong dulu, tak kasih seperti itu. Efeknya apa? Ternyata jagung manis itu bisa perlancar ASI dari indukannya. Itu, Mbak.
0: Baik, kalau begitu. Nah, dari hasil kembang biak tadi yang Pak Roni sampaikan, sekarang sudah mulai cukup Kagem Sutesno Budoyo ini, Pak. Apakah bisa disampaikan seberapa menjanjikan meniko mengenai perputaran ekonomi ataupun juga permintaan pasar kelinci di Jogja saat ini?
1: Terima kasih para Sutresno Budoyo. Yang pertama adalah bagikan hobi. Para Sutresno Budoyo itu adalah hobi yang menyenangkan. Kalau kita mulai dari awal senang, contohnya kelinci, kita akan menikmati, memahami hobi kita, yaitu hewan peliharaan tersebut. Setelah itu kita lihat, kira-kira kita kalau sudah memahami, menikmati, menyenangi itu, kita akan memproses yang namanya faktor ekonomi tadi. Kira-kira kalau kita dengan pakan ini bisa menghasilkan seberapa. Tapi insya Allah kalau kita tekuni, insya Allah akan menjadikan rezeki bagi kita sendiri. Terutama nanti itu dengan Sutresno Budoyo dan juga keluarga itu, Pak.
0: Baik, matur nuwun sangat untuk waktunya. Pak Roni sudah berbincang bersama kami mengenai budidaya kelinci di perkotaan. Terima kasih, nggih.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Sugeng dalu.
1: Iya, dalu Sutresno Budoyo semuanya.
0: Sutresno Budoyo kanyoto kanthi lahan sempit utawi winates ing perkotaan saged ugi sami ternak kelinci. Kito milu kedah kathah seserepan supados langkung pono anggenipun ngingah kelinci lan saged ngasilaken lan ugi angsal pikoleh ingkang ngremenaken. Sutresno Budoyo cekap semanten kiaran Bangun Desa wekdal meniko. Pepanggian malih wonten kiaran Bangun Desa candhakipun. Matur nuwun.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng nyawiji midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta. Lan titip panjenipun mangke badhe kabiyarsa obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko. Dalu menika ngaturaken ira-iran awu anget. Kasusul kanthi raruncen gending-gending lelagon sesarengan kalian keluarga Karawitan Condong Raos ing dipun pangarsani dening Ki Narto Sabdo saking Jalan Nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Kula Sugiman Windursito ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

Miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko tumunten matur ngudar gagasan kanthi irah-irahan awu anget. Kang Suto teko-teko gundelan jarene dadi wong desa ora ngerti apa-apa nanging kena awu anget. Pakan pitik regane munda golek suket kanggo pakan wedhus uga angel amarga lahane wis padha dibangun omah. Pinggir-pinggir dalan padha dicor saengga ora ana suket. Kamangka cita-citane Kang Suto kuwi dhuwur ngingu pitik lan wedhus supaya dadi akeh banjur arep didol neng gone wong sing ngelola MBG utawa arep didol neng koperasi merah putih. Nanging lagi wiwit ngingu pitik petelur malah regane pakan munda jare bakule pakan raregan munda amarga nilai dolar uga munda nilai tukar rupiah tumrap dolar anjlok. Diomongi bakule pakan kaya mangkono Kang Suto rada mrekite. Jare Kang Suto dheweke anggone tuku ora nganggo dolar nanging nganggo rupiah. Kenapa melu kena dampake? Sajeke urip dheweke durung nate weruh utawa nyekel duit dolar. Nanging saben-saben ana info menawa dolar munda dheweke katut-katut kena imbase kena awu anget. Krungu grundelane Kang Suto Mbak Yutrimo uga nimpali. Jare Mbak Yutrimo nilai tukar rupiah anjlok amarga kena dampak perang ing Timur Tengah. Awake dhewe kuwi negara gedhe, rakyate akeh, sumber daya alame akeh. Gemah ripah loh jinawi apa kang sarwa tinandur urip. Nanging kok bisa dadi ringkih ekonomine. Sing perang wong liya nanging awake dhewe ketiban awu anget. Kabeh kuwi amarga awake dhewe urip gumantung marang barang impor lan investor asing. Saliyane kuwi awake dhewe luwih seneng nganggu barang impor, barang-barang modern, nganti lali, lan malah ora bombong karo sing lokal. Luwih nengenake budaya manca tinimbang budayane dhewe. Musono kabeh kudu du impor. Bareng nilai rupiah ambruk, barang impor dadi larang. Awake dhewe uga melu ambruk. Pakan pitik larang, pakan lele larang amarga gumantung saka impor.
bocah-bocah enom luwih seneng mangan roti tinimbang telo. Kamangka bahan bakune roti kuwi saka gandum sing kudu impor. Bocah-bocah luwih seneng nganggo kendaraan sing nggunakake bensin tinimbang ngepit utawa ngandong. Kamangka bensin uga isih impor. Krungu grenenge Kang Suto lan Mbak Yutrimo, Mbok Bloko melu omong. Miturut Mbok Bloko, rasa-rasane arah pembangunan Indonesia kuwi kurang jelas. Kepengin dadi negara mandiri, nanging ora percaya diri karo kemampuane dhewe. Wis jelas-jelas sugih sumber minyak bumi, nanging malah impor. Jelas-jelas rakyate akeh sing ngonsumsi sego, malah sawahe dinggo mbangun pabrik. Wose awake dhewe kuwi arep dadi negara modern ngalahake Jepang lan negara-negara barat, utawa arep dadi negara agraris sing sugih lan gedhe. Kudune Indonesia bisa dadi negara mandiri sing sugih lan ora gumantung marang negara manca. Yen bisa, malah kepiye carane supaya negara-negara manca kuwi sing gumantung marang Indonesia. Biyen Nuswantara iki dadi rebutan para penjajah amarga lah kok bareng merdeka dadi dadak golek lan tuku barang saka negara manca. Biyen jarene para penjajah kuwi golek rempah-rempah utawa empon-empon neng Nusantara. Saiki kok malah bingungi dhewe kekurangan apa-apa saenggo kudu impor. Pak Bloko nuli nambahi, ana maneka jenis negara miturut arah pembangunan ekonomine, kaya ta negara maritim, negara industri, negara agraris, negara kapitalis, utawa negara sosialis. Negara duwe arah pembangunan miturut sistem lan potensi basis wilayahe. Miturut basis wilayahe, Indonesia bisa dadi negara maritim lan agraris. Dene sistem ekonomine campuran, ora melu sistem kapitalis utawa sosialis. Jenenge sistem ekonomi Pancasila. Janjane sistem ekonomi Pancasila kuwi wis apik banget lan pas karo kondisi masyarakat Indonesia. Nanging cak-cakane durung dilakoni kanthi tumemen. Coba bayangno, mongso Indonesia isih impor uyah. Kamangka garis pantai Indonesia kuwi terpanjang di dunia. Kudune bisa ngasilake uyah akeh banget. Dele uga isih impor.
Kamangka Indonesia kuwi duwe lahan pertanian jembar banget. Kudune bisa ngasilake dele akeh banget. Krungu kojae Pak Bloko Kang Suto nyaut omongan. Awake dhewe kuwi seneng mangan tempe lan tahu sing asale saka dele. Yen dele lan uyah kuwi asil saka impor, ateges awake dhewe terancam ora bisa mangan tahu lan tempe. Sewayah-wayah yen negara ora bisa tuku dele amarga regane larang utawa negara penghasil dele nyetop ekspor neng Indonesia, awake dhewe kelimpungan. Bener kandhane Kang Suto, bab kuwi sing jalari Indonesia kuwi negara gedhe nanging ringkih, negara sugih nanging ora percaya diri karo kemampuane dhewe, saenggo gampang kena dampak kahanan global. Kenapa ora mengoptimalkan kemampuan petani supaya bisa nandur dele dhewe? Kenapa ora membina petani garam supaya bisa ngasilake uyah sing berkualitas internasional? Ngono pitakone Mbak Yutrimo. Krungu pitakone Mbak Yutrimo, kabeh padha meneng. Ora ana sing wangsulan amarga pancen ora paham. Dumadaan lek sulaya omong. Aja-aja ana oknum sing luwih seneng impor tinimbang membina petani. Yen membina petani ora entuk apa-apa, nanging yen ngimpor bisa entuk bathi utawa bonus utawa hadiah saka sing ditukoni. Cep klakep kabeh padha ndomblong. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uningo, bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana, monggo kita sami asesanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Nuju Indonesia emas kang

channel Tokoh Pewayangan Punokawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki gejiknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Bagong. Bagong merupakan jawaban Sang Yang Ilahi atas kebutuhan Petruk dan Gareng akan teman. Hidup ini perlu hiburan, dan kejujuran merupakan modal utama dalam bermasyarakat, melekat dalam diri Bagong.

0: Mun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu langgam Jawa Migulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran iki dalem menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged damel renaning penggalih mugi ngraketaken kekadangan nyupeketaken pasdirian. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan setunggal 066 inggih ingkang lumantar telepon sampun kacawisaken nggih monggo sugeng dalu migulo Jawa
1: Sugeng dalu
0: Mas Budiman Srinur Seto. Sugeng dalu Budwijo monggo.
1: Pawartos Mas.
0: Paringipun pangestu nggih penaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga gih mekaten.
1: Alhamdulillah derek remen ngadi donga dipinuti. Amin. Lan pun pilih wonten nyambleng.
0: Nyambleng wonten.
1: Atur salam nggih.
0: Nggih.
1: Rama Heri Sardono, Pak Dipa ini, Rama Hadi Ngadiono, Mbah Yono, Wonten Wirosaben, Mbah Diman, Wonten Cedungan, Dima Durjo Sumarto, Mami Satika, Bopo Dumangin, Bu Yayu Kweni, Monggo Bu Yayu Mios, Ki Rukun Perjo, Nak Lagianti, Mbak Yeni, Dik Supriyati, Ki R. Joko Budu, Mbak Dio, Ugi Kagem Butarmi, Bapak Untung Raharjo, Mas Ipul, Nak Rian, Bapak Kasiono, Diajeng Muntiwi sekalian, Dimas Jogowono, Mbak Anggun, Bu Kartiti, Mas Bambang Sutarno, Yusirup, Dimas Yanto, Doyo, Dimas Yanto, Mbak Dadi, Mbak Noyo, Mbak Duyut Duru Gentong, Bapak-Bapak Mas Jilas, Mas Toro, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mas Adi Pontosari, Mbak Turo, Om Talian Bule Tujo, Om Pening, Romo Narto Indro, Pak Purkenteng Rejo, Mas Damaskes, Bu Salama, Bu Nani Gaduri, Bu Sriwi, Bu Sriwi Gati, Diajeng Widyaningse, Bu Sri Utami Prayogi, Kagem Sedoyo Kemawon, Klebet Romo Yuwono Marto Biardo, kalian Romo KRT Prodi Kusumo Weng Pengase Mekaten Mas Budiman Matur sembah nuwun sanget paringipun kesempatan wekdal kula aturaken kondur sugeng dalu mboten supan salam kangen kagem Nak Riat Liningsih saha putra lan wayah.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun Budwijo nggih. Sawingkingipun Budwijo sugeng dalu migulo Jawa.
1: Kula ngoyak Budwijo sugeng dalu.
0: Monggo-monggo Bu Yayu.
1: Dioyak kok malah ninggal loro. Ini gula Jawa ya nak mas ya. Apa ya lagu ini? Kalau tenan lo, kenapa aja dilirik? Ini apa yang betul?
0: Aja ngelirik.
1: Ya aja ngelirik ya tuh lah. Gak kira. Ya, mungkin mau menikah ya.
0: Inji.
1: Matur nuwun, Bu Bija. Bah dan ditutup ya malah gendring.
0: Inji.
1: Ada kenten-kenten ya.
0: Monggo.
1: Kagem Bu Dijo, Bu Yuria, Bu Gun, Bu Estina, Bu Wargianti, Bu Sri Rahayu, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Lajeng Bu Nani Bajuri, Bu Sirup, Bu Salima, Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Anjas Moro, Bu Yan Marse, Bu Karsiti, Bu Sri Supatmi, Bu Andri, Bu Sriwi, Lajeng Bu Pipit, Mbak Kristin, Yumuda, Lajeng Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Mas Yudi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Sardio, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Weneng, Ki Resi Seto, Mas Ardi Ponco, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Pak Tupar Soho Sedoyo, kemawon pamit sangat perompak yang putih kemawon. Mungkin saya tambah sehat.
0: Amin.
1: Aku nak mas sehat no,
0: inji,
1: sehat
0: pengesan.
1: Selalu.
0: Inji.
1: Kuke ngayai karya ngantong paripurno mangke.
0: Matur nuwun.
1: Rezeki ingkang kathah.
0: Amin. Matur nuwun nggih.
1: Kanjur ngatos-ato.
0: Inggih.
1: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Inggih, matur nuwun rawuhipun nggih, Bu Yayu wonten ing kweni. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
2: Sugeng dalu Mas Yudi mantuin no seta.
0: Sugeng dalu Mas Yudi monggo.
2: Wonten tembang kecik-kecik Mas.
0: Kecik-kecik nggih.
2: Salame katemen Bu Yayu nggih.
0: Nggih.
2: Lan kagem sedoyo kemawon ingkang monitor radio 24 nelo menika.
0: Sampun
2: sugeng karya matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Mas Yudi sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa. Nggih, sugeng dalu Mbah Noyo. Ya
3: to, nggih. Jangan terong, Mas.
0: Jangan terong, nggih.
3: Salamipun ingkang katemen Mas Yudi bawa ten Yayu, Bijo, Lasing Wanang Bu Wakyati, Bu Yayu Masih, Bu Yakinem Yang Parlo, Kali Pak Meneng, Pak Yon Mbak Anggun, Ki Wirobino Kang Joko Wono, Kali Iskar Wono Wanten Mbah Pak Cipaimin Wanten Mbah Yono Asing Sinter Mali Wah, Roma Jiasino, Roma Bijo, Roma Yono Pak Kasiono Bulalen Wanten Bu Bipik Bu Siri Jadi kalau Bu Widadi, Mbak Tuti yang wonten Joko Yudan kalau Mbak, yang kang wonten bangun tapan Mbak Siti,
0: Mbak
3: Yanto Ali Yulki, Mbak Ana Yusiruk, Kasing wonten Pak Sadio, Mbak Suro, Mbak Pak. Nawi kali Mas Pak Sunardi Mursali kali Pak Swati Mentenengan Likoro Mbak Dendi dan Prayogi kagem sedoyo kemawon.
0: Inggih.
3: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu. Rajati monggo monggo Mbah.
1: Sunaring
0: Sasongko nggih.
1: Kakinten dipun damel nggih.
0: Nggih.
1: Kakang manggihi Mbak Eni, Mbak Yuti.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbak Jati. Sawingkingipun Mbak Jati sugeng dalu mikula Jawa.
4: Dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu Kang Gilas.
4: Nggih, sehat ta Mas.
0: Paringipun pengestu panjenengan sehat mugi panjenengan ugi ngaten.
4: Alhamdulillah sehat. Nggih, kula tak serat sang segede mawon.
0: Nggih.
4: Ya tempen Mbak Jati, Mbak Noyo, Mbak Suro. Wonten ngaten sekalian nggih, Budi Jawa, Bu Yayu. Lajeng niko Bu Agianti, Bu Supriyati, niko sinten Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Rian, lan sedoyo kemawon.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun Kang Gilas nggih. Sawingkingipun Kang Gilas wonten Pak Narto Indro sugeng dalu mikula Jawa. Atur salam menika saking Pak Narto Indro Bekasi Jawa Barat. Salam kagem Bu Putarimo, Bu Dwijo, Bu Andri, Bu Agianti, Yumudo, Mbak Yeni, Pak Jingadiono, Mbah Noyo, Pak Supa, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Ki Joko Budu, Kang Giono, Ya Sasminto, Bugi Kagem Bunani Bajuri, Bu Widyaningsih Kulon Progo, Yusirup, Mbak Kristin, Mbak Andin, Romo Yuwono, Mbah Yono, Mbak Sarjio, Mbah Jati, Mbak Pur Kenteng, Mas Yudi Kweni, lan Kagem Sedaya Kemawon, matur nuwun, ye matur nuwun. Pak Pur Kenteng Rejo Sugeng Dalu, Intun Kagem Pak Jing Adiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Abdi Ponco, Pak Narto Indro Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, lan Sedaya Kemawon, matur nuwun. Mbak Jinggot Kidul Studio Ntet Mas Kintun Kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Sarwi, Pak Suwarjo, Om Nuwar, Pak Mbah Likin, Mas Karno, Pak Jan, Kang Bastiran, Kang Irjana, Mas Dandi, lan Sedaya Kemawon, matur nuwun, inggih matur nuwun ya. Bugi Sugeng Dalu Kagem Jenanipun Bapak Ibu Suwaryoto Wontening Perum Banteng Jalan Kaliurang Sugeng Dalu Ugi Kagem Penjenenganipun Mbah Priyo Seono Wontening Druju Karang. Rugi selamat malam buat Dede Enti di Jakarta ini ya, di Depok ini ya. Sugeng Dalu, sugeng midang taken. Terima kasih semuanya. Sutresno Budaya Sumangga lan krumiyin kapiyarsa wonten nyambleng, ojo nglirik lan kecik-kecik katuraken sumangga.

0: Mas, apa tenan seliramu tersenuh marang aku? Seliramu ora bakal ngejati janji iki.
1: Nanti, percaya marang aku, ombak segoro kidul kae nyekseni apa kang tak ucapake dina iki. Mengko bali saka Malaysia, aku mesti bakal lamar kuwi.
0: Mas.

katresnan pangwoso lakuning menen saged panjenengan pidhangetaken wontening atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta FM 106,6 MHz lan AM 1107 kHz dinten Minggu jam 11.00 dalu.

0: Wah, beras abang ta, Yem? Beras abang kuwi jare oke ae vitamine, ah.
1: Iya, kleru, Kang.
0: Lah apa?
1: Sing bener vitamin.
0: Oh, ya ngono kuwi. Njur, sambele sambel korek. Ning wah, iki kok asin, Jan. Jare yang kasinan kuwi tandane.
1: Iya, jiwet kakange.
0: Gemes aku kok. Lah, anu, sesuk piye ya, Yem?

0: Lah wong kuwaregen kok. Wong ayem dawa umure ta, Yem?
1: Bener, Kang, wong ayem dawa umure, Kang.
0: Lah iya. Ning iki jijiki aja nesu lho ya.
1: Ora.
0: Iki tupeh teronge sak tegalan we. Wah, njur mbendina jangan terong. Mengko kowe ora apa ta?
1: Ora, Kang, aku malah seneng jangan terong kok, Kang.
0: Wah, aku seneng. Wah, aku seneng sing menderita.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Tasih wontening kiaran mi kulo Jawa mirunggan lagu langgam Jawa. Katuraken wontening ngarsa panjenengan. Salajengipun monggo menika ingkang kepareng rawuh. Halo, sugeng dalu mi kulo Jawa.
1: Assalamualaikum Mas Gimanusito.
0: Nggih, monggo yusiruk
1: niku. Nggih, nggih. Mi kulo Jawa, atur salam kagem Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Mbak Rubianti, Mbak Atun, kalian Romo Tujuh sekalian. Dimasuro wonten Trisik Didik Gono Pak Sawiyo ajeng Mbak Koprawati Mas Joko Nugroho prayogi kagem sedaya nggih Mas.
0: Inggih.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mugi sugeng dalu kagem panjenenganipun Kang Wiknyo wontening Kuncen Girikerto Turi Sleman nggih ugi Pak Lurah Tibyo sugeng dalu wontening Girikerto kagem panjenenganipun Bapak Teguh Budianto wontening Wedo Martani sugeng dalu sugeng laras kula pinangkali langkung rumiyin pamundhut lagu nggih kabiyarsa wonten aja ngece kasusul mangke mancing katuraken

0: awek iki sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kaget aku. Jembul kok kowe ora anggere kuning, ora anggere kuning. Kowe kok ora ketok-ketoki nyangeni nyayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Rak gelu ning kuwi sing nandur aku tah ayu kowe arep mo yen arep pen ngambeh syukur yen gelem ngambeh aku sisan pen aku
1: kemangan pet aku mung takon bae kok ente
0: mateng aku rak gelu ning kowe yen nyeluk jenengku iki rasane atiku manyes. Manyes, tak jamnye. Kayak wong itu buntutan kayak lho.

0: muntah kok teringis lho. Ning andane aku iki aku. Ora nak gelem ngene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak sungsuman wae, he?
1: Monte, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, sintik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cahayu. Yen aku mah ngonjer kowe. Yen kowe mah, ra iku tak dalehke ngene coba.
1: Ya salah nang kono bae kok.
0: Lah. Apa soal bono? Yen bono aku ngene. Apa soal duit? Yen duit, duit iku kan njamur ngapeh kalau. Yen duit entek, tuku ngono.
1: Gemang-gemang entek, aku mau takon bae kok. Si

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Budoyonga dari Pambagia Wilujeng, sugeng pepanggih malih kalian keluarga Jogja. Ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi. Kanthi cariyos Soto Oh Soto. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Teknik lan montase Halistia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Bu Sinta.
1: Napa to, Mas? Wong daharan ya wis dicepake kabeh kok ya. Isih bengak-bengok undang-undang. Kurang ngopo, Mas?
0: Ah, ya wis kabeh ning ngono sing kurang iki lho.
1: Kurang-kurang piye to? Apane to ya? Kabeh komplit ngono kok. Isih ono sing kurang kuwi iki apane? Kurang opo? Iki soto gaweane ya plek padha karo simbok nek gawe soto. Iki sambel ya ono. Perkedel ya ono. Jeruk perse ya ono. Wis, kurang apane meneh?
0: Ya wis. Wis entek kok.
1: Sentak ngene ya dadak nesu barang. Aku kuwi ora ngerti tenan lho Mas, karepmu iki kepiye aku ora ngerti tenan.
0: Wis, ora apa-apa. Malah.
1: Ya aja ngono to Mas. Ngendika wae ben aku kuwi iki ngerti kurang apa. Ngene lho Mas. Saploke simbok kuwi sedo sing dodolan soto ana ing pojokan terminal bis Giwangan kuwi. Lah yo tiba ning aku to. Sing anake wedok. Nah, mengko nek leh kumangsak kuwi iki beda. Kurang asin apa kelegen? Wah, mengko lengganane simbok padha ora bali meneh tuku soto.
0: Lah iya, simbok kuwi lak ya wis 40 dinane.
1: Lah iya.
0: Lah tekan 40 dinane simbok iki warung soto ya durung dibukai meneh kok. Nah, wis 40 dina lho. Aku ki mung mangan soto terus nganti jeleh ilatku iki lho. Nganti ra bisa ngrasake masakan liyane. Anane mung soto, mengong ngulon soto, madhep ngalor soto.
1: Ya ora ngono to, Mas. Lah aku kira ya kudu padha to anggonku masak soto kaya simbok nek masak soto ngono kae, Mas. Lah mulo njur tak praktekke ngene iki. Aku ki wedi tenan lho, menawa mengko langganane simbokku do mlayu kabeh mergo ngerti masakanku kaya ngene iki, ora padha karo simbok le masak. Njur sing seneng sotone simbokku njuk padha alok. Kok beda ya rasane? Rasane soto kok beda ya? Nah, aku lak ya mengko iso ra dodol ning terminal to ya, Mas. Piye ngono kuwi?
0: Wis, saiki ngene wae. Njur arep kapan warung soto kuwi wiwit buka?
1: Karep
0: launching-e kapan?
1: Karepku kuwi iki sesuk Senin, Mas.
0: Hah? Apa?
1: Senin, sesuk Senin.
0: Sesuk Senin?
1: Iya.
0: Mongko iki ki wis Minggu. Lah, kuwi lak seminggu meneh to.
1: Lah iya.
0: Waduh, tobat.
1: Lah kok tobat? Lah ngapa to, Mas? Lah ya ora apa-apa to.
0: Ilat kul kilak ya iso mlungker kakean soto.
1: Lah kok dadi mlungker piye to?
0: Ayo seminggu meneh aku mesti njuk nyoto terus ta iki.
1: Lho lah ya kudu ngono, Mas.
0: Waduh. Apa ora iso dijokke apa piye to, Dik?
1: Dijokke ning ngendi?
0: Ayo sesuk.
1: Werna-werna wae lho dijokke. Wis. Tak tinggal blonjo dhisik. Rasa warna-warna pokoknya ya ngerasake soto, soto ya soto, wis.
0: Waduh. Oh, alah ilat wis nasibmu. Bedino soto. Mosok 40 dina isih ditambah seminggu meneh. Aduh. Monggo tenane sotone iki rasane sing ngalor ngidul, Ji. Iki lah aku tekan perapatan kapan iki soto niki? Soto.

0: Yus, Yusinta, kok le ngintik melakumu tanpa mengo lo?
1: Iya Je Yuhatun, walah yo kalang kesusu, iki bar blonjo seko pasar yu.
0: Yus, jare sesuk kowe sing arep genteni simbokmu dodol soto neng pojokan terminal Giwangan po?
1: Ayo Yuhatun. Lah yo aku sapa meneh to yo anake wedok simbok ki tak yo mung aku to Yuhatun. Ning rekaku muno leh ku buka yo seminggu meneh.
0: Wela. Seminggu meneh?
1: Iya,
0: yo kesuwen. Yo to.
1: Lho piye to?
0: Mengko piye? Nek lengganane simbokmu ki padha pindah tuku soto gone liyane. Bakul soto neng terminal Giwangan ku yo akeh lho.
1: Wah. Lah iya. Iya yo yu.
0: Ngene wae.
1: Piye yu?
0: Wis gek ndang buka wae. Mengko tak rewangi. Piye? Aku dadi pegawemu. Wis, piye?
1: Yo ora apa-apa yu Atun. Yo kena wae. Yo aku tak omong karo Mas Duljani dhisik wae. Ben leh ku buka warung soto tak cepet ke wae wektune. Ben ora kesuwen, yo.
0: Nah, ngono lho. Ngopo dadak ngenteni seminggu meneh? Wis, sesuk wiwit buka wae. Aku yo siap kok. Yus. Malah meneng wae iki ngopo? Ngalamun ki malahan.
1: Iya. Yo wis, aku tak balik dhisik wae yo. Yo Atun yo. Wes ya.
0: Ya.

0: lagi, wis. Nah, kabeh wis tak cepake, aku njur nyambut gawe. Ngono ya, Dik.
1: Ya wis daleke kono wae piring-piring kuwi.
0: Lah ya ning aku lak ya ora perlu ngewangi to. Mosok aku kudu bolos ora mlebu nyambut gawe yo. Ning arep ngewangi dodol soto ngono.
1: Wis, wis. Kono gek ndang mangkat. Pokoke bojomu aku sing ngewangi. Wis to, aku kuwi merantasi gawean apa wae iso aku ki.
0: Sip. Wis yo, Dik, tak tinggal ya.
1: Ndang mangkat to iki.
0: Muga-muga laris manis. Laris manis Tanjung Kimpul. Sotone habis, duitnya kumpul. Wis ya.
1: Iya.
0: Kumpul laris manis kaya kowe.
1: Wis. Masa ngene iki to? Rasa ngelayu-ngelayu barang wis. Kalau ndak makan-makan.
2: Warunge dibuka ya. Sotone dibuka ya.
1: Walah, Pakde, Pakde. Liyane wae yo. Iki lagi buka. Malah ana wong barang. Ana wong ngamen. Niki niku dereng entuk duit lho. Ponto padosane si mawon mriko.
2: Lah sanese punjeku. Sing dereng aku niki. Barang kumpul.
1: Ela dalah. Sanese pun to. Wis wis wis. Wis ya Tun, wis. Nyok, diwene kono. Nyok. Langge.
2: Kamu nak no? Sing nanti soto sing dia ni ku masuk nak gak pulau lo? Pulau kena ngamen tu mereka itu. Padahal pulau di paling soto, paling panas. Di kene rasa nyamang dah soto. Kali ngerengileh pulau barang iki terus laris.
1: Warna-warna buah, wong barang gini.

0: Wes Yus. Iki wetengku warak tenan iki lho. Aku wis ora kuat tenan iki aku. Aduh. Wah, wetengku iso mleges tenan iki.
1: Alah. Alasan bae lho. Mung gari sithik ngono kok. Iki mau lho, Mas. Sotone iki ya wis tak dum-dumke tangga teparo. Njur tak dumke tekan kuwi tangga desa bareng. Iki lho, nyoh iki segane mung kari setengah cething ngono kok. Njur sotone ya mung gari semangkok. Wis toh, nyoh, ayo gek dang dintekke. Wis dang dirampungke, njur mengko tak asane kabeh. Wis.
0: Waduh. Aku iki wis seminggu iki lho. Waduh, lemut dodo soto iki ora payu blas. Jur seminggu iki lek kudu ngentekke daganganmu iki. Aduh,
1: wetengku iki
0: lho, Dik. Wetengku ora kuat.
1: Wis to, mung kurang sithik ngono kok. Wis tak dintekke. Saiki tak tinggal dhisik nang gone Yuwaton. Mengko aku mulih, pokoke kudu resik kabeh, kudu dintekke kabeh kuwi sotone. Wis ketindakke.
0: Aduh rasane wis iki malah arep balik meneh.
1: Alah.
0: Sing jero ora nampa, Dik.
1: Oh, wis toh ditindakke ra ya wis, anggar meneng lambene.
0: Aduh. Iki ngene iki sesuk wae ya tetep dodol soto meneh apa?
1: Lah, ayo tetep dodol arep ora payu. Tetep buka soto, Mas. Wis, tak tinggal.
0: Aduh. Kelakon mati tenan aku. Mampus aku. Wong mati kok mergo kuareken iki yane. Aduh. Malah soto ora wareg, malah mbledos wetengku. Waduh, kasar-kasar tenan iki aku. Aduh, ora iso mlaku. Aduh, malah selamat-selamat tetengku.

0: Nah, wis cetha ta Yus?
1: Iya yo Atun, cetha tenan aku. Wis ngene wae yo, aku moso borong. Aku pasrah kowe wae yo Atun. Piye apike supaya bisa maku apik laris.
0: Ditanono yo. Mengkurak laris, laris, laris.
1: Iya yo Atun, aku percaya. Aku percaya karo kowe yo. Ngene wae. Aku saiki tak bali dhisik. Sesuk-esuk meruput lho sing teko yo, ya.
0: Beres, pokoknya beres.
1: Yo, tenan lho yo.
0: Iya, iya.
1: Nek aku rung tangi lawange didodoki.
0: Iya.

0: Is cetro iki. Cetro nek Mas Anggoro kuwi kena guna-guna. Mesti Yusinta iki nganggo ilmu guna-guna iki. Men Mas Anggoro seneng. Ning yo njur gunakke soto. Wah. Nek carane ngene iki iso sotoku ra payu tenan iki. Wis. Aku kudu golek cara sing luwih apik ben laris. Sing penting Mas Anggoro bali dadi lenggan aku meneh.
1: Eh, Ratni, melaku ki karo ndelok edalan yo.
0: Ayo, ayo kowe kuwi sing kudu ndelok dalan. Ai saisane. Kowe ngewangi juragan soto. Heh. Mesti nggone dodol nganggo warna-warna ta? Iya ra. Ah, mesti nganggo guna-guna.
1: Heh. Kowe iki nuduh sak karepe dhewe ya.
0: Ora sak karepe dhewe, wong cetha kok. Cetha nganggo dodol ki dadi sepi. Terus Mas Anggoro wae kemantil kantil karo Yusinta. Yo, nek ngono kuwi carane yo. Mangsane, aku ora iso males, Pak. Tak wales. Luweh nggonku males, tak wales to
1: sakarepmu.

0: Sampun Mas Anggoro.
1: Nggih. Sampun, Bu. Ning kula taksih pengen lungguh teng mriki, Ji.
0: Waduh. Mboten saged Mas Anggoro. Lah nika, pirsani. Sing sami jajan butuh lungguh, Ji. Kurang niki kursine iki.
2: Alah. Wah, Bapak itu kalau sudah selesai ya sudah gantian. Jangan terus duduk-duduk saja lah. Saya lapar ini, saya mau makan.
1: Loh. Lah wong sebentar saja kan ya ndak apa-apa toh, Pak.
0: Monggo, Pak. Soto ye?
2: Ya, soto ya. 3 mangkok. Minumnya es teh 3.
1: Loh. Sik toh. Bapak ini kan cuma sendiri kok minta 3
2: ya,
1: itu loh.
2: Biar saja toh. Saya itu sekali makan 3 mangkok kok ya.
1: Walah.
0: Sudah, Pak. Mas Anggoro. Rasa rewel yo. Wis kono. Iki gentenan lelungguh.
1: Ah, ora lho. Aku tak ketemu Mbak Yusinta seto. Delok wae. Jan. Soto niki enak tenan mergane. Mesti tangane halus. Simetris. Tangane mesti luwes kanggo masak gawe bumbu. Iya ta?
0: Pun go. Ten buri nika mawon, Mas. Ampun ten riki.
1: Wah,
0: niki rame dingge wong jajan e.
1: Ya.

0: Yus,
1: ngapa?
0: Ngaku hai kowe. Mesti kowe ngunan-ngunani Mas Anggoro. Iya toh? Nanti Mas Anggoro kuwi ketagihan lho karo sotomu.
1: Loh, nah pancen sotoku ki enak tenan, Je. Ya lumrah toh, akeh sing seneng yur sotoku ki laris, lumrah kuwi.
0: Hush, rak. Ceto-ceto sotoku ki soto sing paling enak. Centak aku nih, waktu mbokmu sing dodol, soto niki enak tenan. Neng bareng kowe sing dodol. Hah, ora ana rasane blas enak.
1: Sora, sing penting saiki enak tenan. Pesenanku yo okeh tenan.
0: Lho, ya. Yus,
1: ngopo?
0: Deloken yo. Aku mesti bakal ngerti. Kowe mesti nganggo cara sing ora lumrah. Ora mesti nih.
1: Ora lumrah piye luweh sak karepmu. Aku ora gagas karo omonganmu.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi Grama 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika tasih nglajengaken cariyos Sirah seratanipun Aye Suharyono, wedalan Wedatama Widya Sastra Jakarta. Dumugi pirangan kalih. Katuraken tining Sukiman Dwi Nursito, ilustrasi iringan tining Ki Murjono. Sutresno budaya, sakderengipun kula aturaken Sirah perangan kalih, kepareng kula aturaken Petikan Sirah perangan setunggal.

Joyo dengke unca lambekan landung. Cecering menungso lumrah, kolo-kolo dewi ugo kroso nelongso uripi. Lah kepiye to, urip kok digarisake melarat pitung penyukur. Bapak Niswargi kuli pasar, banjur tumurun marang dewi. Naliko semono dewi lagi nggendong karung beras, dadaan kepleset ing unda-undaan. Berasa kental nibani kegeri. Mbuh mula bukani. Nanging sing cetok, kejobo pundai dadi cacat, pukul lakuni dadi ora normal, alias cekeh. Mergo saka kuwi, dheweki oleh para pananyar

0: sekawi dewi pancen muring lan rumongso dino. Mung wae yen dewi nesu wong-wong luweh-luweh bocah cilik saya dadi oleh ngece malah koyono sing mandigani podo nembang karo keplok-keplok persis yen lagi latihan pramuka. Yen wis ngono kuwi dheweke mung trimo meneng utawa itok-itok ora krungu. Menawa ana dalan alung golek dalan liya. Nanging suwe-suwe kupingi dadi kandel. Aten-atene ndablek. Kabeh pangino dianggep swara blek sing ora perlu digapi. Mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen utawa ngono suwalike. Semunuga dina iki sawetara wong-wong pating celebung nyepele aki jaya dengkek blas orang gapi sepisan meneh carik kadri noleh papan lungguh jaya dengkek sirai gedek-gedek rasane mbededek ning yo kecampuran kekelen. Calon sadurunge katon temen-temen nyiapake kanthi permati. Lah kok jaya dengkek malah gleget. Lan sak arepe dhewe. Gandeng ora ana tondo-tondo bakal jenggele. Carik kadri wiwit jengkel. Iwo semono dhewe isih bisa ngendhaleni emosine. Kepriye wae sing diadepi iki calon lurah. Kang ateges calon penduwuri. Senajan toto lair, tangih lamun bisane menang. Nanging carik kadri tetep ngati-hati. Sopo ngerti, yen dadaan ono mukjiat, jer wong urip munu, hak ra ora ngerti sangkan paraning dumadi. Bisa uga, ono kedadian sing ora kenyono-nyono. Senajan durung mesti, ning pengarep-arep mesti ono. Kanggo Bapak Jaya Dengkek, nuwun sewu, lan nyuwun pangapunten. Bapak Jaya Diarjo, sumangga. Katuran tindak mimbar, sak perlu pidato lan beber program, sumangga. Jaya Dengkek menyat. Tangani nyecek tegesan ing asbak, lan dewi maju. Jangkai alon nanging mantep. Blas orang gapi suworo-suworo sing soyo gawi gidu. Koyo dikomando Freddy panteng-pantengan karo Bu Iman. Wong luru mau lambini mesem sinambi mantuk-mantuk. Calon sakloron mau sajak orang gapi marang pencalonane Jaya Dengkek sing mung dianggep genep-genep. Malah drijine Freddy kober nempeling batu gawi tondo strip ateges ngarani yen Jaya Dengkek miring alias kentir sing diwene Sasmito tanggap dhewe imbales ngacungake jempol pratondo setuju karo pikirani Freddy pancen ono sesawangan cengkah calon luru sing wis kampanye awake gagah gedhe dhuwur tur intelijensinya cukup malah keporo luwih lah kok sing kaping telura wis pawaane cendek gek punuen wis ngono penduduk do ngerti sapa sejatine calon sing nganti iki alon-alon Jaya Dengkek munggah mimbar tangane mbenakake mik sing jani wis bener papani sirai ngawasake wong-wong kang lungguh ing ngarepe. Soko sing lungguh ing kiwani banjur kang adep-adepan pungkasani sing sisih tengen dadaan madeg koyono pangaribowo gedhi sing metu soko sirai Jaya Dengkek kahanan dadi sepi tan ono walang salisi poro pepundenku berayat jati doyong sing tak hormati
1: Aku ora perlu nepungki. Jer sliramu kabeh wis padha priksa. Yen aku iki Jaya Dengkek. Ing kene keparengo aku, hei. Bapak menika calon lurah. Ara ategesipun pepunden kula sedaya. Tetes mboten kok warga pepundenipun bapak. Sampun sak mestenipun yen kula menika hormat.
0: Ono wong sing kondo kanthi sopan. Gek tangane ngaburancang.
1: Nah, leres niku, Pak. Kula sarujuk kalih hature niku. Lan malih. Bapak niku sanes Jaya Dengkek nanging Jaya Diarjo.
0: Suara surak mboten rubuh. Kedadian mau njalari bathuke Jaya Dengkek jengkerut. Kaget, gumun, lan bingung campur dadi siji. Kena ngopo? Wong-wong sing adat sabene nyepelekake lan ngino marang dheweke padha malik grimbyang. Saliyane basa mlipis kanthi sopan uga kebak ing subosita. Mung bareng ngelingi yen sirah sing dinggo iki pancen sirah sing ngandhut kawibawan. Jaya Dengkek dadi maklum lan duwe pikiran setiane pancen kasil. Kalau dangan iki nedya dipigunakake sak apik-apike kanggo ngrebut simpatine penduduk Jatidoyo. Beda sing dirasa lan dipikir Freddy dalah Bu Iman. Calon lurah sakloron mau kedunungan rasa aneh lan gumun. Sekawit yen nyawang Jaya Dengkek ora tuwuh apa-apa. Keporo malah nganggep sepele. Lah kok saiki kaya-kaya raine Jaya Dengkek ana daya magnet sing tapi-tapi. Sopo wae sing nyawang bakal ketuan rasa kurmat. Wedi lan ngajeni. Persis menawa ngadepi pejabat sing sarwa merbawani. Freddy lan Bu Iman gumun nanging ora bisa suwala. Jernyatane mulo pancen mangkun. Bab mau go dingerteni Jaya Dengkek. Kaludangan inggal ditubruk. Mumpung wong-wong kapilut dhewe gagi ngetrapake jurus-jurus sing pas.
1: Poro kadang, aku rumangsani yen cengkah karo calon lurah-lurah sadurunge. Pak Freddy lan Pak Bu Iman sing sarjana lan programe tarik-tarik mencotaki. Dini aku iki opo? Ijazahku mung SMP. Kuwi wae persamaan. Dadi sruwa-sruwi sarwa ora pokro. Ewa semono, aku duwe kunci sing mbok menawa sliramu kabeh butuhake. Semangat pengabdian lan ladeni penduduk Jatidoyo. Kuwi kunciku. Dadi senajan aku iki besok dadi lurah, ning tetep arep lelati marang sliramu kabeh. Awit pejabat muno ra ateges ngladeni marang rakyati. Bab iki tak kira sliramu wis padha priksa. Wong nyatane saben dina tansah tetulung marang sing butuhake tenagaku. Kabeh padha mantuk-mantuk. Wong-wong pancen padha ngakoni sajroning ati yen tansah njaluk tulung marang Jaya Dengkek. Cari katri dewi gumun ora wis-wis. Dene wong semono bisa ngendhaleni diri tanpa dijaluk. Kamungko sekawit dewe ketuan rasa was-was. Mintah kaya ngopo kedadiani menawa Jaya Dengkek sing ngomong.
0: yen nganti cilik dicecamah. Gedene do dipandemi. Ora wurung dheweke melu ciloko. Nanging jebul swasana malah anteng. Lan kabeh temen-temen ngrungokake sakabeh tembung sing metu saka lambene Jaya Dengkek. Kaya ana sing ora beres. Nanging cari Kadri ora ngerti apa sing ora beres. Mbok menawa bab kuwi uga dirasakake dening wong-wong liya. Mung sing cetha saben dheweke nyawang sirai Jaya Dengkek pancen ketuwan rasa aneh. Sirah kuwi ngandut kawibawan. Bareng wektu wis entek lan kebenaran Jaya Dengkek nglirik marang dheweke. Gegancangan cari Kadri menehi Sasmito kanthi demok jam sing gubetangani. Jaya Dengkek tanggap wusana mungkasi orasine kanthi mantep.
2: Poro kadang, aku ora janji apa-apa. Jer kahananku mulo sekeng. Nah, sok wae nek aku kepilih dadi lurah. Ayo, podo nyambut gawe bebarengan. Rekoso dilakoni, kepenak dirasake bareng. Lan aku arep ngabdi marang panjenengan kabeh. Minangka penutup, mburi omahku sing ngambane mung sekilan tak tanduri telo kaspo. Rening wis mangsani dipanen. Bedolen saiki uga. Wong asline wedi gengser pinggir kali sing kepeneran cedhak omahe Jaya Dengkek. Dining Jaya Dengkek lemah mau banjur dipageri lan ditanduri telo. Gandeng mulai ngrumat lemah lan tanduran yo tenanan. Mula yo dadi subur. Gandeng wis oleh palilah. Wong-wong padha bungai oleh bedoli. Ora mung telo kaspo, uga palawija liyane sing pancen ngasilake kanthi marmaki. Sinambi padha ibut panen, wong-wong gunem kabecikane Jaya Dengkek. Calon lurah sing temen-temen saka ngisor lan ngerteni kasangsarane rakyat cilik. Mula wong-wong mau nedya saiyek milih Jaya Dengkek minangka lurah anyar genteni lurah projo sing wis

0: wis 40 dino kepungkur. Lurah Projo Narpodo Sido. Iwo semono desa Jati Doyong isih kinemulan kadukitan. Lan kesimiliran kidung tutur. Yuswane mulo wis sepuh. Udakara sangang windu alias 72 taun. Suwargi dadi lurah ngenteni bapak ni. Jer wektu iku jejiban mau isih turun temurun. Ora kitang sing dadi lurah mau durung karuan mumpuni. Contone Projo Narpodo. Minangka lurah Projo Narpodo ora bisa apa-apa. Prasasat mung kaya entung. Saben pegawean mesti ditandangi stapi. Lurai mungkari setuju lan tanda tangan. Nanging yen bab duit bengkok utawa nyangkut asil, telitine ora jamak lan pinter ngutak-atik proyek dadi duit. Lumrah yen Jati Doyong ketinggalan lan kalah maju karo desa sakiwa tengeni. Listrik Durgono, dalan pating juwak, prasasat kaya kaliasat. Ge asile sawah Pategalan ora mingsro. Ketamban meneh penduduk sasine bayi drindil mergo keluarga berencana gagal total. Mulane para penduduk banget ngarep-arep bisa lurah anyar iki luwih pinter lan prigel. Amrih Jati Doyong dadi makmur. Lah piye? Arep neng pasar sak perlu blonjo utawa dodolan. Dalane angel ora jamak. Udu ngalang mergo ora ana kretek. Tur dalane rusak. Kuwi lagi sak perkara. Durung perkara liyane sing ora kalah penting. Beda karo sing dadi pengangen-angeni Purwono. Anak untang-antinge lurah Projo Narpodo. Dheweke kepingin nglintir ke prabon, genteni jejiban lurah sing ditinggal bapakne. Mung wae dheweke ora ngilu gitok. Orang rumangsani yen jamane wis beda lan wis suwah. Sekolah wae mung SMP kelas 2. Ateges mung duwe jasa SD. Lan jabatan lurah wis ora turun temurun kaya mbiyen. Gek jurobo sing bisa ditandangi Purwono. Sing gaweane mung petentengan ngalor ngidul nunggang sepeda motor. Pintere mung rupian-rupian ngubal-ubal duwite wong tuwa. Mbuh. Kenyo piro wae sing dadi kurbani. Nanging dhewe ora peduli. Anak lurah kudu dadi lurah. Ngono penemune. Perkara duit ora dadi masalah. Tinggalane bapakne cukup kanggo ragat nyogok wong-wong sing dadi kunci pemilihan lurah ing desa Jati Doyong. Surup ngremet. Srengenge ini wis wiwit mau oleh yang slup mulon. Jalar ing pojok kono ketuan warna semburat abang. Langit resik biru moyo-moyo tanpa linambaran mego senajan mung sak suwe. Malah lintang panjer sore siji loro wiwit jumedul. Pating kelip pindho inten jroning kalung sing dinggo prawan ayu. Carik Kadri lagi leyeh-leyeh ing arep omah. Ngilangi rasa kesel sakwise sedina ngayahi kewajiban minangka sekretaris desa. Sisiane jedul nggawa baki si wedang teh nas kidel lan pisang goreng sing dadi kesenengane.
1: Tunjuk riyen lho Pak Ni, mumpung tasih anget karep ben kemepyar.
0: Gandane sing wadon karun jejeri lungku.
2: Yo, selehno kunun disik.
0: Bang Sulani karo wiwit nyeruput.
1: Tingali kok onten sing dipenggali. Menggali nopo?
2: Karang iya cimbong.
1: Perkara nopo niku?
2: Sak sedane Pak Projo. Ki jan repot banget. Gawean prasasat tumpuk undung. Lan dadi tanggung jawabku kabeh.
1: Lara mpun wiwit riyen to. Senajan Pak Projo tasih sugeng, ning sing nandangi kedamelan rak panjenengan to.
2: Iya, bener. Ning aku mung sendika dawuh. Dene sing tanggung jawab rak Pak Projo. Asa iki rak ora. Saka ngrancang antum tugas tekan laksanake tugas. Aku kudu cawe-cawe nganti rampung tuntas buni.
1: Nek dadi lurah sisan ngoten nggih, karuan nggih, Pak Ni.
2: Ayo kuwi. Mulane kuwi. Wong yo mung jeneng cari.
1: Lah, terus ngantos njing napa niku?
2: Ayo nganti ana lurah anyar. Lan iki sawijining proses sing dawa. Telung dino kepungkur. Surat petunjuk lan pelaksanaan pemilihan lurah saka kabupaten wis teko. Isine marai mumet. Tata cara pemilihan lurah sing ing desa Jati Doyong lagi sepisanan iki pancen angel tenan. Mumet sirahku, Budi.
1: Nah, umpamane
2: coba pendaftaran calon lurah sing syarate nyukupi diuji dening panitia saka kabupaten. Yen lulus kudu kampanye ing sak ngarepe penduduk. Bakdo kuwi lagi pemilihan. Sing unggul bakal dilantik dening Pak Bupati. Kuwi salah sijine.
1: Lah nek ngaten sing mengku sanes Purwono, Pak Ni.
2: Purwono sapa? Putrane Pak Projo apa? Ayo durung karuan. Kae nek le sugih ya pancen sugih. Aning rak lurah saiku ora mung butuhake wong sugih. Ning yo butuhake temen lan pinter. Aku dhewe ora ngerti. Sesuk-esuk ki perangkat desa lagi rapat karo panitia pemilihan tingkat kabupaten.

0: cari Kadri arep nerusake omongane. Nanging kepeksa jugar awit keprungu swara sepeda motor mlebu pekarangan. Sisiane semingkir karo nyangking baki. Nalika diungak saka cendhela, jebul sing teko Purwono kang mentas wae dirasani. Dheweke katon necis. Kendaraane wae Tiger 2000. Sing isih hanyar gres. Menganggo celana jin biru tuwa. Tiset ireng polos ditutupi jaket kulit. Persis nom-noman sing lagi nedeng-nedengi puber. Kamangka umure punjul yang 30 tahun. Ewa semono dhewe urang rumangsani yen saya tuwa lan nganti seprene tetep isih ijen. Kamangka kancane sabaraan prasasat wis padha omah-omah kabeh. Keporo anake loro utawa telu. Baduke Kadri jengkerut sajagumun. Kok kadingaren bocah kuwi gelem kedarang-darang moro ing omahe. Apa perlune? Yen mung ngabari slametan patang puluh bapak ni, kok tangi lamun. Urusan kuwi rak cukup kongkonan rewang utawa sopo. Jarik Kadri menyat. Ngacarani mlebu tamu lan bukani rembuk. Piye kabare li? Kene, mlebu kene. Pangestune lek Kadri sedaya bayat kula wilujeng lek. Sinaosa nggih tasih salebeting sungkawa awit setanipun bapak. Ora maido. Wis genep patang puluh ya, leres lek. Tigang dinten malih. Apa nek ngono? Olehmu mrene iki arep ngrembug slametane bapak po? Boten lek. Ning wonten sing langkung wigatos. Bapak po? Purwono meneng. Tangane gogoh-gogoh sak njupuk rokok sak wadah. Sawise nglulus sak lencer banjur disulut. Kebul putih wiwit ngrenggani ruang tamu. Indri ragile Kadri metu nggawa wedang teh rong gelas diselehake meja. Banjur gelasi bapak ni sing lawas digawa mlebu. Sawise diacarani Purwono ngombe lan miwiti rembug. Setani bapak iku kelurahan rak gudang to. Ayo barang yo durung ana gantine dadine yo repot aku iki. Terus karep mulih menapa sampun wonten calon opo le?
1: Durung.
0: Terus terang le bab kuwi aku ki yo susah sih. Awit nek durung ana gantine. Ara opo-opo aku sing repot to. Aten to Le. Temtunipun Lek Kadri rak priksa to. Yen simbah kula niku rumiyin lak Lurah Jatidaya ngriki to Le. Saksampunipun simbah sedo jejiban lurah dipun lintiraken dumateng bapak. Ayo nek nggon kuwi mesti wayah aku yo. Ngerti to Le. Awong kuwi mujudake sejarah desa kene kok. Nah, saniki bapak mpun sedo to Le. Pramila ganti dasar peranatan niku. Ara kula to sing gadhahi hak minangka lurah sing ngentosi bapak niku. Ning kula ugi ngertos. Tentunipun ganti syarat selaras kalian ajenging jaman Le.
1: Oh.
0: Kenai kowe iki arep genteni dadi lurah ngono apa piye? Nggih, Le. Awit kula entos-entosi kok mboten nonton kabare. Ayen ngantos kedangon gudang mesake wargane to, Le. sirai cari Katri mantuk-mantuk. Saiki lagi dong, opo sing dikarepake Purwono. Sopo bocah iki? Katri wis gamblang jaba jeruni. Layan jati doyong dipimpin wong kaya Purwono. Opo ra bubrah? Kejaba pancen bodho senajan lulus SD. Uga senenge royal ora jamak. Lan sing paling disengiti marang wong liya ora duwe rasa sopan. Iwo semono Katri etok-etok serius anggone nampani rembuki amrih aja gawe cuwo. Purwono panggah ngenteni wangsulan senajan katon gureh. Tangane sing ngicek tegesan keturu gemeter kaya dene pesakitan ngenteni vonis dening hakim. Pur, jaman kuwi wis beda. Nek biyen pancen anak lurah uga bisa dadi lurah. Ning saiki ora. Kabeh penduduk kena duwe hak mimpin. Sauger lulus seleksi lan dipilih warga. Kejaba kuwi uga isih ana syarat-syarat liyane. Nek bab syarat gampil to lek sik to. Iso gampang iki lire piye? Sampun kuatos lho. Kula ngertos kok. Pokoke yen kula kasil ngentosi bapak, sedaya panyuwunipun lek Katri temtu kula sagahi. Sauger mboten lintang utawi bulan.
1: Lek, tak kandhani.
0: Ning desa kene iki pangkatku mung cari. Dadi ora duwe wenang apa-apa. Luweh-luweh ngenani calon lurah. Kabeh rak gumantung panitia kabupaten. Perangkat desa tugase mung leksanani dawuh. Iwo semanten lek Katri rak saged to. Caos rekomendasi kangge panitia minangka tetimbangan lek.
1: Lek.
0: Kowe ngerti ora syarat kanggone calon lurah?
1: Dereng
0: dan ono sedilo. Kareben luwih cetha. Tanpa ngenteni wangsulan, Katri mlebu kamar. Jupuk amplop mawa kop kabupaten. Banjur bali metu. Purwono tetep lepas klebu sudut. Mbuh pirang lencer rokok sing diobong njalari asbake kebak. Katri ngulungake amplop karo kondo. Layang iki saka kabupaten. Isine syarat-syarat kanggo jago lurah. Nyo. Wacanen sing kliti. Yen pancen bisa minangkani syarat lan lulus ujian. Tak jamin le. Senajan ora nganggo rekomendasiku. Kowe mesti kaleksanan genteni bapakmu. Nyo, diwaca.
1: Nggih.
0: Amplop ditampani. Banjur dibuka lan diwaca kanthi permati. Bareng rampung, raine katon cuwo. Cengkah karo dek teko mau. Senajan mengkono, Katri nampung. Itu orang ngerti. Layang dibalik aki, Katri nampani karo takon. Piye syarat-syarate?
1: Nawi jatosipun syaratipun gampil. Ning wonten setunggal ingkang dados ganjelan
0: perkara apa?
1: Panggenan pendidikan. Paling ngandhap kok SMP nggih lho.
0: Oh. Tak kira kuwi syarat sing lumrah to le. Keporo enteng. Jaman saiki yo pur. Lulusan sarjana apa meneh SMU kuwi ngembrah. Dadi nek mung SMP, tak kira ora ana sing aneh.
1: Niku kangge kula nduraning perkawis le.
0: Sebabe malih-walih menapa le. Sekolah kula niku lak namung dugi kelas kali SMP.
1: dados mboten gadah ijazah. Menapa mboten saged nek dipun wahi paling andhap SD ngoten le. Kowe kira ora edan to. Ayo ora bisa kok. Tak kandhani yo, Pur. Dedasar pengalaman, pilihan lurah di Sokiwo Tengen. Senajan peraturan sing lamar paling cendek kudu duwe ijazah SMP. Ning nyatane malah punjul saka kuwi kok. Calon-calon sing jago ana kang nganggo ijazah SMP. Ning yo ana paling cendek SMU lan sing akeh sarjana. Duh. Mpo badhe jugar nggen kula ngentosi bapak ngile. Anek bab kuwi yo gumantung kepiye nggon usaha to le. Nggih, cobi benjing-benjing kula dateng kabupaten manggi panitia le. Yen perlu sowan Pak Bupati pisan. Kanti kula matur yen anakipun Pak Projo. Sinten ngertos wonten tetimbangan mirunggan kangge kula to le. Iya. Heeh. Ayo dicoba wae. Yen umpami kalian lek kadri pripun nggih? Wis. Aku kon ngopo?
2: Nggih ngiyatake lek.
1: Engke lek kadri niatke atur kula. Kanti mekaten lak sami pitados. Jerlik kadri menikora perangkat dusun soho kapitayanipun swargi bapak kulo kinten menika magingking sahe kok le
0: Pur ing juklak wirak wis cetoto nek sekabeh urusan ditandatangani dening panitia
1: ing kene aku dalah perangkat desa liyane ku ora kena cawe-cawe apa meneh nganti melu sowan Pak Bupati barang. Boten saged to, Le. Ayo ora bisa. Nyempun. Akeh-akeh cari kadri oleh menehi pitutur. Ora ketang batine guyu. Lah priye oleh ora guyu? Joko tuwa kok petuke ora jamak. Sakjerone diwene pitutur mau, Purwono pancen tansah mantuk-mantuk karo inggah-inggih. Nanging mudeng apa tambah mumet. Jane mono cari kadri jengkel karo menungso siji iki. Dek bapak ni isih urip lan nyekel panguwasa. Tumindake mung gawe krusah lan gawe kisruh. Njalwi duit penduduk kanthi sak pernaning alasan. Gawe dolanan wong wadon nganti tekan melu dodolan obat terlarang kaya dene sabu-sabu utawa narkotik. Nanging kadri ora bisa suwara. Awit sauger tekan lurai mesti mung mandek tanpa ana kabul kawusanane. Mung sing gawe ayem atine cari kadri. Ijasane Purwono mung SD. Kanti mengkono oleh jago lurah mesti ketutup. Sakwise sawetara suwi oleh mertamu lan cukup anggone rembugan, Purwono ngadeg karo pamit. Gandeng sampun cekap, kula badhe wangsul le.
0: Oh, ya.
1: Kangge nyebatani pepenginan kula, namung setunggal merginipun le.
0: Apa kuwi?
1: Kula badhe dateng dinas pendidikan kabupaten. Mbok menawi saged ngusahakaken ijazah SMP kangge kula lho. Krungu kandhane Purwono sing pungkasan kadri arep ilik-ilik. Awit bab mau ora prayuga. Kurang bejane mung kewirangan. Nanging tembung sing wis ning lambe dijugarake. Ora arep urusan karo bocah sing urang genah kuwi. Yen tundone malah kesangkut, lak dheweke malah sing repot. Sakwise salaman, Purwono metu diuntapake sing duwe omah tekan ngarep lawang. Let sedilo, Tiger 2000 wis bablas. Geblas diuntal wengi.
0: sing saya sempurna. Jarik Kadri bali mlebu omah. Dipethokake sisiane sing arep nglorot gelas.
2: Purwono pun mantun apa Pak Ni?
1: Wis.
2: Kula kok krungu jare ajeng jaga lurah.
1: Wong cah bodho pisane opo? Sing digul-gul kerak mung bapakne to.
2: Kok kaya kraton mawon nggih Pak Ni? Anak ing linter keprabon jumeneng ratu. Zaman modern kok dipadake mbiyen. Bodho kok dinggo dewi. Tujune mung lulus SD. Dadi ora duwe kaludangan nggo jago.
1: Wis to. Rasa grebuk bab kuwi. Mari sebah.
2: Nika nek dahar pun cemawis.
1: Ula-ula opo kuwi?
2: Pecel lele kali sambel terasi.
1: Wah. Maduk kuwi. Opo lele nggone panen mau awan po?
2: Nggih. Asile lumayan lho. Malanjur diborong Pak Ijan. Awe dheweke dipeseni wong-wong warung niku.
1: Ya wis. Aku tak mangan terus turun dhisik buni.
2: Nek anten sing madosi?
1: Kondone aku ora ono. Pokoke wengi iki aku butuh ngaso kanggo ngimpun kekuatan. Supaya sesuk luwih seger lan siap ngadepi gawean abot. Karo Beling Ratno. Dikon genteni nggon Kurundha.
2: Sesuk sore niku napa?
1: Tim panitia pemilihan lurah tingkat kabupaten lan staf kecamatan ra bakal teko. Sak perlu ngrembug juklak. Wong sak kloron runtung-runtung jujuk ruang tengah. Meja dar wis ditoto tarik-tarik. Sego sing isih kemebul. Sop minangka pambuka. Sarta pecel lele komplit sak lalapan dalah sambel. Dene buahe pisang lan sawu. Kabeh ulai metik saka pekarangane dewi. Carik Kadri pancen pedel. Bali saka kantor kelurahan sutik nganggur. Saliyane ning sawah, dhewe uga nggarap kebon. Ditanduri sak wernaning tanduran sing migunani. Kejaba hasilé bisa dipangan dhewe, turane bisa kanggo nyukupi butuh saben dina. Lumrah yen anake sak kloron, Ratno lan Indri bisa sekolah nganti dhuwur. Lire mbarepi kuliah. Adine kelas 2 SMU. Kaya sing wis dirancang. Rampung mangan, Kadri jujuk kamar. Bablas turu ngekep guling. Dino-dino iki Dison Jati Doyong kang dumunung ing perenging Gunung Merbabu dadaan ono wawan. Kawiwitan pengumuman saka panitia pemilihan lurah kabupaten kang dipasang ing kelurahan adalah kantor-kantor padukuan sing dadi andane Jati Doyong utawa diumumake saben ono patemonan embuh LKMD rembuk desa sarta bab calonan lurah mesti wae kanthi syarat sing wis ditemtokake. Lumrah yen kabar dadi sumebar blabar ngambar-ambar saben irung saben rubung-rubung embuh ing cakruk pasar utawa ngendi wae sing dirembuk bab anane pemilihan lurah. Sing rumangsa duwe syarat-syarat banjur pasang kuda-kuda saka golek surat-surat kir dokter legalisir ijazah dalah keperluan liyane. Mula bareng pendaftaran resmi dibuka, kelurahan diserbu pelamar. Sing rumangsa mumpuni gaging lebokake berkasi. Dini sing duwe anak lagi beboro ing liya kutha inggal-inggal dikabari supaya mulih sak perlu melun jago. Tumrape wong desa, pangkat lurah muno mujutake sawijining jejiban sing ora baen-baen. Sopo kasil nglunggui kursi lurah ateges kaya dini ratu
0: kang apa wae dawuhe tansah disendikani dening para kawula tanpa ana sing wani wangsulan utawa ngersula. Ngalor ngidul tansah kajen keringan. Yen ana patemonan lungguhe sak jajar karo Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, malah uga prabot pemerintah pusat. Ora mung sing dadi lurah, kabeh keluargane prasasat melu mukti. Jane mono bayarane ora sepiro. Wong yo dedasar peraturan pemerintah. Sing akeh-akeh iki lemah bengkok sing dadi gaduhane. Kejaba kuwi uga ana proyek-proyek. Senajan lurah mengungkang-ungkang nanging kecipratan rejeki. Apa maneh yen pinter gawe program lan lobi dhuwuran duit prasasat Banyumili. Mula lumrah yen jejiban mau akeh sing inceng. Mbuh sron halus utawa terang-terangan gandeng kang dianggep ngerti tekliwering pemilihan mau. Sarik Kadri malah dianggap duwe pengaruh. Mula Kadri banjur dadi jujukane para calon. Saben ketemu, sing dirembuk mung oleh titip di setiaraki. Amrih dhewe utawa Brayati kang jago bisa gul. Sarik Kadri dadi judek. Mbuh ning omah apa ning kantor, wong-wong sing wis ndaftar iku tansah nemoni dhewe. Ono sing gawa roti, ayam goreng, amplop isi duit, mbuh apa meneh. Ketemu cari syukur, lire bisa rembugan adu arep. Dine ora, ayo wis. Punjungane banjur dititipke bojo utawa anak, karo dikanteni fotokopi pendaftaran. Saking dine ora bisa dicandet. Sawijining awan nalika bali saka kelurahan, Cari Kadri ngundang bojone.
3: Bu, aku weling. Nek ono wong moro nggawa punjungan, ojo ditompo. Pokoknya aku moh nompo. Semunuga kowe lan bocah-bocah, ngerti ora?
2: Lah nek, oleh munjung niku karepe nggih apik to Pak Ni.
3: Apik kepiye?
2: Umpamani mini slametan ra nggih ditompo to.
3: Oh, ayo nek kuwi. Ayo ora apa-apa. Sing tak karepake punjungan sogok, ngerti ora?
2: Oh, sing mengku teges lan karep kabul ngene jago lurah niku napa?
3: Lah iya. Ora irisi lan ora kepenak sih.
2: Lah mbok sampeyan iku ngendika kali wong-wong niku supaya ngerti nek kula niki wong wadon ngertine niku napa.
3: Ora kurang-kurang nggonku ngandani. Nek bab pemilihan kuwi aku ora duweni wenang apa-apa. Aning yo padha tetep ngeyel kok.
0: Sisiane arep mangsuli. Nanging kepeksok jugar. Awit dadaan Ratno anak imbarep jedul. Bocah mau nggawa blabak sing wis ditulisi nganggo cet abang. Banjur dituduhake wong tuane sak kloron. Bathuke Kadri lan bojone jengkerut. Ora dong semu gumun. Karepe Ratno iki apa? Bola-bali tulisan diwaca. Wusono sing wadon takon.
2: Mungkin apa tali?
3: Kula ajeng tetulung supados bapak mboten doyak-oyak calon lurah nganggo barang kuwi po.
0: Kadri takon ora sronto.
3: Nggih, terus carane? Carane terus kepiye?
1: Barang niki ajeng kula pasang teng ngarep. Sing ngarep nyogok dadi mundur teratur. Ini sing awes selamatan tetep maju.
3: Ngono to. Ya wis, sak karepmu. Ais kono. Saiki dipasang. Wong tuwa sakloron mau menyat. Bali ngiling-ngilingi tulisan gun blabat. Rasane marem. Pangajapi kanti barang iki sekabing kekuatan lan keruwetan

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugenginjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta di hari Senin 8 Juni 2026. Pagi hari ini sesarengan kalian kulo Andita Rizkia. Sutresno Budaya Perempat RRI Yogyakarta siap menemani ragam aktivitas panjenengan dari pukul 5 pagi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Terus pun di pagi hari ini sudah semangat, segera saja akan kami hadirkan program kami yang pertama, Babakan Niti Kabecian. Hari ini pada Hindu bersama dengan penyuluh agama Wusono membahas mengenai 6 musuh dalam diri atau Sat Ribu. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali udara tetap di udara.

0: Bakdik babagan Niti Kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiswata. Semoga kita semua selamat atas lindungan Sang Hyang Widiwasa. Semoga tiada suatu halangan dalam memulai pekerjaan ini, dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kadang Sutresno Budoyo, umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Wusono dalam program acara Batik Babakan Niti Kabecikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dengan sebuah tema, 6 musuh dalam diri, atau biasa kita sebut dengan Satripu. Apa yang dimaksud dengan Satripu itu, atau 6 musuh dalam diri itu? Dan apa sajakah Satripu itu, atau 6 musuh dalam diri kita itu? Mari kita simak sama-sama. Sebelum kita bahas pokok bahasan pada kali ini, saya akan membawakan sebuah tembang Jawa, Sekar Gambuh. Yen

adiling yang manon. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya seperti ini. Bila telah mencapai tataran itu, saatnya sabar segala tingkah laku. Terjadinya dengan mengheningkan cipta. Pusatkan pikiran kepada energi Tuhan. Hilangnya rasa sayup-sayup, disitulah keadaan yang maha tahu berada. Kadang Sutresno Budoyo, umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, di dalam filsafat Hindu, musuh utama umat manusia itu bukanlah dari luar atau bukanlah orang lain, melainkan daripada sifat-sifat buruk atau hawa nafsu yang bersumber dari dalam diri sendiri. Konsep ini dikenal sebagai satripu. Jadi Bapak Ibu jelas nggih, musuh kita itu, musuh utama kita itu, musuh manusia itu. Jadi itu bukan dari luar. Itu yang berbahaya itu justru dari dalam diri kita sendiri. Di dalam filsafat Hindu tadi sudah disebutkan bahwa konsep musuh seperti ini dikenal dengan satripu. Apa yang dimaksud dengan satripu itu? Sat adalah 6, ripu adalah musuh. Musuh di dalam diri kita sendiri itu. Kadang Sutresno Budoyo, umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa musuh-musuh yang harus dihindari atau dijauhi agar hidup ini menjadi tentram dan nyaman, damai, itu apa sajakah? Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, 6 musuh itu apa sajakah? Satripu itu apa saja? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa satripu, sat itu 6, ripu itu musuh dalam diri kita sendiri itu. Yang pertama itu kama. Apa nggih Bapak itu kama itu? Kama itu artinya nafsu atau keinginan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu sudah bisa dikatakan tidak baik nggih, atau nafsu, keinginan. Keinginan itu kalau berlebihan itu akan tidak baik. Nafsu atau keinginan yang ada dalam diri manusia harus dikendalikan. Karena kalau tidak bisa dikendalikan akan membuat kita jatuh ke kesengsaraan. Oleh karena itu, kendalikan nafsu, hawa nafsu atau keinginan. Keinginan yang dimaksud nafsu atau keinginan di sini, keinginan apa saja nggih Bapak Ibu ya? Atau nafsu apa saja? Nafsu untuk makan, nafsu untuk memperoleh jabatan, nafsu untuk memperoleh uang dan sebagainya. Pokoknya nafsu apa saja atau keinginan apa saja itu harus kita kendalikan. Oleh karena itu, kendalikan hawa nafsu atau keinginan yang akan menjerumuskan kita ke lembah kesengsaraan. Dengan dapat mengendalikan hawa nafsu tersebut, artinya apa Bapak Ibu? Kalaupun kita itu bisa mengendalikan hawa nafsu atau keinginan itu, niscaya akan menemukan kebahagiaan hidup ini. Jadi akan seimbang, tidak timpang begitu nggih, tidak berlebihan dan sebagainya. Kemudian yang kedua daripada satripu itu, yang kedua ini kroda. Apa arti kroda itu? Kroda artinya marah. Marah yang ada di dalam diri kita atau amarah. Amarah yang ada di dalam diri kita itu harus bisa kita kendalikan. Agar di dalam hidup ini bisa mencapai kesempurnaan. Kenapa marah itu harus dikendalikan ya Bapak Ibu? Apapun itu harus kita kendalikan ya, marah. Karena marah itu juga akan menjerumuskan kita atau menyengsarakan kita. Coba kita enggak bisa mengendalikan marah ya Bapak Ibu. Setiap orang ketemu dengan orang kita marah-marah, mesti kan nanti akan berakibat yang tidak baik toh. Kalau enggak bisa kita kendalikan itu. Tahu-tahu ketemu orang marah-marah, ketemu orang marah-marah. Yang dimarah-marah itu enggak ada salah. Nanti kan lama-lama orang itu jadi ikut marah, jadi
berbahaya juga. Jadi akibatnya itu ya nggak baik juga kan begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa marah itu harus kita kendalikan ya supaya ada keseimbangan. Malah kalau bisa ya jangan sampai marah, apapun itu jangan sampai marah. Enggak terkecuali dengan siapapun, enggak terkecuali dengan siapapun, dengan teman kita, dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan teman kita, bahkan dengan orang lain pun kita enggak boleh marah-marah, harus kita kendalikan. Nah, jangankan dengan teman kita, dengan orang lain, dengan misalnya dengan hewan peliharaan kita, itu juga kita enggak boleh marah-marah seperti itu nggih, berlebihan. Nah, kalau marah dengan binatang peliharaan kita, tiba-tiba kita marah, kita pukuli binatang peliharaan kita, nanti mati kita kan yang rugi juga. Jangankan dengan binatang, kita harus mengendalikan amarah itu. Dengan tumbuhan misalnya, kita punya tanaman kayak gitu, kita marah-marah tanamannya kita babati, ya kan nanti jadi kita rugi sendiri seperti itu gitu, Bapak Ibu. Kemarahan yang tidak ada gunanya. Nah, jadi kemarahan yang tidak ada gunanya di dalam hidup ini, sehingga kita itu harus menghindari. Untuk mencapai apa nggih Bapak Ibu? Ya, untuk mencapai kebahagiaan. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa kita itu bisa mengendalikan marah itu, nanti kita bisa bahagia. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu loba. Apa artinya loba itu? Loba artinya tamak. Tamak itu apa nggih Bapak Ibu? Tamak itu serakah. Tamak, serakah. Loba atau tamak yang ada dalam diri kita ini harus dapat kita kendalikan, bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi jangan sampai nggih, kita itu loba atau tamak, serakah. Sudah punya ini pengen itu, sudah punya ini pengen itu dan sebagainya. Pokoknya yang berlebihan. Enggak bagus. Maka yang namun kalau loba atau tamak ini tidak dapat dikendalikan, maka yang didapatkan adalah kesengsaraan. Ya, jadi tetap kalau sesuatu hal yang enggak bisa dikendalikan itu akan menghasilkan kesengsaraan. Maka demikian kita harus bisa mengendalikan loba atau tamak, serakah ini. Itu untuk mendapatkan apa nggih Bapak Ibu? Kebahagiaan, kebahagiaan. Nah, sebelum saya lanjutkan selanjutnya, saya akan membawakan tembang Jawa lagi, Sekar Gambuh. Kalam

Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya sebagai berikut. Bila belum bisa berjujur diri, jangan sekali-kali berani mengaku-ngaku. Mendapatkan celaka yang demikian itu anakku. Bisa juga berhak menguasai hanya bila sudah mengetahui yang sebenarnya. Kadang Sutresno Budoyo yang berbahagia dimanapun berada. Kemudian yang keempat, tadi saya sudah sampaikan yang ketiga. Okay. Ini yang keempat. Yang keempat itu mada. Apa artinya mada itu? Mada itu artinya mabuk. Mabuk dalam hal ini enggak cuma sekedar mabuk minuman. Okay. Mabuk itu bisa apa aja. Okay. Bisa saya contohkan. Okay. Mabuk jabatan, mabuk wanita, pokoknya mabuk segala-segala hal-hal yang mabuk. Mabuk itu kan artinya enggak sadar nggih Bapak Ibu. Artinya enggak sadar. Jadi ya hilang ingatan, semacam ingatannya itu enggak normal kan. Kalau mabuk itu kan akhirnya enggak sadar nggih. Artinya enggak sepenuhnya kesadaran itu ada. Artinya ingatannya pun juga enggak sepenuhnya nggih. Jadi ya hal-hal yang enggak baik begitu nggih. Dalam hidup ini hindarilah hal-hal yang sifatnya seperti tadi saya katakan nggih, minuman-minuman yang keras atau karena akan membuat diri kita ini tidak ingat hal-hal yang baik. Karena apa? Mabuk enggak cuma dalam hal mabuk minuman nggih. Mabuk itu artinya kan kita itu enggak ingat-ingat atau ingatan kita itu enggak 100% gitu, ataupun pikiran kita juga seperti itu gitu. Karena pikiran kita ini telah terisi hal-hal yang kurang baik. Oleh karenanya hindari hal ini agar apa gitu Bapak Ibu? Ya, kehidupan kita itu bahagia itu tadi. Kemudian yang kelima itu moha. Apa artinya moha? Moha itu bingung. Jadi bingung merupakan hal yang sangat bahaya. Karena dengan bingung, kita tidak mampu untuk melakukan perbuatan yang semestinya dilakukan. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Kalau bingung, kita itu kan nggak bisa untuk menentukan apa hal yang baik, apa hal yang tidak baik, dan sebagainya. Jadi kita harus bisa mengendalikan moha itu tadi. Kemudian yang keenam itu matsarya. Artinya iri hati atau dengki. Di dalam hidup ini memang kita harus mampu mengendalikan diri seperti iri hati atau dengki karena orang lain bisa berbuat sesuatu yang lebih baik. Dengan mengendalikan diri dan iri hati atau dengki, niscaya hidup ini akan terkontrol dengan baik. Iri hati atau dengki ini ya memang hal yang tidak baik ya Bapak. Itu dan itu sebenarnya malah merugikan diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Kadang Sutresno Budoyo, umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, itulah enam musuh yang ada dalam diri kita, yang harus kita kendalikan. Jangan sebaliknya kita yang dikendalikan oleh enam musuh itu tadi. Dengan demikian, apabila kita sudah mampu mengendalikan enam musuh yang ada di dalam diri kita, niscaya kebahagiaan akan menyertai kita semua. Demikian Kadang Sutresno Budoyo, Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Om Loka Samasta Sukino Bhavantu, Om Santi Santi Santi.

Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru Klinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru Klinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru Klinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa. Yang tak lain adalah baru Klinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru Klinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru Klinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru Klinting. Alkisah, baru Klinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja. Pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru Klinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Sutoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setiap hari jempol kita sibuk banget ya. Scrolling FYP, nge-like foto, adu argumen di kolom komentar, sampai nge-tweet hal-hal yang kadang bikin panas suasana.
1: Tapi pernah gak sih kita mikir, di tengah jutaan perbedaan isi kepala di media sosial, apa yang bikin kita tetap bisa nongkrong bareng tanpa baku hantam?
2: Jawabannya ada di dasar rumah kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma materi hafalan di lembar ujian. Dia adalah kompas agar jempol dan hati kita tetap memanusiakan manusia.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Yuk jadi Pancasilawan digital.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Prometere ing lur budaya Jawi suara budaya Jogja sumangga kita pitangetaken sesarengan uyon-uyon enjing gending hima winindru slendro padat enem ketok sekawan sugeng pitangetaken.

Kabar Berita Jam 6 Waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kawasan di sekitar Dam Tungkak Brontokusuman Kemanten Mergangsan Kota Yogyakarta tampak lebih ramai daripada biasanya. Ratusan orang dari berbagai

Masalah keuangan di dalam keluarga dituntut lebih dinamis dalam mensiasati masalah keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi yang ada. Andriana Wulandari mendorong masyarakat untuk mencoba memelihara ikan nila, ikan lele, menanam cabai maupun sayuran lainnya untuk dikonsumsi. Sementara itu, Dedi Prastiawan menyampaikan gizi ikan air tawar dan air laut sangat baik, mengandung protein dan banyak kebaikan untuk tubuh sehingga diharapkan akan mencetak generasi SDM yang unggul. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4 RRI Plompat, Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutusno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Matuk Gatuk Sesarangan Kelo Jengdit Andita Rizkia. Terus Punti, Pak Wartos di pagi hari ini apakah semuanya sehat? Sekedap, ini sudah ada yang dodok-dodok kelasnya Bu Guru. Ditunggu dulu ya toh, Bu Guru mau menyapa dulu untuk semuanya yang sudah bergabung melalui 106,6 FM Utawi Era Digital. Bu Guru mau ajak semua muridnya Bu Guru ini yang biasanya cuman mantau terus ya toh, sekarang mbok masuk toh, Bu Guru tuh disapa dulu gitu. Gimana Bu Guru kabarnya? Baik, sehat ngeten nggih. Monggo yang sekarang juga sedang mau persiapan anaknya mau berangkat karena mau ujian, karena masih ujian menika nggih kalau anak-anak SD. Kemudian jadi kurang tahu ini kalau SMP ujian boten, kemudian SMA juga ujian mungkin nggih nggih sami nggih. Monggo, kemudian yang sekarang juga masih sambil beres-beres rumahnya. Nah, ini ya toh. Monggo pokoknya masuk kelas dulu, jangan kemana-mana nggih toh. Di kelas Bu Guru

0: Brucengdit, kita semua bergembira. Pertanyaan pagi hari ini. Sedap. Bu Guru carikan pertanyaan. Kagem setes nombor ini nanti bisa bergabung melalui 0274540333 atau di 0895 01 44 10666. Nah, Sutresna Budaya, peringatan Hari Laut Sedunia. Tema tahun 2026 ini apa? A. Reimagine atau membayangkan kembali. B. Keajaiban menjaga apa yang menjaga kita. Atau wonder stays, sustaining what sustains us. Kemudian C. Planet ocean, tides are changing. Atau planet samudra, pasang surut perubahan. Diangkat. Sugeng Enjang.
1: Sugeng Enjang.
0: Bu Twijo. Dodok-dodok dari jam berapa? Apa barusan ini?
1: Barusan itu mendesak.
0: Mendesak.
1: Ngoten nggih. Ngarepku ki mau.
0: Pak Wartos wis pundi?
1: Paring donga pangestunipun.
0: Nggih.
1: Yang sak keluarga.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Dateng putra.
0: Nggih.
1: Kami sehat tenan.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah nderek remen donga tinunga dipinuti. Kula jawaban kula. Ah, ingkang B kemawon.
0: B nggih.
1: Nggih, penjaga menika wau.
0: Nggih.
1: Pasinge ora iso lae late wis bumbe.
0: Nggih.
1: Maten jeng B.
0: Nggih. Maten. Maten nuwun. Nggih. Terima kasih Bu Twijo nomor setunggal. Salah jengipun monggo sugeng enjang.
2: Wilujeng enjing matuk gaduh.
0: Wilujeng enjing.
2: Wilujeng enjing Bu Guru.
0: Wilujeng enjing murid Bu Guru, gimana wilujeng kabar?
2: Kantuk salam saking Pak Yono sekalian ting teng pedes.
0: Monggo Pak Yono pedes matur nuwun nggih.
2: Kalian Pak Sakir masing teng guwon.
0: Ngoten.
2: Kula yo ajeng jawab Bu Guru.
0: Nggih.
2: Nek kula le jawab sing amawon.
0: Ah ya.
2: Ah,
0: nggih.
2: Ngoten mawon ngentosi Mbah Noyo. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang.
3: Tak tututi Pak Sipa.
0: Waduh. Gandengan ternyata.
3: Iya, nyat kanca kendel kaya.
0: Lah nggih to.
3: Mbak Siti tak tunggu Mbak Siti.
0: Monggo.
3: Amur Siti. Sing wonten dinten malih oh, Kiwiro Gendeng oke, Pak Yanto karo Mbak Ana. Aku jawabnya dengan WA WB Mbak WI. B WISAN WI dengan WA.
0: Gitu ya. Belum dibaca WA nya.
3: Jauh rasa siwa tau wis.
0: Nggih. Terima kasih.
3: Gula Jawa rupanya coklat.
0: Nasihan
3: wis tua yang tetap semangat disihan.
0: Nah niku merdeka. Terima kasih. Selanjutnya Sugeng Enjang. Halo.
4: Sugeng Enjang masuk kantor jengwi.
0: Sugeng Enjang, monggo Pak Bambang.
4: Terus, ini kula langsung jawab. Cimawan jeng.
0: Cia.
4: Si.
0: Gi, matur nuwun Pak Bambang, saking Purworejo, saing gi. Sugeng Enjang masuk kantor.
5: Sugeng Enjang matuk gadok sing dicantik.
0: Sugeng Enjang Semanu.
5: Inggih.
0: Terus pundi cuaca di Semanu Bu Yanu?
5: Oh, cuaca cerah.
0: Cerah.
5: Pokoknya sudah terontong-terontong sampai masuk rumah ini.
0: Alhamdulillah.
5: Terus pundi kesehatan panjenengan?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah, masyaallah. Nggih. Niki badhe derek jawab. Kula ingkang iki tangga kula niku sok mirengke lho jendit.
0: Oh nggih to.
5: Mbak Ami, Mbak
0: Nani. Monggo Mbak Ami.
5: Pak Sukat, Bu Sukagio niku ki.
0: Nggih.
5: Bu Dokter Srini, Bu Lastri niku ki sok mantun niku ning tak aturi anu jawab niku mboten kersa.
0: Lho, kenapa?
5: Anu, tesih isin ngoten.
0: Oh gitu.
5: Nggih, ning mantau terus niku nek kula tak golok-olok niku kula.
0: Nggih to, cobi pundi to?
5: Nggih, tak jawab. Bu, ben kancane sing biji ra apa-apa, aku ra isin tetep Bu.
0: Jadi apa? Yang B.
5: Nggih.
6: Bener-bener.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang Matuk-Gatuk.
7: Injang Matuk-Gatuk sing telatah watuk sulmuku derek masuk jendi.
0: Monggo Mas Mamade. Dalam. Alhamdulillah sehat.
7: Kita tancah sehat walahi jendi.
0: Nggih.
7: Macam watuk sok diterah niki pun rong-rong sami kali pencemanu.
0: Noten nggih.
7: Tinggal Kulon Progo dari nganten tadi gitu yang
0: Kulon Progo dari.
7: Oh gey, mugi-mugi saya Progo 4 tu bisa sesuatu budaya Progo 4 tancah sihat alafiat.
0: Okay.
7: Jawapan kulon yang ngang A kemawon.
0: A ya?
7: Gey, yang A mawon.
0: Maturun.
7: Mawon gey, salam sihat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Bu Mulyati sudah sugeng enjing sugeng enjing sugeng dulu ngeten nggih. Monggo.
8: Sugeng enjang matok gathuk.
0: Sugeng enjang.
8: Kalian budian ini Bapak Mursidi.
0: Bapak Mursidi, gimana Pak kabarnya?
8: Sehat, jengkit keluarga sehat.
0: Alhamdulillah, di godean redup terang nopo dos pundi?
8: Cerah ning rada sembribit.
0: Waduh. Terus pun nih, cerah sembripit dingin kok tadi.
8: Kaya nek wong Jawa ngaran niku musim bediding.
0: Oh, bediding nggih. Baik,
8: untung,
0: baik.
8: Untung kembang turi niku bediding.
0: Oh. Nggih.
8: Nah, niki kula jawabe C mawon, C.
0: C ya.
8: Maturun, Mbak.
0: Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya Sugeng Injang.
9: Sugeng Injang Matuk Gatuk Perempat bersama Andita Rizki ya.
0: Iya, ini kok pada munculnya cepat-cepat ya?
9: Lah, cuma mau pengen ketemu gurunya sebenarnya ini.
0: Oh gitu, ya. Jawabannya tapi tahu enggak?
9: Sepertinya tahu ini.
0: Sepertinya ya?
9: Iya.
0: Apa
9: ini
0: tuh?
9: Ini juga ada loh Mbak Andita.
0: Apa?
9: Di warga Wates itu banyak yang mendengarkan juga loh ini ternyata.
0: Iya toh ada siapa iya, Mas Ipul.
9: Tapi nggak perlu saya sebutkan satu persatu nanti nggak kepanjangan.
0: Oh karena, banyak ya.
9: Iya untuk Wates ya? Semuanya selamat pagi monggo sambil melebet.
0: Terima kasih Wates gitu.
9: C saja.
0: C.
9: Iya.
0: Gitu ya.
9: Ya matur nuwun.
0: Sami-sami.
9: Salam budaya Sugeng Enjing.
0: Sugeng Enjing. Halo Sugeng Injang Matuk Gatuk.
9: Halo Sugeng Injang Matuk Gatuk.
0: Iya, dari yang empuk-empuk gimana cuacanya?
9: Ah, dingin sekali.
0: Masih dingin sekali ya?
9: Iya, kabutnya masih tebal.
0: Oh gitu, ternyata iya. Di sana kabutnya tebal. Tapi sudah disapu semua ya.
9: Ah, wis kempringet biarpun dingin wis kempringet.
0: Iya toh. Ya itu tadi yang engkang bahkan semua sudah bersih.
9: Iya. Ya. Saya tak mau jawab.
0: Monggo.
9: Aku yo C baik.
0: C.
9: Ya.
0: Gitu ya.
9: Mas Ipul. Tanggane do ngrungokke nggokku yo iya nek ra mung nyebut titik-titikku dadi kaya kirim-kiriman kok.
0: Berarti nyebutinnya nanti tolong Mas disuka sami suka ya. Tolong disebutkan semua ya.
9: Nah iya kok ada ini mau masuk gatuk kok.
0: Nggih.
9: Syukur-syukur nganu apa kuwi nek wedok ngono kuwi yo dicak-cak do melu. Ha iki aku dicak sing ngajak piro jur iki sesuk ana siji nang pertemuan gitu seperti Pak Yanto iki Pak Jono bola-bali cepet sak iki melu.
0: Oh gitu, nggih. Siap, sami-sami. Mbok pilih yang sekarang mendengarkan di Matuk Gatuk. Ayo masuk Sugeng Injang Matuk Gatuk.
10: Sugeng Injang Matuk Gatuk. Ayo dong mantuk-mantuk.
0: Iya, brosot menika Pak Mujiono.
10: Ya pol.
0: Dalam
10: dinginnya pol.
0: Wah, dinginnya pol kayak iklan ya, dingin. Ngoten niku. Sugeng Enjang.
10: Sehat Bu Guru.
0: Alhamdulillah sehat.
10: Kulo sehat.
0: Sehat nggih?
10: Ya, alhamdulillah ini sehat. Cek.
0: Napa?
10: Kulo sedaya sehat supaya mempertahankan.
0: Alhamdulillah pokoknya sehat terus.
10: Iya, amin.
0: Nggih.
10: Kulo sami kali Pak Ibu lu kali
0: Pak. Yang apa?
10: Bi.
0: Yang C apa B?
10: C.
0: C. Oh, boleh.
10: Terus, Bu Guru.
0: Terima kasih. Berikutnya. Halo, Sugeng Enjang.
6: Sugeng Enjang.
0: Kenapa nih kok lemes?
6: Saya ini dirusui meong wae kat mau.
0: Meongnya ngapain toh meongnya itu?
6: Iki lho, mulai-mulai anggaran menjaluk pangan kok sih. Sabar.
0: Sabar, Yong. Ini mau jawab dulu pertanyaannya, Yong. Ya toh? Belum-belum kok malah udah mau minta makan, Yong.
6: Mulai-mulai menjaluk pangan anggere bengi layap lah sopo mah.
0: Walah, tobat tenan, Yong, Yong.
6: Jenenge meong lanang.
0: Oh, meonge namanya lanang.
6: Itu dinamakan sinten? Apa lho jenenge putuku Melki.
0: Waduh. Keberatan itu. Masa panggilan Melki ngoten niku.
6: Iya, nggih bintang Melki lan jrantah. Heeh. Nggih, sehat ta Cindy?
0: Nggih. Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, kula yo sehat. Kula yo kemringet padha karo Pak Timbang mau. Aku yo tekan jam 5 iki.
0: Nggih. Napa jawabanipun?
6: Jawabane aku iki ora blas ra ngerti iki piye.
0: Ya mbok ABC mon mong tinggal milih kok.
6: Oh, tinggal milih yo.
0: Pundi? Apa
6: jendit wae milih ke apa yo?
0: Jadi jendit nih.
6: Aku jan ra ngerti tenan tembung-tembung ngono iki blas ra ngerti iki.
0: Walah ya udah ndak apa-apa. Yang penting pokoknya menyapa.
6: Ah, yang penting absen wae. Nek tanggoku ki yo oke sing do ngrungokke sing wong aku ki anggere nang kumpulan senenan ngono. Halo matuk gatuk do ngono ku. Tapi yo ora tak sebutke kabeh lah.
0: Nggih, pokoknya sami-sami pokoknya suruh diminta semuanya dengerin ya toh yang ada di utara, di timur, di barat, di selatan monggo masuk. Sugeng Enjang Mbak Dukaru.
11: Sugeng Enjang Mbak Di.
0: Ini pasti Bu Anak. Siti.
11: Iya.
0: Gimana kabar? Udah sarapan kayaknya nih. Setiap telepon semangat terus. Kayaknya sarapannya dari pagi, siang, sore, malam ya toh. Yang penting iya. Pokoknya semangat kok ini ya toh.
11: Semangat dari Mbah Noyo ki. Gula Jawa warnanya coklat no.
0: Apa itu?
11: Walaupun tua tetap semangat.
0: Oh nih. Gitu, Bang. Gula Jawa warnanya coklat. Yang penting pokoknya tetap semangat. Nggih.
11: Bersih-bersih dijawil Mbah Noyo hari ya tak masuk lah.
0: Iya toh, pagi-pagi ya sambil bersih-bersih sambil telepon.
11: Iya, ada yang jawil-jawil dadi kroso dijawil ya.
0: Lah, ngoten niku pun sakniki jawabane. Ini
11: ternyata jawil-jawil.
0: Weh, gitu toh. Nggih, monggo jawaban apa Bu Mbak?
11: Yang A Mbak Di.
0: Aja. Oke, boleh. Sama-sama. Tinggal ada jawabannya A, B, C. Monggo Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
12: Sugeng Enjang Matuk Gatuk, Bu Guru yang cuantik.
0: Iya, kalau ini lama. Nah, lama enggak masuk kemana keliling, Bu?
12: Tidak bisa masuk. Waduh. Saya di ini di tegak-tegak yang besar, yang gemuk, yang tinggi dan sebagainya sendiri.
0: Mbak Susi. Ya. Jalan Pramuka. Ya, sampun iya. Trontong-trontong dereng. Cerah.
12: Ya, seperti
0: ini saya. Wah, itu tadi pun. Saestu. Nggih.
12: Jawaban saya adalah C.
0: C.
12: Iya. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Monggo. Halo.
13: Halo.
0: Weh, mana nih?
13: Celep jalan sama.
0: Celep jalan sama. Monggo celep. Terus pundi pawartos Mbah Glendai.
13: Masih mendaung.
0: Oh, pawartosnya mendaung. Napa cuaca yang mendaung?
13: Mendaung. Kita pilih sing si mau ndak serak putus.
0: Napa?
13: Serak putus.
0: Oh, lah kok diputus napa teleponnya?
13: Abuti ke agradu ake deka pati ko aja ngomong ni ko waput setengah jalan. Oh dengan tadi kemauan.
0: Gitu ya. Jeh, matur nuwun. Terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang.
14: Sugeng Enjang matuk katuk cendil.
0: Sugeng Enjang. Nggih, monggo Bu Sri Utami. Nggih. Sehat Bu Sri Utami. Sai. Enti.
14: Sendit kancane sak karwo putra.
0: Amin. Doa baiknya.
14: Cuaca ane sampun trontong-trontong. Jawaban kula ingkang sendit.
0: Si aja. Matur nuwun. Sami-sami Bu Sri Utami. Halo Sugeng Enjang.
15: Enjang Jauan Lause
0: Jauan Li terus pun di Pak Mas Pak Amin Pak Amin kabar Sese Sese betul ya sehat apa kalau sehat waras kalau Jauan tadi kan selamat pagi ya
15: selamat siang Buan
0: Buan Wuan, Cauan. Kalau selamat sore?
15: Selamat sore, Wanan.
0: Wanan, Pak Amin nggak pernah masuk suko sami suko ya kalau sama Jengdit nggak pernah. Wanan, Wanan li, gitu nggak pernah gitu.
15: Selesai klitik ya.
0: Kalau sore ya, ya udah. Di Sewon gimana? Cerah?
15: Sami ini Bu Sri Utami ini
0: kok. Oh iya deketan kok ya?
15: Sedek nggak?
0: Oke. Napa menika jawabanipun Pak Amin?
15: Mas Alias ngene mlebet yen saged menjelaskan mengke.
0: Wah, ini belum masuk Mas Aldi.
15: Mungkin-mungkin sehat sak warga Mas.
0: Amin.
15: Ini jawaban kula sing A.
0: A.
15: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas A, Mas Amin, Pak Amin. Monggo sugeng njang maduk gaduk.
16: Kangen banget.
0: Saking pun ini juragan adrem kita. Waalaikumsalam Ibu Tujo, Romo Tujo. Sehat alhamdulillah Romo Ibu semua sehat nggih. Hari ini enggak ada MC nih. Mboten MC alias momong cucu.
17: Enggak. Iya.
0: Ya sudah.
17: Kemarin itu kapan itu kesini semua itu
0: pas
17: yang di Magelang libur ya, terus ya, nengok
0: semuanya ya toh
17: iya
0: semuanya oke jawabannya pun apa Romo
17: saya milih yang A saja
0: aja
17: oke
0: ngoten
17: oke ngoten matur nuwun
0: sami terima kasih salam sehat berikutnya Sugeng Enjang Madok Gadok Mami Sartika salamnya mana nih?
18: Ya, salam kasih sayang dulu, salam wajib buat semua saja.
0: Ya.
18: Muah. Pendengarnya sehat, penyari sehat. Kalau tak melu jawab cek nomor A mawon.
0: Aja ya.
18: Itu aja nih, Wong Ayu, matur nuwun.
0: Sami. Satu lagi sebelum kita ke WhatsApp, Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
19: Enjang Matuk Gaduk Bu.
0: Mas Aldi udah disenggol Pak Amin langsung masuk.
19: Lo nih kau, saya sangat ini kok.
0: Oke.
19: Matur nuwun ya Pak Amin, mugi-mugi Pak Amin sehat bersama keluarga.
0: Amin.
19: Bu Duten, Bu Psikolog sehat juga di situ.
0: Amin.
19: Amin jawab.
0: Monggo.
19: Tema global kita membayangkan kembali utawi apa kan reimagine. Dengan lawe yang itu kan
0: reimagine.
19: Kota Jawane ngoten iku mawon.
0: Ngoten nggih.
19: Tema nasionalnya aksi bersama untuk pantai lestari. Ngaten Bu psikolog Bu Dosen ingkang minulya.
0: Nggih.
19: Matur sembah suwun.
0: Nggih. Terima kasih, matur nuwun Mas Aldi. Nanti kita buka lagi untuk teleponnya, tapi kita ke WhatsApp dulu nggih. Ada assalamualaikum Pak Suryanto, terima kasih. Kemudian ada dari Mas Teo di Magelang, Bu Darmini, jawabannya C. Kemudian selamat pagi Matok Gatok, salam sehat. Napa ini? Oh, pokoknya guyu rasa tuku sepenting bahagia Pak Untung Raharjo. Mas Enget Ari Imagine. Kemudian Kang Min Sugeng Enjang Monggo.
16: Sugeng Lesok, Sugeng Matok Gatok, Sugeng Dumateng Poro Pamer Seprompat Kulo Kang Min Saking Jojoran Kulon Triwitati Pajangan. Jawaban kuno menika nggih. Ngeten mawon Mas. Matur suwun.
0: Sami-sami Mbah Nawi monggo.
20: Sugeng Enjang. Kulo jawab nggih takon Mbah Google. Ingkang A. Matur nuwun saking Mbah Nabi Borobudur.
0: Mekaten Pak Ferry Gunung Kidul C. Kemudian ada Pak Supoyo monggo.
21: Sugeng esuk matuk gaduk, sugeng esuk jengdit kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki. Jawaban kula menika ingkang amlawon jagi kelautan Indonesia menika. Mekaten jawaban kula lepat nyenengapunten menawi terus matur nuwun bakune guyu ora tuku keplok ora tombok seneng atine tetep semangat matur nuwun.
0: Sami-sami. Sutresna Budaya, nanti kita kembali lagi. Jangan kemana-mana nggih. Tetap nyawiji sesaran perompet RRI Ngono di Budaya Jawi, suara Budaya Jogja.

0: Tinggal di tepi pantai, aku sangat bangga. Aku jadi tahu keindahan alam Indonesia yang tidak dimiliki negara lain.
1: Pak, Bapak, Pak.
2: Iya, kenapa, Nak?
0: Pak, kata guruku, tidak semua pantai ada pohon cemara seperti ini, Pak.
2: Iya, betul. Kita itu harus menjaga pohon cemara ini. Kegunaannya itu selain melindungi abrasi dari air laut, dan juga menahan gumuk pasir supaya tidak mengalami perpindahan akibat tiupan angin.
0: Oh, begitu, Pak. Kalau begitu, kita wajib menjaga. Jangan sampai rusak.
3: Selamatkan pesisir pantai dari bahaya kerusakan.
0: Namaku Sri Lestari. Aku bangga lahir di desa. Rumahku sangat dekat di bibir pantai Sading. Setiap aku membuka mata, selalu terlihat alam bebas hamparan laut selatan. Lingkunganku banyak nelayan yang hidupnya dari mencari ikan. Namun, aku selalu mengingatkan saudaraku untuk mencari ikan yang ramah lingkungan tanpa harus menyakiti alam sekitar. Kasihan terumbu karang, biota laut yang ingin hidup.
4: Selamat Hari Nusantara. Selamatkan ekosistem laut.

0: Promaterer Inglo Rebute Cewi Suara Pria Jogja Sutresna Budaya. Kita kembali lagi wonteng matuk gaduk gitu. Nah, Sutresna Budaya ada sebuah aksi, yaitu aksi bersama untuk Pantai Lestari. Gerakan kolaboratif pelestarian laut yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Laut Internasional atau World Ocean Day. Gerakan ini berfokus pada aksi penyelamatan ekosistem pesisir dan bawah laut melalui berbagai kegiatan terintegrasi. Nah, kalau kita melihat bagaimana aksi-aksi ini dilaksanakan, ada beberapa hal yang menjadi tiga agenda utama, seperti aksi pembersihan sampah bawah laut yang dilakukan oleh para penyelam untuk mengangkat sampah yang mencemari ekosistem dasar laut dan juga terumbu karang, yaitu adalah dive clean up. Kemudian kegiatan pembersihan sampah di area perairan dangkal dan permukaan laut yang dilakukan oleh peserta snorkeling. Jadi kalau kita ke pantai kan sering nih ya, mau snorkeling dulu gitu. Nah, ini menjadikan agenda utama untuk pembersihan, yaitu snorkeling clean up. Kemudian gerakan pembersihan sampah di kawasan pesisir dan daratan pulau guna menjaga kebersihan lingkungan pantai dan kawasan wisata bahari atau island clean up. Melalui kegiatan ini, KLH, BPLH ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk semakin peduli terhadap persoalan sampah laut yang menjadi tantangan global. Sampah plastik dan juga limbah yang mencemari laut ini tidak hanya merusak keindahan alam, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan kehidupan biota di dalamnya. Pulau Pramuka dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan salah satu kawasan strategis di Kepulauan Seribu yang memiliki kekayaan ekosistem pesisir dan laut sekaligus menjadi simbol penting menjaga keberlanjutan di lingkungan bahari Indonesia. Peringatan World Ocean Day 2026 ini dengan kegiatan aksi bersama untuk Pantai Lestari memang diharapkan dapat memperkuat semangat kolaborasi dan membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga laut adalah tanggung jawab bersama demi bangsa, demi masa depan bumi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dan Sutresna Budaya, berkaitan dengan Hari Laut ataupun peringatan Hari Laut Sedunia, pertanyaannya, apa yang menjadi tema pada tahun 2026? Pilihan pertama, A, reimagine atau membayangkan kembali. B, keajaiban menjaga apa yang menjaga kita atau wonder sustaining what sustain us. C, planet ocean, tides are changing atau planet samudra pasang surut berubah. Semoga bergabung di WhatsApp, kemudian di telepon, cingdit ke WhatsApp sebentar gih, karena masih banyak sekali. Ada Pak Said di Kalikotes yang ada di Klaten, jawabannya A. Kemudian Mbah Mus, Sugeng Injang, Niki dengan Sinten gih, menapa kalih cingdit nggih Mbah Mus menika cingdit. Pak Agus Prastowo A, Mas Guru Kadi Piro A, Mbah Lan C, Bu Wigati di Wonosobo C, Pak Agus Sasariawan A, Oma Sugeng Enjang, kemudian Bu Azumi A, kemudian Bu Esti B, Pak Frans. Jawabnya C, jengdit. Salah gak apa-apa, yang penting gabung. Kemudian Sugeng Enjang, kamu ada dari Pak Bintarni. Kemudian Bu Yanuasih yang jawab, oh Bu Yanuasih sambung nggih tadi B. Ibu Suryatmi Sugeng Enjang, dua engkang sami katur panjenengan sedaya engkang ngasta wonten RRI Jogja. Kemudian Bu Siti bangun tapan. A, oh udah ya Bu Siti ya. Bu Kiran jawabannya B, Mbak Giman C, Bu Rusyati A, Pak Damaskus B, Mbak Cio Matuk Gaduk jawabannya C, Pak D sampun, Mbak Noyo sampun, Pak Untung A, yang ada di Tamsis ya. Pak Sutarno jawabannya A, Bu Nur Susilawati jawabannya A, Pak Toyo B, Pak Kasiono B, Pak Gading C, Mas Clover Salam Sehat A, Mbak Cindy A, Mas Arif A, Bu Atun A, Pak Irwan B, Mas Pri Playen B, Pak Tejo Hartongutimulyo C, Bu Siti Pakem jawabannya B, kemudian Mbah Mulyo jawabannya A, berikutnya Basar Ciman jawabannya C. Sugeng Injang Matuk Gatuk.
1: Sugeng Injang Matuk Gatuk.
0: Sugeng Injang
1: Matuk.
0: Mau pundi menika? Sedayu. Pak Warta saya yang di Sedayu.
1: Sehat yang dikeluarkan.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya wa.
0: Monggo.
1: Napa? Engkang? Baru ya mendino.
0: B. Enggak apa-apa, yang penting Bu Guru pokoknya disapa. Nggih, terima kasih kembali. Halo Sugeng Enjang.
1: Halo Sugeng Enjang, Ibu Dosen.
0: Nggih, Sugeng Enjang.
1: Siapa Ibu Dosen?
0: Nggih, alhamdulillah Ki Joko Budo gimana ini?
1: Pokoknya sebenarnya kita tetap sehat malam.
0: Alhamdulillah, kalau begitu.
1: Kalau kemauan jawab, kemauan Ibu Dosen.
0: Napa jawabanipun?
1: B.
0: B.
1: Sing wasit jawabnya
0: putusan
1: ini pasti
0: bisa gitu. Langge gurunya nge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam singipun halo Sugeng Injang.
2: Halo Sugeng Injang Matuk Gatuk Jengdit.
0: Nge
2: Jengdit.
0: Dalam
2: waktu sehat nge.
0: Alhamdulillah sehat. Nge
2: Pak jawab.
0: Monggo.
2: Pak jawab pun namung B mawon.
0: B.
2: B.
0: C.
2: Kemarin mungkin saya bener jenengan.
0: Matur nuwun.
2: Jengin, matur nuwun, sesengin jeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Enjang.
3: Sugeng Enjang, Jengin.
0: Sugeng Enjang.
3: Iki pun cerah Jengdit wedo.
0: Nggih, yu.
3: Nggih. Kula teka aus mawon Jengdit jawab A.
0: Aja.
3: Nggih, ngoten mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Halo Sugeng Injang. Halo, Matuk Gatuk. Oh, terputus. Nggih pun mboten napa-napa. Sugeng Injang Matuk Gatuk.
1: Sugeng Injang Matuk Gatuk.
0: Nggih.
1: Nengan.
0: Mbah Pak Suwardi. Pak Suwardi nengahan. Terus pundi pawartos Pak Suwardi?
1: Alhamdulillah.
0: Dalam? Sehat-sehat alhamdulillah. Nggih.
1: B mawon.
0: Nggih, ngoten nggih. Sami-sami, terima kasih. Sugeng Injang Matuk Gatuk.
4: Sugeng Injang Matuk Gatuk Sendi.
0: Sugeng Injang.
4: Niki ya panas ini.
0: Nggih. Trontong trontong nggih, Lek.
4: Trontong nggih. Salam sekon India mau.
0: Udah buru-buru berangkat ya?
4: Belum, ini mau Olimpiade IPA.
0: Wah, lancar-lancar ya, Nduk.
4: Doanya saya sendiri.
0: Nggih. Dimudahkan
4: dijawab,
0: semuanya.
4: Jawab media itu baru sibuk kayak kan jawabnya kon angun.
0: Gitu ya.
4: Ini pun tinggi.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Halo Sugeng Injang Matuk Gatuk.
5: Sugeng Injang Matuk Gatuk Mbak Andi.
0: Sugeng Injang Rama Suka Pak Warta Saengi.
5: Alhamdulillah sehat Mbak Andi dan keluarga ya gih.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Ini deh. Becek.
0: Monggo Romo.
5: Sing C mawon.
0: C aja ya. Sami-sami, terima kasih. Halo Sugeng Injang.
6: Sugeng Injang. Wah, alhamdulillah masuk.
0: Iya dong, bisa masuk. Monggo.
6: Sehat nih Sing Dit.
0: Alhamdulillah sehat.
6: Ini cuaca sampun terang sekali.
0: Ngoten. Nggih.
6: Badhe jawab.
0: Monggo.
6: Yang B mawon.
0: B ya.
6: Maturun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo Sugeng Injang.
6: Sugeng Injang itu sepeng gunung.
0: Gunung Saren.
6: Nggih.
7: Suasana le adem.
0: Nggih.
7: Dingin.
0: Dingin, dingin. Empuk, monggo.
7: Putri wau pun saged mlebet alhamdulillah le seneng.
0: Nggih.
7: Yo Mister A.
0: Amawon.
7: Eh, wong boten ngerti jalure. Nggih, ngoten mawon sing penting absen.
0: Ngoten nggih. Matur nuwun, terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
8: Halo Sugeng Enjang, Mbak Anita.
0: Sugeng Enjang.
8: Jalan mantul.
0: Nggih. Monggo Pak Muladi oke.
8: Iki cuacane niki pun cerah niki semua. Matahari bersinar sudah. Nggih, kula dijawab.
0: Monggo.
8: Ah, mawon.
0: Aja ya.
8: Matur nuwun Mbak Lita.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0274-540-333 Sugeng Enjang. Nanti juga monggo yang mau gabung Bu Guru ke WhatsApp dulu lagi ya. Sekedap ada dari Mbak Anggun Cengdit. Kemudian jawabannya C. Mas Ian A. Bu Mami A. Mbak Wakiran C. Buning sih jawabannya B. Pak Anton Rianto jawabannya C. Mbak Sarmini di Kulon Progo. Sugeng Enjang Matuk Gatuk jawaban kulo B. Kemudian ada Pak Badatri Utomo Sugeng Enjing yang A. Ini membayangkan kembali Bu Pipit Sugeng Enjang Jengdit. Kemudian absen aja pokoknya penting masuk Pak Barnum. Jawabannya A. Terima kasih dari Pak Baro Tempel. Bu Hartini yang ada di Salaman Engkang C. Jengdit. Bu Partinah Bantul Sugeng Enjang jawaban kulo B. Kemudian Kang Tirjo jawaban kulo C. Pak Rianto B. Mbah Bejo B. Pak Joko Kadilobo C. Bu Salama jawabannya C. Pak Untung niku tonggo kulo ugita kathah ingkang midhangetaken cuaca masih redup. Oh Pak Untung di sami galo, terima kasih informasinya. Mas Adi Gamelan A. Imagine. Pak Gatot Tanjono jawabannya A. Bu Imah Kulon Progo monggo.
9: Kulon Progo sendit.
0: Monggo Bu Imah
9: jawab
0: C.
9: Lajani raiso mengawur kulo. Yopsi mawon salah rapopo bener syukur Sugeng Enjang Sugeng Makaryo Sugeng Sehat jendi
0: di matur nuwun KMT Perjolosodo D. Tidak tahu Pak Siharjono C. Jendit ye. Bu Aida monggo
10: Sugeng Iso Maduk Gadu
0: Sugeng Iso
10: dari Aida keluar Magelang
0: monggo
10: mirip jawab nih mbak
0: monggo.
10: Jawabannya A. Matur suwun
0: sami-sami terima kasih. Salah jengi penonton Bu Naomi
11: Begah dalem Sugeng Enjang Sugeng Maduk Gadu Mbak Andita. Ibu jawabnya yang C mawon nggih. Salah mboten napa-napa kan saged mrebet program 4. Gusti amberkahi nggih Mbak Andita nuwun.
0: Sami-sami terima kasih. Kemudian ada dari Bu Warini Desa Manu.
12: Sehat Bu Sri Utami.
13: Halo Wilujeng Enjang. Jengdit wonten ing Matuk Gatuk. Wilujeng Makaryo, salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Kula nderek jawab ingkang ceke mawon jeng. Mbok menawi bener luput sing penting kula absen. Matur nuwun. Salam budaya. Ugi wilujeng kagem para sederek pro 4 ing pundi kemawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih Bu Susmi. Jawabannya imagine atau membayangkan kembali Pak Lu Pak Tuar Pak Tupar.
14: Guru jeng derek jawab. Kulo tak jawab amawon ngoten niku Bu Guru jeng derek. Matur nuwun
0: nek salah
14: pun disetrap nggih Bu Guru. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian Mas Ari, Lereng Merapi, terima kasih jawabannya A. Pak Suhardono jawabannya C. Pak Saryanto sampun. Bu Wati A, Mas Slamet C. Kemudian ada Bu Sarmiatun A, Pak Sutresno A. Kemudian ada Pak Untung Raharjo jawabannya C. Pak Cahyono Purnomo Sugeng Enjang. Kulo re imejin mawon. Halo, Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
15: Sugeng Enjang Matuk Gatuk sendi.
0: Sugeng Enjang.
15: Awet Dewi ni sonten wani nyanyi ni konel ni ni kau saya kaitan nembi kaitan nyambung ni.
0: Enggang mah, nopo.
15: Jawabane Amawon.
0: Amawon.
15: Awet Dewi ni asing nelfon nak.
0: Ngoten ge. Sami-sami terima kasih. Berikutnya monggo Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
16: Sugeng Enjang sendiri.
0: Sugeng. Monggo Lopati.
16: Gileres.
0: Monggo Pak Sawiyo jawabanipun apa?
16: Jawabanipun ingkang C.
0: C aja. Terima kasih.
16: Matur nuwun.
0: Nggih. Kemudian ada dari Bu Nugroho C, Bude Budia A, Bu Muryati B, Pak Mursidi Sleman A, Mbak Popi Sugeng Enjang jawabannya B, Pak Jono A, Ki Juwaroyo B, Pak RCG C, Kang Min. Kemudian apa niki? Kang Min tadi udah ya. Kemudian ada Bu Christine jawabannya ada C, ngoten nggih. Nggih, menika adalah Pak Ki Joko Budu juga sampun. Terima kasih. Ada sinten malih nggih? Sampun nggih. Sutusna budaya matur nuwun sanget. Menika sesarengan jengdit nggih to Andita Rizkia. Tanpa terasa sudah semuanya dibacakan. Kalau yang belum bisa masuk nyuwun pangapunten, tapi yang sudah masuk sudah manjat dari tadi, matur nuwun. Sutresna budaya, kalau begitu langsung saja dari pertanyaannya Bu Guru akan informasikan nggih to. Sebentar nggih. Tadi pertanyaannya adalah sekedar pertanyaannya. Tema pada tahun 2026 untuk peringatan Hari Laut Sedunia adalah A. Reimagine atau membayangkan kembali. B. Keajaiban menjaga apa yang menjaga kita atau wonder sustaining what sustains us. Atau C. Planet ocean tides are changing atau planet samudra pasang surut berubah. Jawabannya yang betul, monggo yang bisa tepuk tangan dulu. Yang belum bisa jawab ndak apa-apa. Kalau ndak sama maksudnya ya. Kalau ndak sama ndak apa-apa, kita ketemu lagi dengan soal-soal berikutnya. Nah, sutresna budaya kita baca dulu. Untuk sebetulnya dari ketiganya itu betul semua. Tetapi setiap tahunnya memiliki tema yang berbeda-beda, gitu. Seperti pada tahun 2023, tema Hari Laut Sedunia adalah Planet Ocean Tides Are Changing, atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Planet Samudra Pasang Surut. Tema ini membawa makna tentang adanya perubahan besar yang sedang terjadi di mana gelombang dukungan, kepedulian dan tindakan nyata harus terus didorong demi memulihkan serta melindungi laut. Jadi Planet Ocean tadi yang C atau Planet Ocean Tides Are Changing ini adalah tema Hari Laut Sedunia pada tahun 2023. Jadi jawaban C belum tepat untuk di tahun 2026. Kemudian tinggal A atau B. Nah, B, keajaiban menjaga yang menjaga kita atau wonder sustaining what sustain us ini adalah, ini betul tema Hari Laut, tetapi pada tahun 2025. Tema ini menjaga apa yang kita jaga. Fokus kampanye global ini mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kembali rasa kagum dan menjaga lautan sebagai penyokong utama kehidupan bumi. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Tema Hari Laut pada tanggal 8 Juni atau hari ini di tahun 2026 adalah Reimagine Beyond the World We Know, a New Relationship with Our Ocean. Tema Global PBB ini mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang dan merawat laut sebagai sistem kehidupan yang harus dipulihkan, bukan sekedar sumber daya untuk dieksploitasi. Fokusnya begitu nggih pada kampanye ini, untuk peringatannya juga fokus di Indonesia adalah aksi bersama untuk pantai lestari. Cikal semantan marakanda di termenikon nyuwun pangapunten Mbak Bile, kalau ada satu sesuatu yang belum bisa masuk, yang belum bisa gabung, jawabannya adalah tema Hari Laut Sedunia tahun 2026 adalah A, reimagine atau membayangkan kembali. Cengdit pamit rumien dari Matok Gadok Dinten Meniko. Kita ketemu lagi di Matok Gadok Canda Ipun. Sugeng Enjang lan matur nuwun.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Dinas Pariwisata Bantul memperkuat pengawasan kebersihan dan kualitas pelayanan di berbagai destinasi wisata untuk menjaga kenyamanan pengunjung. Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi Kepariwisataan Dinas Pariwisata Bantul, Markus Purnomo Adi mengatakan, kenyamanan wisatawan menjadi faktor penting dalam mempertahankan minat kunjungan ke objek wisata di Kabupaten Bantul. Menurutnya kebersihan dan destinasi wisata merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku wisata, dan pengunjung. Namun demikian, peran utama tetap berada di tangan pemerintah dan pengelola kawasan wisata. Beralih ke informasi lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DIY mengungkap hasil pemetaan terbaru terkait potensi kejahatan